0: Kurasun Pasunda.
1: Wilujeng enjing komdang Promot RI Bandung, masih di Promot RI Bandung di Suara Budaya Bandung. Komdang Promot RI Bandung, orang dugikeun informasi-informasina ya utamina di wilayah Kota Bandung. Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain ngapresiasi kana gawe rancakeun aparat kawilayahan, kacamatan, kelurahan sarta sakabeh perangkat daerah anu terus ngajaga kabersihan kota sekaligus ngerojong kana kasuksesan digelarna agenda internasional Kota Bandung. Numutkeun Sekda aparat kewilayahan nembongkeun ka suhudana dina ngungkulan pasoalan runtah anu danget ayeuna jadi salah saeji puseur perhatian pamerintah Kota Bandung. Dirina oge ngaku nyakseni langsung para petugas anu mimiti di Garawe, tim mimiti wanci subuh pikeun mastikeun lingkunganna tetap bersih. Lajeng tarekah anu mangrupa bagian tina program prioritas anu terus dijurung ku Wali Kota Bandung bikin sagancangna dituntaskan pasualan runtah di Kota Bandung. Satu tasna digelar agenda internasional kalayan lumangsung lancar, bisa numuhkeun kasemangatan pikeun sakabeh jajaran pamarentah Kota Bandung pikeun terus ningkatkeun kualitas layanan masyarakat sarta kasiapan kota jadi pribumi dina rupa-rupa kegiatan anu skalana nasional atawa internasional.

0: Taman Hutan Raya Juanda atau lebih dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Dago Pakar, yaitu sebuah hutan kota yang berjarak sekitar 3 km dari Terminal Dago. Tahura Juanda berada di ketinggian 800 sampai 1350 meter di atas permukaan laut. Apabila Anda ingin merasakan keheningan dan kesejukan udara sambil melihat beberapa peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang, disinilah tempatnya. Tahura sebagai konservasi sebuah taman gagasan sejarah zaman Belanda yang merupakan cikal bakal pembentukan kota Bandung. Tahura Juanda menyimpan berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ialah pohon pinus, pinus merkusi, kaliandra, kaliandra kalotirsus, bambu atau bambu SP, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti tumbuhan teklan atau Euphatorium SP, kayu manis, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat berbagai jenis binatang yang tinggal di dalamnya, antara lain ada musang atau Paradoxurus hermaphroditus, ada tupai Calosiurus notatus, ada kera Macaca insularis, serta berbagai jenis burung seperti kepondang, kutilang, ayam hutan, dan beberapa spesies lainnya. Belanda membuat terowongan di Tahura untuk keperluan saluran air bagi pembangkit listrik tenaga air pertama di Indonesia, yaitu PLTA Bangkok. Namun pada tahun 1915 ditutup karena sering longsor dan diganti dengan PLTA Dago Bangkok yang masih beroperasi sampai sekarang. Keberadaan PLTA Dago Bangkok ini dirasakan perlu untuk menghijaukan bantaran sungai Cikapundung, makanya pemerintah Hindia Belanda membeli sebagian tanah adat untuk taman yang sekarang menjadi Tahura.
1: Jadi Tahura ini cikal bakalnya tadinya dari TWA oleh pemerintah di melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditingkatkan, digagas menjadi taman hutan raya pertama di Indonesia. Nah, kebetulan Insinyur Haji Juanda ini tidak ada sangkut pautnya dengan kehutanan sebetulnya. Juanda ini merupakan salah satu tokoh nasional kelahiran Jawa Barat yang memang sampai saat ini pun kalau dilihat dari jasa-jasa beliau maupun belum ada yang setara dengan beliau lah. Nah, makanya di Jawa Barat nama beliau diabadikan menjadi salah satu taman hutan raya pertama di Indonesia.
0: Jika kita melihat kondisi gua Belanda, terlihat jauh lebih baik dari gua Jepang. Selain memang gua Belanda sudah beberapa kali direnovasi, kondisi gua ini memang berbeda. Gua Jepang sepertinya belum 100% selesai pengerjaannya, sehingga masih ditemukan terowongan-terowongan yang terlihat setengah jalan. Kondisi gua Jepang juga dibiarkan seperti aslinya, dan beberapa kelelawar terlihat tinggal di langit-langit gua, sedangkan gua Belanda permukaannya sudah dilapisi oleh semen.
1: Jadi gua Jepang ini gua tambahan sebetulnya. Gua tambahan setelah gua Belanda dikuasai tentara Jepang. Jepang bikin gua tambahan yang dikenal dengan gua Jepang. Kalau masyarakat sini sebetulnya tidak ada yang mengenal gua Jepang. Gua Jepang ini ketika udah diresmikan namanya dulu gua Hamaji.
0: Di hari libur banyak orang yang datang ke Tahura Juanda untuk berolahraga, yaitu melakukan hiking atau berjalan kaki melewati jalan setapak di dalam hutan sepanjang kurang lebih 4 km menuju Maribaya. Selama perjalanan, kita akan disuguhi jalan menanjak dan melewati hutan yang lebat, serta sesekali melihat binatang liar seperti monyet, berbagai jenis burung, dan serangga. Jalur Tahura ke Maribaya menyusuri arah aliran sungai Cikapundung, karenanya di beberapa titik kita dapat melihat air terjun, salah satunya ialah yang disebut sebagai Curug Koleang. Di ujung perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan air terjun Curug Omas dan Taman Maribaya yang indah. Sepanjang perjalanan, terdapat beberapa shelter tempat Anda dapat beristirahat sejenak. Kurang lebih 10 menit sebelum tiba di Maribaya, terdapat deretan warung yang menjual bandrek, goreng-gorengan, mie rebus, dan lainnya. Masyarakat umum mengenal Tahura sebagai kawasan wisata, padahal itu sebagian kecilnya saja yang dijadikan objek wisata. Indonesia sangat kaya dengan tempat wisata yang sangat indah. Hampir di semua tempat sudah dipastikan ada tempat wisatanya, termasuk tempat wisata dari peninggalan Belanda dan Jepang. Dengan demikian, tentu kita mempunyai andil untuk merawat tempat ini, karena bagaimanapun ini adalah aset bangsa Indonesia. Yang diharapkan, Tahura selain dijadikan tempat wisata, namun juga sebagai tempat belajar.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

ditinggal Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga ditinggal karukuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian tersebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pengalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta Kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di Kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Selamat pagi kaum dangu perompat RI Bandung. Senang sekali kembali Beni bisa menjumpai Anda di Sampurasun Pasundan Ngawangkong pagi-pagi hari ini. Bersama dengan Ibu Sulari SPDI GR, Kepala Bursa Ketenaga Kerjaan Khusus BKK dari SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Ini sudah masuk hari kedua MPLS ya. Nah, kita coba dengarkan bagaimana cerita dari Ibu Sularni SPDI GR nih mengenai hari kedua MPLS di SMK 3 Kota Cimahi. Selamat pagi Sampurasun, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Iya, Bu Sularni sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Kak. Sehat. Ini hari ini hari kedua ya berarti Bu ya untuk MPLS ya Bu.
2: Kebetulan untuk yang swasta ini hari pertama.
1: Oh hari pertama, baik. Nah hari pertama gimana nih Bu? Keadaan begitu kegiatannya Bu?
2: Jadi mungkin sebelum diadakan kegiatan kita mungkin harus tahu dulu ya MPLS Ramah itu yang seperti apa.
1: Gitu. Baik, jadi, baik.
2: Jadi MPLS Ramah itu adalah salah satu masa pengenalan lingkungan sekolah yang intinya kita harus ramah semuanya.
1: Harus ramah ya Bu ya?
2: Iya. Jadi masa orientasi buat siswa baru itu tanpa adanya perpeloncoan senioritas atau kekerasan. Nah itu adalah inti dari MPLS Ramah. Jadi di sini fokusnya kita itu bikin siswa baru ini ngerasa nyaman, ngerasa aman, dan tentunya semangat untuk sekolah. Baik. Yang dari MPLS, kegiatan MPLS ini kita memiliki tujuan. Salah satunya adalah yang pertama adalah aman. Aman maksudnya adalah tidak ada hukuman fisik ataupun perundungan atau tugas yang merendahkan siswa.
1: Betul.
2: Itu dari amannya. Yang kedua adalah nyaman. Nyaman yaitu salah satunya adalah siswa itu merasa betah di sekolah, tidak merasa takut atau mungkin ngerasa ada sesama teman atau sama kakak kelas dan guru.
1: Baik, senyaman mungkin begitu ya Bu ya pelaksanaan MPLS di tahun ini begitu ya Bu ya. Nah kalau keadaannya saat ini untuk hari pertama bagaimana Bu kondisinya?
2: Kondisinya untuk yang hari pertama ini adalah aman dan mungkin anak pada antusias gitu ya.
1: Antusias ya, baik.
2: Antusias.
1: Pelaksanaannya dimulai di jam berapa Ibu untuk MPLS di SMK 3 Kota Cimahi ini, SMK Pasundan ini?
2: Mulai dari 6:30 Kak.
1: Setengah tujuh hingga?
2: Jam 11 menjelang duhur.
1: Menjelang duhur ya, sudah selesai kegiatannya. Baik. Ini direncanakan berapa hari Bu untuk MPLS-nya di kota di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini?
2: Kalau tidak ada halangan mungkin sampai hari tanggal 21 ya.
1: Tanggal 21. Saat ini 14 kurang lebih berarti 7 ya, satu pekan, satu minggu ya, satu pekan ya Bu ya. Nah harapan dan tujuannya mungkin tadi sudah disampaikan, tapi harapannya kira-kira apa nih Bu untuk MPLS di tahun ini khusus untuk para siswa?
2: Harapannya anak-anak mengenal sekolahannya itu dengan baik, dengan tidak ada rasa takut dan juga rasa nyaman, aman dan tentunya semangat.
1: Ya betul. Baik, oke.
2: Anak-anak juga berantusias untuk meraih prestasi dan membuat sekolah itu menjadi rumah kedua buat siswa yang baru yang nyaman dan tentunya nyaman seperti itu Kak.
1: Baik. Nah kemudian dari sekolah, pihak sekolah sendiri begitu, program-program yang akan dilaksanakan di 7 hari ini, 1 pekan ini, kira-kira apa saja nih Bu, diisi dengan kegiatan apa MPLS-nya?
2: Mungkin untuk kegiatan MPLS salah satunya adalah penyambutan hangat. Terus kemudian mungkin tur sekolah.
1: Tur sekolah, baik.
2: Pemberian materi yang bermanfaat. Breaking seperti itu. Mungkin terus kayak kegiatan gotong royong. Terus mungkin mengundang alumni atau guru yang mungkin bisa buat sharing atau
1: Baik.
2: Buat anak-anak seperti itu.
1: Oke, jadi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya untuk anak-anak ya begitu ya Bu ya. Selain pengenalan sekolah juga tadi mengenal bagaimana sosok alumninya, lulusan-lulusan begitu ya Bu ya.
2: Tuh.
1: Baik, ini lulusan-lulusannya yang dihadirkan ini siapakah Bu, orang yang punya prestasi kah atau bagaimana?
2: Kemungkinan itu untuk memotivasi anak-anak yang baru, mungkin karena pada dasarnya SMK itu kan kejuruan ya.
1: Kejuruan, betul.
2: Di kejuruan itu mungkin nanti untuk planning kedepannya itu sekolah SMK setelah lulus itu mau kemana nih?
1: Baik. Nah ini belum saya tanyakan nih, kalau SMK 3 ini kejuruannya di bidang apa nih Bu?
2: Kejuruannya itu ada di bidang perkantoran, akuntansi, animasi, sama DKV.
1: Oh baik ya, perkantoran, DKV juga ya, desain komunikasi visual begitu ya Bu ya? Iya, oke, baik. Nah ini lulusan-lulusannya sudah banyak yang bekerja berarti kalau begitu ya, siap bekerja begitu ya Bu ya?
2: Betul, kita kasih wawasan, dikasih wacana, dikasih pembekalan untuk bagaimana nanti setelah lulus. Syukur-syukur sebelum lulus itu anak-anak sudah ada yang booking dari salah satu perusahaan.
1: Baik. Oke. Nah ini dari lulusan-lulusan yang sudah bekerja di mana saja nih kira-kira nih Bu, banyaknya?
2: Untuk bekerja ada yang, karena kita apa itu namanya di bagian perkantoran ya, mungkin kayak retail kayak gitu.
1: Oke.
2: Alfamart. Kalau untuk yang desain kita bagian apa namanya di desain-desain seperti itu, perusahaan-perusahaan.
1: Baik. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan juga ya Bu ya, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar juga begitu ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Untuk tahun ini bagaimana Bu pencapaian siswanya, bagaimana sesuai dengan harapan begitu tahun ini sendiri, bagaimana untuk SMK 3 Kota Cimahi, Pasundan?
2: Alhamdulillah. SMK Pasundan 3 sama Allah masih dipercaya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Calon generasi bangsa yang mungkin memang dipersiapkan semuanya.
1: Iya, dan rata-rata memang mengejar tadi ya Bu ya, kejuruannya sesuai dengan keinginan dari peserta didik begitu ya Bu ya.
2: Betul, seperti itu.
1: Baik. Oke. Nah, ini sudah barang tentu SMK Pasundan Kota Cimahi ini juga menyiapkan para lulusan yang siap bekerja begitu ya Bu ya.
2: Betul.
1: Nah ini untuk tahun ini mungkin dari sisi kurikulum atau apakah yang kira-kira bisa ditonjolkan nih begitu Bu, sebagai yang terbaiknya begitu dari SMK 3 Kota Cimahi Pasundan.
2: Kalau lihat dari Permendik Dasmen nomor itu ya, untuk tahun 2026 itu ya, kita salah satunya adalah memupuk belajar itu dari semua kegiatan itu menjadi pengalaman belajar, terus proses untuk dari memuliakan murid, perkembangan dari mindset anak-anak gitu ya, terus mungkin dari sistem pembelajaran, kedisiplinan yang positif gitu, budaya, sekolah yang aman, nyaman, terus kita bisa memfasilitasi belajar siswa itu dengan baik, dengan kurikulum yang sebagai pengalaman hidup yang suatu saat mereka lulus itu mereka bisa berpartisipasi dengan lingkungan dari hasil didikan dari SM93.
1: Baik, oke. Nah, untuk sarana prasarana sendiri bagaimana nih untuk tahun ini, apakah ada penambahan mungkin dari sisi sarana prasarana untuk SMK Pasundan 3?
2: Sarana prasarana mungkin seperti karena animasi di kafe mungkin banyak kayak ke IT ya mungkin ya.
1: Jadi pengembangan di sana Bu ya, di ranah sana ya.
2: Disitulah mungkin pengembangan-pengembangannya. Terus mungkin yang dari apa namanya, anak MPLT maupun akuntansi, kita belajar coding ya, marketing mungkin, sistem mempromosikan barang seperti apa, seperti itu kan.
1: Oke. Nah, ini kebanyakan dari anak-anak sendiri sudah punya mereka, berarti kalau gitu ada bakat yang dites atau tidak sih Bu, dari apa namanya, dari anak-anak yang daftar begitu, atau belajar dari nol justru begitu dari SMK 3?
2: Kita belajar dari nol, dari terus nol kita mengetahui setelah mereka nanti terjun seperti itu.
1: Jadi belajar mulai dari nol semuanya dari sana ya, begitu ya Bu ya?
2: Jadi kalau saya pribadi, karena saya basicnya BKK gitu ya, saya akan utamakan salah satunya adalah di kedisiplinan dulu, soft skill-nya terlebih, seperti itu.
1: Oke,
2: karena baik. Karena bagi BKK SMK Pasundan 3 itu, kalau apa namanya, skill itu ada trainingnya, tapi kalau soft skill itu tidak ada trainingnya.
1: Baik.
2: Nanti kalau mereka melanjutkan, seperti itu.
1: Baik, baik. Bu Selani, terakhir yang ingin disampaikan terkait topik kita di pagi hari ini, MPLS Ramah Ciptakan Lingkungan Sekolah Aman dan Juga Nyaman. Dari sudut pandang Bu Selani sebagai penyelenggara MPLS begitu di lingkungan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, silakan Bu.
2: Mungkin salah satunya adalah menerapkan aturan sopan santun, ya. Teman pribadi ke teman kelas gitu ya, baik secara internal maupun secara eksternal, kita bisa menjaga aturan, salah satunya adalah sopan santun itu, untuk membuat suasana baik di sekolah, baik di lingkungan kelas maupun di kita lingkup sekolah itu semuanya dalam keadaan yang nyaman dan tidak menakutkan. Dan mungkin harapan untuk kedepannya sebagai guru pribadi, yuk kita bareng-bareng menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mewujudkan generasi yang mungkin bisa diandalkan, mempunyai akhlakul karimah yang baik, dan tentunya menjadi anak-anak yang berilmu.
1: Amin.
2: Seperti itu, Kak.
1: Baik. Bu Selani, terima kasih sudah berbincang di pagi hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu ya. Dan yang pastinya semoga lancar MPLS-nya hingga tanggal 21 nanti ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Selani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, demikian obrolan kita bersama dengan Ibu Sularni, SPDI GR, Kepala Bursa Ketenagakerjaan Khusus BKK dari SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, terkait MPLS yang diselenggarakan hari ini, hari pertama ya, untuk SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Bagaimana MPLS-nya ini, tujuannya adalah menciptakan MPLS yang aman dan juga nyaman, sehingga anak-anaknya bisa bersekolah ya, memanfaatkan sekolah dengan baik begitu ya, kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah, karena sudah tercipta lingkungan yang baik pula ya, aman dan juga nyaman. Saya Bedi Ariansa undur pamit, terima kasih. Kita hadirkan kembali nanti program-program menarik lainnya, tetap bersama kami di Prompat RRI Bandung.

0: Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejenna di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pak, Ibu mau ke pasar. Bapak mau dimasakin apa?
2: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan Ibu mah enak-enak.
1: Ya udah atuh, Ibu berangkat ya.
2: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
1: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
2: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
1: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
2: Si Ibu mah dikasih tahu, Teh.
1: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
2: Ya, Bu. Kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah. Nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
1: Bapak mah meni gitu.
3: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Promo Suara Budaya Bandung, terima kasih Kang Dangu, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Prompat, di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Prompat RRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan narasumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Sartika Putri.
2: Sartika Putri.
3: Nama panggungnya Kak Tika.
2: Kak Tika.
3: Menolak tua ya, pengennya dipanggil kakak terus.
2: Memang masih muda nih Kak Tika.
3: Amin, masya Allah.
2: Alhamdulillah. Kak Tika, kaum dangu Bambat RR Bandung adalah seorang pendongeng.
3: Iya.
2: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
3: Betul.
2: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
3: Digital,
2: ya,
3: betul.
2: Digital begitu ya. Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya.
3: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
2: Okay.
3: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
2: Baik.
3: Salah satunya di Bandung tentu saja.
2: Okay, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu Prompat RR Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
3: Iya.
2: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
3: Banyak banget.
2: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek lagi profesinya. Begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
3: Betul, betul sekali.
2: Aduh. Luar biasa. Jadi memang sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya sesuai dengan karakter.
3: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
2: Berapa karakter nih Kak Tika?
4: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
2: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
3: Iya.
2: Jadi bisa mendalami begitu ya.
3: Iya, insya Allah.
2: Mendalami kemudian. Nah, Kak Tika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
3: Iya, teman
2: untuk manggung.
3: Mendongeng.
2: Baik. Itu bonekanya seperti apa?
3: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
2: Betul.
3: Mukanya lebar gitu.
2: Baik.
3: Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya.
2: Jadi sekaligus juga memang media untuk.
3: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nama karakternya siapa?
5: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
3: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di Kak Tika.
2: Jiwanya ada di Kak Tika, begitu ya. Baik. Nah, ini sejak kapan nih Kak Tika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
3: Ini sebenarnya dari 2014 dari saya kuliah.
2: Baik.
3: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
2: Oh, iya.
3: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu.
2: Okay.
3: Atau sama sekali nggak pakai properti.
2: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
3: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
2: Satu tahun ya berarti ya?
3: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
2: Betul. Dan karakter tersebut gimana di ini dulu apa namanya dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu kemudian yang cocok
3: sih, gimana? Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng. Karakter kuatnya lebih ke cempreng, akhirnya cari oh kayaknya anak perempuan nih yang
2: usia cocok. Berapa ini karakternya?
3: Usia 4 tahun.
2: 4 tahun.
3: Iya, usia baik, 4 baik, tahun baik. Tapi cerewet banget deh pokoknya. Oh, gitu. Gitu, yeah. Masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
2: Baik.
3: Dia lebih sering ngerecokin.
2: Distract gitu ceritanya.
3: Iya, mendistract ceritanya. Betul, supaya betul. Anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya. Biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai gak fokus nih sama ceritanya Kak Tika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
2: Oh gitu, malah
3: kayak gitu.
2: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak ketika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
3: Iya,
2: dengan
3: betul.
2: Maaf tadi itu siapa karakternya?
5: Namaku Bella, umurku 4 Bella. Tahun. Iya kakak. Ih, lupa terus nih.
2: Oh, seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
5: Masa sih, nanti aku jadi terkenal lagi.
2: Baik, nih Kak Tika. Ini Kak Tika sendiri kan sudah mulai dari 2014
3: iya,
2: begitu 15. Ya, apa namanya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya apa ya persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
3: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
2: Betul,
3: seperti
2: betul.
3: Itu. Dan gak cuma harus pendongeng, dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
2: Oh gitu ya. Mungkin di apa namanya, di pertunjukan, dalam sebuah pertunjukan gitu.
3: Betul, betul, betul.
2: Dongeng lebih gimana gitu ya?
3: Lebih
2: berasa.
3: Kompleks ya, lebih kompleks.
2: Lebih kompleks ya. Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih, kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
3: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
2: Oke, A, I, U, E, O.
3: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari
2: betul,
3: kakak
2: betul.
3: Sendiri ya. A, I, U, E-O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
2: Oh, ini juga harus diperhatikan.
3: Iya betul, tambahannya adalah mimik. Mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
2: harus larut begitu ya.
3: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu, kita lucu. Kalau lagi marah nih, kita juga harus marah itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana Kang?
2: Rapuh begitu ya suaranya.
3: Rapuh iya, terus gesturnya kan dia membungkuk. Kita
2: betul,
3: termasuk
2: membungkuk,
3: iya, kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
2: Dan
3: kayak
2: itu
3: kakek-kakek
2: juga harus membungkuk juga begitu.
3: Iya kayak kurang lebih mungkin sama-sama kayak teater mungkin.
2: Iya,
3: ya
2: baik,
3: gitu.
2: Baik. Berarti Katika posisinya berdiri pada saat mendongeng begitu.
3: Kadang-kadang berdiri, kadang berlari saya.
2: Jadi benar-benar all out ya.
3: Iya, kalau misalnya di panggung kita kuasain panggungnya, kita bahkan ke adik-adiknya interaksi, karena kan mendongeng ini bukan satu arah, Kang. Kita harus dua arah gitu supaya adik-adiknya enggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
2: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
3: Betul.
2: Kalau anak-anak pasti
3: nanya,
2: bisa ya begitu ya.
3: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci.
2: Baik,
3: gitu.
2: baik. Aduh, seru sekali nih Katika.
3: Iya, kurang lebih seperti itu.
2: Ya, baik dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik dan benar seperti apa sih sebenarnya? Ada poin penting, Bang.
3: Penting banget menguasai cerita.
2: Okay.
3: Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita gak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu, enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
2: Pahami, kemudian disampaikannya dengan bahasa kita.
3: Betul,
2: begitu ya.
3: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita, supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh gak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang
2: Serunya
3: lo tadi naik taksi atau naik terus. Nah, kurang lebih seperti itu.
2: Baik-baik, kalau kita ngapalin teks, maksudnya kata per kata, mungkin iya, itu jadi sulit ya, begitu
3: jadi
2: ya.
3: Jadi sulit, jadi malah mungkin anak-anaknya jadi nggak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
2: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
3: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu. Jadi
2: pernah nggak ketika sepanjang perjalanan, mungkin di awal-awal begitu, pernah nggak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu, kemudian blank atau gimana gitu?
3: Enaknya jadi pendongeng itu kalau kita ngeblank, kita lemparin aja ke adik-adik.
2: Oh gitu.
3: Atau kita misalnya kita lupa kita cerita sampai mana gitu.
2: Betul.
3: Kan tadi ketika sampai mana ceritanya adik-adik gitu,
2: mereka
3: kan
2: merespon,
3: mereka akan merespon, oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya, sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
2: Sampai mana nih ya,
3: sampai mana ya tadi ceritanya, sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu, jadi jangan takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa.
2: Baik.
3: Santailah, insyaallah.
2: Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya,
3: betul,
2: artinya dekat begitu. Kalau kalau tidak ada kedekatan atau misalkan pura-pura dekat gitu, nggak akan sulit mungkin ya.
3: Iya, masya Allah. Apalagi kalau saya boneka, bawa boneka nih Kang Benny ya, itu anak-anak pasti ngerecokin, pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya.
2: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
3: Iya, kadang-kadang
2: spontan
3: kita,
2: begitu.
3: Iya, spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja, nggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol. Jangan dong nanti.
2: Kedistrek nggak nih Kak?
3: Pasti sih. Pasti agak terpecah sih perhatiannya. Tapi masya Allah, anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
2: Wajar lah ya anak-anak.
3: Wajar
2: ya
3: sih namanya anak-anak. Makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya pendongengnya nggak suka sama anak-anak, insya Allah risih banget.
2: Risih,
3: itu masya Allah.
2: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak. Artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
3: Betul.
2: Nah ketika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
3: formalnya,
2: betul. Latar belakang begitu, backgroundnya
3: saya
2: ada
3: tuh
2: hubungan dengan anak-anak nggak?
3: Tidak. Nggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
2: Masya Allah.
3: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan, karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu
2: betul.
3: Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
2: Nah, ada ini nggak memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja,
3: profesi
2: sebagai pendongeng saja begitu ya.
3: Iya, insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
2: Nah, ini
3: insya
2: dia.
3: Allah di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan seperti itu. Nah,
2: itu
3: berharapnya
2: dia.
3: Sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
2: Betul. Nah, jarang sekali loh ya. Jarang sekali kan ditemukan antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya.
3: Makanya
2: anak lebih cenderung langsung
3: dibudayakan lagi
2: gitu, begitu ya.
3: Dari rumah.
2: Sudah mah bukunya tidak ada sekarang mah karena memang digitalisasi kan.
3: Betul,
2: anak-anak cenderung memang nggak pastinya juga nggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
3: Iya,
2: informasi makanya apa saja gitu masuk
3: mereka dapat
2: tidak sesuai dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, Kak Tika sendiri selain ke anak, pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
3: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor, terus saya bawain dongeng ke orang dewasa, tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
2: Oh beda ya caranya.
3: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
2: Oh gitu. Oh gitu ya ceritanya.
3: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan
2: cerita. Banyak cerita yang disampaikan oleh Kak Tika sendiri, cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya?
3: Fabel.
2: Kemudian ada cerita apa lagi?
3: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
2: Baik.
3: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
2: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
3: Betul, jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah kisah Nabi, saya pernah bawakan kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
2: baik,
3: tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
2: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Katika banggakan nih?
3: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu, iya betul, tetangga. Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
2: Wah, wow, luar biasa.
3: Dan itu di acaranya serentak di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
2: Oke, baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasi atau grup atau kumpulannya begitu? Ada di Indonesia?
3: Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Di foundernya adalah Kak Ayo namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada bengkel kreatif dan imut. Nah, itu juga mereka

0: dubber, jadi apa namanya tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
1: Baik.
0: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak gitu konten creator yang bikin. Jadi saya akhirnya wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara. Betul. Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan voiceover.
1: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus belanya.
0: Iya dong, aku diajakin terus Kak Benny.
1: Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi gak lepas dari acara anak-anak.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
1: Betul.
0: Jadi saya gak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella, jadi berdua.
1: Baik, boleh disampaikan gak apa-apa? Ya, di mana tempatnya?
0: Di Inspira TV.
1: Inspira TV.
0: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
1: Betul.
0: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
1: Asik sekali.
0: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir.
1: Hadir ke sana, ya. Begitu. Nah, Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musik kah gitu? Ada latar musik atau langsung?
0: Langsung sih, langsung ya, mendongeng ya. Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang. Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda, terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik. Jadi kayak konser anak.
1: Sebenarnya
0: itu juga seru banget sih, Masya Allah.
1: Iya.
0: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik, terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga. Gitu.
1: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang disampaikan.
0: Betul. Begitu, jadi ya? Kayak apa namanya monolog gitulah, dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
1: Baik, ini Katika keprihatinan saya sendiri sih sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
0: Betul.
1: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
0: Yeah.
1: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
0: Dewasa, betul.
1: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, nih menurut Katika sendiri, apalagi dongengnya jauh ya, dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika nggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
0: Iya sih, agak miris juga ya karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Betul.
0: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja. Nah. Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
1: Okay.
0: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
1: Sarang Cerita itu di mana?
0: Di Instagram dan TikTok.
1: Okay.
0: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuman durasinya cuman 1 menit, 2 menit gitu. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak kan sekarang. Anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan.
1: Betul.
0: Ya sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin konten. Betul, bikin konten tentang mendongeng. Ada juga Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insya Allah anak-anak pasti akan suka.
1: Nah, anak-anak perlu dikasih tahu nih ya.
0: Betul, informasi
1: mengenai ini supaya mereka bisa dengerin,
0: bisa akses,
1: nonton gitu.
0: Nontonnya dongeng, jangan nonton yang enggak-enggak gitu
1: yang aneh-aneh begitu
0: aneh,
1: ya.
0: Tidak sesuai usianya.
1: Baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya Teh.
0: Iya, saya juga pengen belajar ya. Nih karena ternyata jadi konten kreator tuh Masya Allah, kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
1: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
0: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan gak gitu.
1: Selesai. Ternyata memang itu harus nyiapin dulu konsepnya.
0: Iya betul, emang
1: begitu.
0: Salut banget sih sama konten creator apalagi concern di bidang anak gitu.
1: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anaknya lebih baik lagi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, insya Allah.
1: Dan nah, ada keinginan juga gak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama?
0: Iya, kebetulan Katika. Nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin

0: banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih,
1: okay.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun depan.
1: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Kak Tika, ada kendala nggak yang dirasakan saat ini? Begitu?
0: Kendala sih alhamdulillah nggak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya teknis, betul. Urusannya sama mic.
1: Oh, ada mic khusus gimana atau gimana?
0: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus kalau misalnya mic Cherry Bell.
1: Oh, gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
0: Nempel gitu,
1: clip on.
0: Iya, betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang okay. Soalnya kalau mic-nya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang mic-nya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
1: Baik, enggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang ini mikrofon begitu.
0: Iya betul-betul, akhirnya harus provide sendiri sih.
1: Okay.
0: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah gak ada, karena enjoy aja.
1: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, namanya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
0: Awet muda ya, bubudakeun ya.
1: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa betul, mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak
0: yang mengcreate kita jadi dewasa seperti sekarang kan,
1: betul.
0: Masa-masa anak-anak.
1: Nah itu
0: kan.
1: Dia benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu beneran gitu dibangunnya beneran. Di anak-anak gitu.
0: Bener. Saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
1: Nah, itu dia legend banget ya.
0: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya? Oh, jangan mencuri gitu. Tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
1: Betul.
0: Bahkan sampai dewasa sekarang karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan. Value-value
1: pulang apa dari saja. Sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
0: Iya tuh Kang. Jadi kita sebenarnya nih Kang mengubah suara itu bonus Kang.
1: Okay.
0: Kalaupun kita cerita dengan suara normal kita,
1: normal kita nih, yang punya,
0: anak-anak begitu. Pun sebenarnya excited karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
1: Betul ya.
0: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
1: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
0: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, jadi bikin aja
1: sebenarnya,
0: sendiri.
1: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anaknya.
0: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu biasanya. Jadi seolah-olah mereka enggak lagi didikte, enggak lagi di apa namanya disuruh
1: begitu.
0: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut.
1: Oh iya,
0: si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
1: Oke.
0: Itulah gitu.
1: Nih paham Katika nih ada pelajaran nih sebagai yang parenting begitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
0: Betul, dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak. Itu kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak. Atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
1: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri putra berapa sekarang?
0: Baru satu, usianya 3 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
1: Waduh. Itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya? Apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
0: Iya, masya Allah, alhamdulillah. Sejak saya hamil, saya sering bacain buku cerita sama dia, dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita. Jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
1: Begitu ya. Gitu.
0: Kalau saya bawa ngedongeng, rebutan mic Kang. Masya Allah.
1: Berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu, biar dia juga tahu begitu ya. Bagaimana ibunya begitu ya.
0: Betul,
1: aduh Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali, harusnya pengennya 1 jam atau lebih ya.
0: Betul.
1: Pengen tahu juga, mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih, para ibu, bapak ya, orang tua. Betul. Yang punya putra-putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu. Mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan,
0: insya
1: Allah, ya,
0: insya
1: membangun
0: Allah
1: ikatan begitu. Dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya.
0: Iya.
1: Kalau memang benar ditekuni,
0: betul,
1: apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
0: Iya, insya Allah.
1: Secara finansial juga.
0: Secara finansial juga.
1: Begitu,
0: terus
1: iya,
0: apa namanya, minat dan bakat tersalurkan juga.
1: Padahal sebenarnya ini Kak Tika akuntan loh, mau iya, dilepas saja begitu saja menjadi seorang pendongeng berarti kan ada nilai lebih ya.
0: Betul,
1: dari situ.
0: Betul, insya Allah.
1: Iya, Kak Tika selalu sukses. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRT Bandung.
0: Terima kasih.
1: Kapan-kapan
0: kembali
1: kita bisa ketemu kembali ya.
0: Amin.
1: Bawa belanya ke sini begitu.
0: Siap.
1: Pakai YouTube channel.
0: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
1: Asik, luar biasa. Terima kasih Kak Tika.
0: Dengan ya, senang hati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di udara.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suara Budaya Bandung. Gelar kawih Basundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat pagi menjelang siang, apa kabar Anda pendengar Kaum Dangu di mana saja Anda berada? Terima kasih Anda masih setia bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, Teras UMKM Perempat RRI Bandung. Seperti biasa menghadirkan narasumber dengan cerita-cerita yang menarik ya, pengalaman-pengalaman seru dari pelaku usaha UMKM dan bagaimana juga usaha mereka dalam mengolah rasa menjadi peluang, menjadi sebuah ide bisnis yang bernilai jual dan yang pastinya akan seru obrolan di pagi hari ini. Kali ini di studio Perempat RRI Bandung sudah hadir ada dua narasumber kita. Saya perkenalkan dari sisi sudut sebelah kiri atau sebelah kanan dulu ya. Yang ceweknya dulu ya, di sini ada Teh Isha Shalsabila Rahman ya, kemudian juga ada Kang Adrian.
2: Iya, betul.
1: Wilujeng enjing Kang Teteh. Sehat ya Teteh. Alhamdulillah senang, terima kasih sudah hadir di studio Perempat RRI Bandung. Kita mau berbagi pengalaman tentang bagaimana pengalaman usaha Akang dan Teteh ya. Yang pastinya mulai dari perkenalan dulu Teh, dengan Teh Isha dulu, silakan lebih lengkap lagi Teh Isha.
3: Halo semuanya, perkenalkan mungkin ya Kang, saya Isha Shalsabila Rahman. Saya lulusan UIN Bandung.
1: Yeah.
3: Tapi punya fun fact, saya SMK-nya dulu 4 tahun.
1: Yeah.
3: Makanya terjun ke dunia usaha lebih seneng gitu ya dibanding kerja ke orang lain begitu. Asli saya asli Sukabumi, tapi karena alhamdulillah baru menikah bulan Maret kemarin. Jadi sekarang udah tinggal di Bandung.
1: Oh, Sukabumi tinggal di Bandung. Gimana kerasan Teh di Bandung Teh?
3: Lebih nyaman di Bandung. Di Sukabumi mah tiap hari macet ya Kang.
1: Sama padahal macetnya.
3: Tapi macet di sini mah enak gitu pemandangannya. Kalau di Sukabumi mah angkotnya.
1: Iya baik. Oke. Nah jadi sudah kurang lebih berapa lama berarti di Bandung?
3: Kalau di Bandung saya dari pertama kuliah sebetulnya jarang pulang.
1: Di UIN Bandung ya. Di UIN Bandung.
3: Udah 4 tahun.
1: Baik. Dan ini sekolah SMA-nya 4 tahun.
3: Iya, SMK-nya.
1: SMK kejuruan.
3: Agroindustri.
1: Agroindustri memang 4 tahun.
3: Betul. Jadi 3 tahun sekolah memperdalam kompetensinya gitu. Kalau 1 tahunnya kita sudah harus di dunia usaha.
1: Oh, jadi di industri.
3: Jadi saya begitu 3 tahun setengah itu saya langsung ditarik oleh PT Torabika.
1: Oh.
3: Jadi langsung magang di sana.
1: Iya.
3: Terus 6 bulannya lagi harus udah punya usaha sendiri.
1: Wow, background yang keren ya, luar biasa ya. Nanti kita akan kita koreksi lebih dalam lagi ya. Gimana nih? Bukan koreksi, dikorek-korek maksudnya. Dikorek-korek lebih dalam lagi pengalaman seru dari Teh Isha ya. Baik, lanjut lagi nih, pasti suaminya berarti ya.
2: Iya.
1: Baik, Kang Adrian, lengkapnya iya. Kang Adrian.
2: Saya Adrian Alma Andriansa.
1: Iya, AA.
2: Saya
1: asli Bandung ya,
2: Mas. Asli Bandung. Saya di Lewi Panjang.
1: Oke.
2: Dekat terminal gitu.
1: Iya, iya.
2: Kalau saya background saya ya orang biasa.
1: Tapi sama di bidang yang sama SMK-nya tidak jauh kalau, di Bandung ya.
2: Kalau saya SMA di 18 Bandung,
1: okay.
2: Kemudian kuliahnya? Saya lagi kuliah. Cuman kan lagi cuti sekarang.
1: Oh, masih kuliah juga kan?
2: Iya, masih kuliah.
1: Okay.
2: Semester akhir.
1: Semester akhir.
2: Cuman lagi cuti karena kan tahun kemarin kan kita ngebuka usaha nih. Nanti lanjut lagi.
1: Fokus
2: lanjut
1: ya. Lagi.
2: Ya.
1: Oh, cuti dulu.
2: Cuti dulu untuk fokus usaha kita berdua sampai akhirnya kita bisa menikah, alhamdulillah.
1: Baik.
2: Saya masih cuti jadi Ya begitulah saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia
1: Di UPI ya. Beda kampus ternyata tapi beda. Jodoh ya, berjodoh. Ini ketemunya di mana?
2: Speak lah.
1: Ya, jadi ketemu di
3: dia yang nyamperin saya.
1: Oh, nyamperin ya, ya Kang Adrian ya, Kang ya. Baik-baik. Jadi ketemu anak UIN gitu
2: anak
1: ya.
2: UIN.
1: Nah, kayaknya ini ketemunya di usaha mungkin ya. Atau bagaimana nih cerita?
2: Nah, kalau misalkan ketemunya
3: kan
1: ceritanya panjang.
2: Saya kan punya teman, sahabat lah gitu. Terus dia juga sahabat sama nih
3: sama
2: orangnya.
3: Sama sahabatnya.
1: Mau sahabatan gitu.
2: Terus dia kan suka si sahabat saya tuh suka nge-SW-SW lah biasa.
1: Oh, gitu.
2: Cik atuh. Kirim
1: nomor. Kalau kata Cik Atum berarti minta 100 sih biasanya. Minta 100 ya. Baik, ini jadi bukan dari apa namanya istilahnya ketemu di karena satu kesukaan yang sama misalkan bukan. Di usaha gitu bukan. Ya. Oh, beda ya.
3: Iseng
1: baik.
3: Aja,
1: iseng aja. Baik. Oh, kalau gitu ini mau tanya, berarti ini sejak kapan punya usaha ini?
2: Kalau usaha itu dari tahun kemarin ya.
1: Oh, baru-baru ini ya.
2: Baru 1 tahun. Oh. Kalau sekarang kan 1 tahun lebih lah. Awal tuh usaha tuh kita 2025 awal.
3: Tapi bukan Chili Oil.
1: Bukan Chili Oil.
2: Ya. Kita jualan itu dari di sini tuh kita coba jualan japlak khas Sukabumi awal.
1: Japlak itu makanan khas ya. Jajanan khas di dari Sukabumi.
2: Jajanan paling laku lah gitu.
1: Oh, jajanan paling laku di Sukabumi.
3: Japlak itu singkatannya itu.
1: Oh, ini singkatan kalian atau memang di Sukabuminya juga japlak namanya ya. Oh, gitu. Awalnya di situ. Lalu berpindah
2: cari modalnya lah dari situ.
1: Cari modal.
2: Ya, kita open PO di sini beberapa minggu. Kita dapat alhamdulillah lah adalah modal buat kita ngebangun, kita coba di Sukabumi bawa
1: masih jual japlak itu.
2: Bukan, kalau di Sukabumi udah beda ganti lagi. Kalau di Sukabumi itu dimsum sama
3: alpukat kocok.
1: Oh, gitu.
2: Karena kan kita dapat referensi rasa tuh kan dari apa di UIN ya. Alpukat kocok tuh
3: ya, enak-enak. Kita jajan lah gitu.
2: Oh, gitu. Sering kita jajan.
3: Kita bikin sendiri.
2: Kalau dibawa ke Sukabumi kan enggak ada nih di Sukabumi. Bukan enggak ada, jarang lah gitu.
1: Padahal jadi kelihatan ngapelnya ya ke UIN ya. Beli
2: iya. Puter
1: di UIN. Iya.
2: Nah, dari situ kita coba jualan di sana enggak apa-apa, saya cuti dulu lah gitu.
1: Oh, jadi sempat cuti itu karena jualan di Sukabumi.
2: Iya, betul.
1: Oke, di Sukabumi gimana nih? Sudah nemu pasarnya belum? Kenapa lalu berpindah ke Bandung saat ini langsung?
2: Kalau di Sukabumi kan awal ya kita ceritain dulu latar belakangnya kan. Awal kita jualan albut kocok sama dimsum. Setahun lebih lah. Setahun sampai pada akhirnya
3: kita punya sewa ruko ya Kang di sana.
2: Yeah.
3: Dari yang pinggir jalan.
1: Okay.
3: Ya masih PO-PO gitu. Terus sampai akhirnya sewa ruko gitu buat dimsum itu. Ternyata banyak yang suka sama
2: chili oil
3: kita.
1: Malah suka bumbunya ya.
3: Karena dimsumnya juga sebenarnya
1: banyak suka.
3: Ada kendala nih kalau kita buat menyebarluaskan dimsum kita karena kan harus BPOM ya Kang, harus punya ruang produksi sendiri.
1: Baik.
3: Terus ya lumayan besar gitu.
1: Betul.
3: Makanya kita ya udah fokusin dulu deh sambelnya gitu.
1: Oke. Ini juga dari konsumen juga mungkin ya kepikiran bikinnya.
3: Utamanya kita sehari itu cuma 2 botol.
1: Oke.
3: 4 botol gitu. Karena seminggu ya udah 5 botol udah aja gitu ya.
1: Oh iya.
2: Karena emang fokusnya bukan di sana kan. Kita fokusnya jualan dimsum gitu.
1: Oke. Jadi masih terbilang baru ya usaha ini ya. Baik. Oke. Nih Akang, ini boleh disampaikan namanya The Greek Food.
2: Nih,
1: The Greek Food. Iya. Chili oil ebi. Oke, ebi itu kan udang ya.
2: Iya, udang.
1: Ah, udang. Jadi ada campuran udang di situ.
2: Betul.
3: Ebi kering.
1: Ebi kering ya,
3: jadi,
1: betul.
3: Jadi chili oil ebi karena ebinya itu kita pakai yang memang dari Sukabumi. Kita pernah pakai yang dari Bandung itu beda Kang rasanya.
1: Rasanya beda. Oke.
3: Terus ada bumbu rahasianya gitu. Nah. Kita tuh pakai kecap asin khas Sukabumi juga.
1: Khas Sukabumi. Jadi
3: enggak ada, kita kalau nyari di toko di Bandung betul, kita enggak akan nemu. Makanya setiap produksi pasti kita harus beli bahan bakunya ke Sukabumi.
1: Dari Sukabumi ya. Tapi enggak masalah karena memang tempat tinggal Teteh ya, Teh Isa ya di sana ya.
3: Ditambah kita juga kan udah konsinyasi ya Kang, titip jual di sana. Jadi sekarang udah gak khawatir lagi gitu kalau misalkan produksi banyak karena kita udah ada lah istilah penampungannya gitu yang ngejualnya gitu.
1: Baik.
3: Di sana alhamdulillah kita udah ada 2 toko di Sukabumi kota sama kabupaten.
1: Oh, baik. Iya, produksinya tetap di Bandung.
2: Betul.
1: Bahan-bahannya dari Sukabumi.
2: Betul.
1: Baik. Ini cita rasa Sukabumi berarti ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, ini kalau ngomongin ebi atau udang biasanya memang ada orang yang suka dan tidak gitu.
3: Betul.
1: Ya. Enggak semuanya orang suka. Tapi memang Tete memang target marketnya pasarnya memang begitu ya.
3: Iya.
2: Mm-mm.
3: Karena kalau misalkan chili oil tuh kebanyakan ya Kang, nyegeraknya doang gitu.
1: Oh,
3: tapi nggak ada gurihnya,
1: oh,
3: nggak ada
1: baik.
3: Rasanya. Kadang banyak yang bilang kalau chili oil itu pahit gitu. Jadi after testnya itu selalu pahit gitu. Tapi kebanyakan yang sudah dapat feedback ke kita mau di Shopee ataupun di Instagram yang sudah beli gitu, mereka tuh pada kirim teh atau Kang, ini tuh chili oilnya beda karena nggak ada rasa pahitnya gitu setelah kita konsumsi ini.
1: Baik.
3: Ditambah bukan cuma buat cocolan deh, tapi buat makan aja tuh enak gitu.
1: Gurih. Dan hasil akhirnya tidak hanya buat dimsum saja ya, tapi betul. Juga buat makanan.
3: Sambal makan gitu, teman makan.
1: Pakai nasi gitu ya, cocol nasi ya.
2: Ini sering.
1: Oh gitu.
2: Tiap
3: kalau
2: makan.
3: Kalau saya lagi ke kantor pasti bawa chili oilnya.
1: Oh gitu. Baik. Ini teteh sambil kerja juga yang lain. Artinya.
3: Iya, sambil kerja.
1: Oke, ini bisnis ini berarti hanya sampingan buat teteh atau bagaimana?
3: Karena saya baru mulai kerja sekarang juga ya Kang. Kalau sebelumnya kan kita harus ekstra ya 24 jam yang namanya usaha mah harus kesini lah kesana gitu. Yang penting branding dulu deh, yang penting semua orang tahu, yang penting kejual banyak dulu gitu. Makanya kita 1 tahun kebelakang tuh full buat usaha gitu. Dia cuti dari kuliah, saya juga sudah selesai alhamdulillah dari kuliah, jadi fokus di bisnis. Tapi kalau sekarang kita tinggal titip jual aja, kadang ada yang toko tuh ada yang sistem PO gitu ya, gimana permintaan, ada juga yang beli putus gitu. Jadi kan kita lebih enak, lebih fokusnya itu produksi. Kadang 1 bulan tuh cukup 2-3 kali gitu produksinya. Sisanya pengiriman, itu kan bisa di hari libur gitu.
1: Jadi tidak jadi masalah buat Akang Teteh ini begitu ya. Permasalahan
3: jadi kita tetap bisa bekerja.
1: Pemasaran begitu karena udah terbentuk begitu ya. Pasarnya juga sudah jelas begitu ya. Dan tinggal produksi aja berarti ya. Tiap hari bagaimana caranya produksi dan juga konsisten gitu ya Teh ya. Baik. Ini ada pertanyaan tanggapan dari pendengar ya Teh, yang saat ini juga menyimak nih saat ini di TikTok. Ada Ibu An, Mamah An, olive oilnya dibuat dari mana? Ingin nyom ini olive ya, chili oil ya. Chili oilnya dibuat dari mana? Ingin nyobi ah katanya. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Boleh.
3: Kita ada Shopee-nya juga, tapi kalau misalkan mau beli langsung by WA juga silahkan.
1: Oh, gitu. Ada di Shopee, ada di apa namanya? Marketplace gitu ya.
3: E-commerce.
1: Di Greek Food. Baik-baik. Nah, Mama An silakan nanti di Shopee ya, bisa dicek
3: kita
1: gitu
3: ada
1: ya.
3: Di Sukabumi sama di Bandung.
1: Oh, di Sukabumi juga ada, di Bandung juga
3: di
1: ada.
3: Bandung kadang kita suka titip juga di Braga di situ.
1: Oh, di Braga sudah ada.
3: Di Braga di pinggir
2: tapi
3: jalan
2: sih. Tapi di pinggir jalan bukan di toko-toko yang.
1: Iya. Tapi sudah ada tempat ya.
2: Iya.
1: Buat memasarkan, jadi nggak khawatir kalau maunya tamu apa namanya orang-orang pengen cari gitu ya.
3: Insya Allah tahun depan juga kita kan sudah kurasi sama Jogja, sama Borma, sama Indomaret gitu. Jadi insya Allah lah tahun depan sudah
1: keren ya, padahal
3: pengennya
1: baru
3: gitu
1: ya,
3: pengennya udah di ACC di tahun depan gitu.
1: Iya, amin.
3: Kita doanya
1: amin
3: juga nih, suka
1: siap. Baik, ini kan terbilang baru ini usaha ya. Kok teman-teman melesat gitu ya, artinya sudah berarti kurang lebih berapa 1 tahun?
2: Kalau untuk chili oil baru ya, beberapa tahun. Bulan.
1: Baru berapa bulan?
2: Ya karena dari awal Januari atau akhir Desember 2025 awal Januari 2026 lah gitu.
1: Oke.
3: Itu udah packaging untuk, lengkap tuh.
1: Sudah lengkap ini ya. Nah, yang buat teman Akang-akang sama Teteh ini bisa melesat ini apa sih, karena apa, ikutan pelatihan kah sehingga atau di bawah naungan Diskop misalkan atau apa gitu?
3: Terbantu kalau, oleh pendamping UMKM.
1: Pendamping UMKM,
2: tiap ada apa acara atau apapun kan kita coba mengikuti terus. Kemudian
3: selalu hadir lah kalau ada kegiatan kita tuh.
1: Terus
2: dari si tetehnya juga kan, kalau saya kan pemalu ya. Jadi si tetehnya yang sangat-sangat berani ya. Jadi mau ke sana sini juga enggak khawatir lah kalau kalau misalkan ada si teteh mang gitu.
1: Oh iya. Jadi ini bagi dua dong job desk-nya ya di usaha ini.
2: Kalau
1: bagian apa kira-kira lebih
2: ke
1: mana?
2: Saya lebih ke apa, produksi sama keuangan yang handle yang kayak gitu
1: ya. Iya, cash flow gitu ya. Kalau teteh si bagian teteh pemasaran. Bagian sat-sat ya teteh gitu ya. baik. Oke. Nah, luar biasa. Jadi teman-teman ini dari pengalaman, kemudian juga tentunya dari bimbingan juga ya, dari apa istilahnya?
3: Dari kelurahannya itu.
2: Kelurahan,
3: kecamatan. Kemarin juga kita sempat ikut peliputan dari TVRI yang datang ke rumah,
1: gitu.
3: Itu salah satu bantuan juga dari pihak pendampingan UMKM.
1: Oh, iya, baik-baik. Jadi melesat ya. Ini patut dicontoh juga nih, meskipun baru ya, terbilang sangat-sangat baru usahanya, tapi bisa mengejar gitu ya. Baik-baik. Ini nanti kita jelaskan produknya seperti apa. Di sini sudah terpampang jelas ya. Namanya sudah terlihat di sini gitu ya. Kemudian kemasannya juga sangat cantik sekali. Nah, Akang Teteh begitu. Ini sebagai seorang pasangan gitu, suami dan juga istri, kalau bisnis pasangan kayak gimana sih? Ribet enggak sih, Teh?
2: Ya, kalau dari saya ya.
1: Saya kan ya pastinya bercampur juga dengan kehidupan rumah tangga ya, gitu kan ya.
2: Ya, kadang kan kita tuh ngejalanin usaha itu kan berdua ya kan.
1: Iya.
2: Dua otak lah gitu, dua kepala lah.
1: Ya.
2: Kadang
1: berbenturan
2: di,
1: nih ya, kadang
2: berbenturan tuh bukan cuman di usaha, kadang sampai ke live
1: terbawa ya.
2: Terbawa karena.
1: Tapi apa ini kalau misalnya yang meluruskan kembali apa nih kira-kira? Kembali ke tujuan awalnya, jadi kenapa ya, mengingat
2: kadang kadang sharing lah gitu. Difokuskan lagi lah ini usaha tuh buat apa, terus kita tuh punya tujuan sampai mana, udah bukan
1: udah
2: bukan lagi
3: main-main
2: lah gitu. Kita pengen kan bukan cuma di Sukabumi atau Bandung aja kita
1: ada rencana yang besar,
2: rencana
1: begitu
2: yang
1: ya
2: besar di,
1: baik.
3: Semua di dalamnya itulah gitu, gitu.
1: Ini pasangan baru ya, sudah punya putra belum ya, mumpung ya, jadi ini anggap anak sendiri gitu ya.
2: Karena dari sebelum nikah
3: kita
2: juga
3: perjanjian
1: dulu ya,
2: kita 2 tahun setelah nikah jangan dulu ada punya anak
1: karena kan planning.
2: Kita ya,
3: karena masih muda juga Kang, saya masih 23 tapi ini juga masih 22 gitu.
1: Oh iya sangat-sangat muda ya, baik-baik. Tapi enggak apa-apa ya, nikah muda gak dengan apa-apa. Kita siap sudah
2: kalau punya planning yang jelas.
1: Betul. Terus,
2: udah ada pembicaraan dari sebelumnya kan,
1: komitmen
2: ya,
1: itu
2: komitmennya kan lebih jelas lah ya jalannya gitu.
1: Oke, lebih terarah gitu ya.
3: Karena usaha ini juga kan dari kita sebelum nikah ya Kang.
1: Oh, sebelumnya direncanakan sebelum nikah padahal ya.
3: 2025 tuh kita masih pacaran. Jadi dia ngekos ke sana, saya juga masih kos di Bandung. Itu kan agak sulit ya kan, kalau buat usaha produksi kadang di rumah mama, di rumah ibu gitu, ganti-gantian. Itu kan takutnya tanda kutip gitu kalau orang lain mah, makanya yaudah deh kita kayaknya nikah dulu deh biar usahanya makin lancar gitu.
1: Curiga kenapa nikah ya, maaf ya tuh ya, curiga kenapa nikah karena pengen menyatuin dapurnya satu.
2: Biar gak ribet.
1: Iya. Baik. Jadi ini judulnya harusnya diganti ya. Dari usaha ke nikah. Tapi benar-benar ini teman-teman dari bagaimana punya kepekaan begitu ya. Kepekaan terhadap kesempatan begitu ya. Karena mungkin tahu rasanya chili oil seperti apa, kemudian diramu. Jadi sebuah rezeki buat Akang Teteh gitu ya.
3: Rezekinya ada di sini.
1: Iya. Nah, ini untuk QNC-nya siapa sih? Untuk quality control-nya begitu, untuk rasa Teteh atau
2: quality control dari Teteh, karena kan Teteh udah.
3: Dulu juga saya sebenarnya di Torabika itu QC kan.
1: Oh, QC juga.
3: Jadi di sana QC. Jadi dari awal kita ada bahan baku produksi sampai ke
1: terasa ya Teh, berarti di sana ya Teh.
3: Iya, disebut tertutup, saya alhamdulillah paham gitu ilmunya.
1: Paham.
3: Semakin saya punya produk berarti saya semakin belajar lagi gitu.
1: Hafal betul gitu.
3: Sterilisasi botol aja tuh sampai kita lakukan gitu. Walaupun kan kita ibaratkan UMKM, kita belum punya alat yang betul-betul
1: propernya
3: gitu, tapi kita bisa usahakan di rumah gitu, kayak sterilisasi suhunya berapa derajat nih buat manasin botolnya, buat cuci botolnya, terus cabai yang kita pakai tuh harus kayak gimana, minyaknya harus merek apa. Nah, itu selalu berantem kita tuh berdua. Kan sekarang harga minyak tuh turun naik. Tapi kadang saya sebagai perempuan ya Kang, harga lebih murah udah deh pakai ini gitu. Kan ada aja ya Kang, selalu kayak gitu.
1: Pengen cari
3: tapi,
1: gimana
3: alhamdulillahnya ya. Dari suami selalu kita tuh harus kualitasnya ini, kita dari awal harus pakai ini gitu. Makanya selalu utamakan tentang gudang, tentang bahan segala macam tuh di suami gitu, karena dia yang manage. Kita harus tetap pakai mereknya ini, kita harus bahan ini dari sini gitu.
1: Aduh keren. Jadi tetap ya ada ada pergumulan di situ ya.
3: Soal proses, soal segala macam, insya Allah saya paham.
1: Oke. Jadi proses Teteh tahu dari pengalaman tadi bekerja ya sebelumnya. Kemudian juga AA selalu juga paling tidak mengingatkan Teteh begitu untuk tetap menjaga kualitas begitu ya Teteh. Karena betul, penting banget ya Teteh.
3: Pastinya ilmu saya di SMK itu dulu ya Kang. Kalau saya di SMK apa sih belajar penggudangan? Apa sih belajar kayak kita
1: Sejalan dengan saat ini. Alhamdulillah.
3: Jadi kayak numpuk-numpuk kardus tuh ada polanya 1 sampai 11 gitu.
1: Itu dia dipelajari.
3: Sampai kita ngukur ada kutu gak sih dalam beras, ada kutu gak sih dalam biji-bijian segala macam tuh kita udah tahu gitu. Ternyata sekarang terpakai gitu.
1: Terpakai pentingnya Teh. Baik. Waduh, jadi perlu belajar juga ya.
2: Betul. Tidak instan.
3: Saya kan sekarang jurusan hukum ya Kang kuliah. Dulu tata boga gitu, agroindustri. Sebetulnya dulu tuh udah ditawarin, udahlah masuk UPI aja lanjutin agroindustri. Saya pikir masak lagi nih 4 tahun. Saya kemarin udah masak 4 tahun, sekarang harus kuliah masak lagi gitu. Saya mutusin buat lintas jurusan, tapi alhamdulillah kepake juga gitu. Saya kayak ngurusin legalitas produk.
1: Itu dia.
3: Kita harus tahu ilmunya, kalau misalkan enggak pasti bayar lagi nih ke sini tapi alhamdulillah sekarang udah tahu ilmunya mah semuanya ternyata gratis loh sama pemerintah. Dimudahkan gitu buat UMKM.
1: Baik, ada kesempatan-kesempatannya gitu ya, yang bisa memudahkan jalannya ini gitu ya Teh.
3: Jadi produksi sudah aman gitu ya. Iya, sudah
1: dapat juga.
3: Dapat 4 tahun ke belakang, terus selama
1: legalitas juga.
3: Legalitas saya udah tahu.
1: Gitu. Apa aja legalitas yang sudah ditempuh
3: Teh? Kalau chili oil sekarang NIB halal, alhamdulillah sudah punya.
1: Halal sudah.
3: Sudah.
1: Baik.
3: Terus PIRT juga PIRT. Sudah.
1: Nah itu berjangka nggak sih Teh? Ada jangka waktu tertentu nggak?
3: Iya harus diperbarui. Kemarin kita sudah 3 bulan, 6 bulan udah diperbarui NIB-nya. Terus haki juga sekarang kita sudah didaftarkan Kang. Jadi
1: untuk merek ya. Gitu. Hak
3: jadi
1: merek
3: negeri itu nggak boleh lagi nih ada yang punya gitu, sudah didaftarkan atas nama kita.
1: Dan itu juga berjangka waktunya ya?
3: Itu 10 tahun ya.
1: 10 tahun
3: dan biayanya memang sangat besar ya Kang untuk itu. Tapi alhamdulillah karena kita dari difasilitasi oleh
1: Diskop ya.
3: Nah itu jadi gratis
1: gitu. Baik. Dan kedepannya harus menyiapkan anggaran khusus ya berarti ya.
3: Kalau sudah
1: jadi dapat ya
3: PT atau sebagainya gitu.
1: Baik, ini sudah sampai situ juga PT
2: saya
3: belum. Belum banyak. Sih sebenarnya yang menawarkan ayo ikut PT tapi kita kan sekarang baru 2 toko ya Kang. Sebulan berarti hitunglah masih 300 botol gitu. Karena kan kalau misalkan PT kalau udah ribuan nih baru kita berani gitu. Karena produksinya harus banyak. Kita juga harus punya karyawan kan di sana ya Kang.
1: Baik. Nah kalau sekarang kan lebih dimudahkan juga dengan adanya PT perseorangan begitu ya.
3: Betul. Ada

0: dulu. Dari skala misalkan 1 tahun 2 tahun ini tetap berjalan gak? Naiknya trafiknya gimana? Turun naik kah? Atau itu kan harus dipikirkan. Karena tanggung jawab kita punya PT kan bukan cuma buat diri sendiri gitu. Tapi buat kelangsungan PT itu akan visinya mau dibawa kemana?
1: Betul, betul. Jadi
0: kita punya misi nih, kita punya pergerakannya. Tapi kita nggak punya tujuannya, kan bingung juga. Gitu.
1: Betul, betul. Jadi harus, sementara ini masih di UMKM ya. Iya. Karena untuk kisarannya berapa? Kalau dari sisi produksi berapa banyak? Kalau tercatat sebagai kategori UMKM?
0: Kalau under biasanya range-nya dari apa 500 juta ke bawah
2: omset,
0: ya.
1: Omset 500 juta ke bawah.
0: Karena kan kita belum 500 juta ya.
1: Jadi, amin semoga ya. Iya, iya, baik-baik. Oke. Nah, dari Kang Adrian ini ya yang ngurusin masalah cash flow-nya supaya sehat. Betul. Ya si usaha
0: saya
1: ini.
0: Dari awal 2019 Kang saya mulai.
1: Bukannya usaha. Terbaliknya harusnya cewek biasanya ngurusin cash flow ya.
0: Saya paling enggak bisa ngurusin cash flow.
1: Oh berarti Tete rajin belanja begitu ya Teh?
2: Saya lebih suka manage sih.
1: Nge-manage ya begitu ya. Nah penting nih meskipun tentunya ini usahanya masih dikelola berdua gitu ya. Artinya usaha apa ya pasangan keluarga gitu kan ya. Tapi harus tetap juga ya diatur sedemikian rupa gitu ya Kang ya.
2: Jangan sampai baik. Terpakai lah.
1: Ada cerita gak sih seru-seru untuk usaha kalian ini terutama di satu tahun pertama begitu kan?
2: Di apa satu lucu? Tahun pertama apa ya? Sebenarnya
0: lucunya kita dari Sukabumi jualan dimsum. Setelah ada ya pasti ada konflik segala macam. Sekarang nggak jualan lagi. Malah lebih fokus ke chili oilnya.
1: Chili oilnya ya. Nah ini dia jadi di apa ya istilahnya?
0: Dikesampingkan dulu.
1: Dikesampingkan dimsumnya. Oh gitu ya. Produksi sendiri dimsumnya hal itu sendiri. Ya. Oke, oke, oke. Nah, ini chili oil ini yang berbeda ya.
0: Karena sekarang tuh Kang kalau di Bandung itu sudah banyak. Kita mau beli apapun udah ada gitu.
1: Iya, yeah, segala Bandung, ada ya, betul.
0: Di sini tuh udah masuknya inovasi semua. Dimsum ditambahin mentai lah, ditambahin keju, ditambahin kuah ini, kuah itu kan inovasi namanya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau di Sukabumi mereka waktu saya jualan 2025 itu belum ada dimsum mentai. Jadi di sana ketika kita jualan laku banget gitu.
1: Makanya
0: di sana tuh
1: makanya lari ke Sukabumi.
0: Makanya kuatnya itu kita menciptakan produk.
1: Jadi
0: apa yang ada baru di Bandung tuh di sana tuh baru ada gitu. Makanya penting juga kita memilih lokasi kita mau usaha.
1: Kira-kira di mana gitu ya. Baik.
0: Daya saingnya kan di sini pasti udah kuat banget. Gitu.
1: Tetap di sini ya. Baik. Nah, terpikirkan nggak nih Kang Adrian sama Teh Isha, kenapa nih chili oil ini nggak juga dipasarkan ke pengusaha dimsum?
2: Belum sih, karena
1: ada rencana kesana.
0: Sempat terpikirkan, tapi bukan ke pengusaha dimsum. Kita
2: tuh pengen
0: masuk ke hotel.
2: Masuk ke
0: ke restoran. Iya.
1: Baik. Jadi bukan istilahnya hotel. B2B gitu ya, nggak? Ke tempat-tempat besar justru pengennya skala besar ya skala untuk
0: nah, karena kalau dimsum itu kan produk utamanya itu dia ya udah dimsum gitu dia mau cocolan pakai apapun
1: bisa
0: fokusnya
1: gitu.
0: Tetap dimsum
1: fokusnya
0: tapi kalau misalkan hotel restoran sebagai sambal kan dia biasanya selalu ada di setiap apa makan paginya sarapannya makan malamnya gitu nah itu kayaknya lebih interest dibanding kita harus ngejualin ke supplier-supplier yang jual dimsum.
1: Iya. Terpikirkan itu, tapi juga ada yang lebih besarnya lagi ya, peluang lebih besar gitu ya, membaca peluang lebih besar lagi. Oke. Nah, ini rencananya tadi mau di supermarket mau ada ya?
0: Kemarin kita sudah datang ke kantor Yoman.
1: Iya, kalau seperti ya kalangan yang besar seperti itu ya, itu kira-kira apa nih yang jadi perhitungan mereka nih?
2: Dari label kan itu harus
0: hasil revisi ini.
2: Ini juga hasil apa? Hasil dialog dari sama apa?
0: Sama retail.
2: Retail lah.
1: Retailnya juga ya. Retailnya juga ngasih saran ya.
0: Iya, segel segala macam juga kemarin hasil kurasi sudah diperbaiki.
1: Iya.
0: Dan nanti karena mereka juga masih banyak ya Kang yang dari UMKM. Makanya di open laginya itu Januari.
1: Ada waktunya.
2: Iya, tidak serta-merta kita mengajukan
0: kemarin kita baru
2: satu
0: seleksi.
2: Minggu baru ada langsung di

0: di ACC enggak, tapi kita harus nunggu dulu sesuai apa yang sudah dicoba di mereka tuh dalam waktu 6 bulan misalkan UMKM yang ada di Yomart atau di Burma atau dimanapun itu dievaluasi terlebih dahulu. Jika ada barang atau produk yang
1: tidak laku.
0: Mungkin tidak laku atau kurang peminat, nah itu bisa digantikan sama produk baru.
2: Oke. Jadi itu sangat sangat terbatas juga ya,
0: iya, misalnya.
1: Kayak di Burma pun kan itu tidak semua bisa masuk supermarket Burma. Jadi ada yang bisa bersaing dengan brand-brand di supermarketnya. Untuk kita karena masih UMKM, kita hanya bisa masuk di Burma Setia Budi, Kang.
2: Okay,
1: jadi belum bisa ke semua gitu. Jadi bersaingnya tetap dengan UMKM
2: lagi. Oke, okay. Riset kompetitor, kompetitor di yang sama begini ada juga, Kang?
1: Ada.
2: Ada ya.
1: Sebenarnya kalau banyak. Untuk chili oil, saya lihat belum terlalu banyak ya.
2: Belum terlalu banyak ya.
0: Membagi yang menggunakan ebi sih.
2: Oke.
1: Okay. Jarang yang pakai ebi gitu. Iya,
2: jadi keunggulannya di situ ya justru ya.
1: Kemarin juga sempat ketemu di kegiatan Mandiri University, ada salah satu ibu yang memang dia tuh konsisten dari dulu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Ada cakalang, sambal ini segala macam. Beliau pun kirim konsinyasi gitu ke toko-toko dan ada request chili oil. Terus kata beliau, "Dek, kirim aja chili oilnya ke saya tapi non label ya gitu." Nanti saya repack. Terus aku pikir kalau di repack nanti saya ingat dari kitanya apa nih yang ngebedain sama kita. Makanya saya tidak terlalu tertarik untuk itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli, mau coba ya beli dengan merek kita gitu loh.
2: Baik.
1: Kecuali kalau repack non label, kita hanya pengennya masuknya ke hotel ataupun restoran.
2: Kalau itu masih bisa mungkin
0: masih
2: ya.
0: Masih bisa.
2: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi kalaupun ada istilahnya kesempatan pun harus tetap dikaji juga dulu ya. Jadi enggak serta-merta diterima.
0: Asal iya.
2: Iya betul. Ada susun rencananya seperti apa, ke depannya akan seperti apa. Betul-betul. Baik. Oke. Nah, yang pastinya kan kalau industri saat ini terutama UMKM ini juga sudah ke apa ya tadinya ke digital, era-era digital ini dipakai sekali, terutama saat ini Teteh dan A juga masih pakai itu gitu ya. Masih menggunakan itu ya.
0: Betul.
2: Kalau iya. Nah, saat ini dengan adanya perkembangan digital ini apakah juga sangat membantu? Terkadang ada yang nyebutin enggak, saya mah lebih ke offline gitu ya dijualannya. Kalau A sendiri gimana sama Teteh?
1: Harus balance ya.
2: Mm-hmm.
1: Karena kalau misalkan seperti sekarang ada TikTok Shop, ada Shopee gitu.
2: Yeah.
1: Kita pakai Shopee. Jadi untuk yang jauh mereka bisa beli ke Shopee kita. Tapi untuk yang dekat lebih baiknya kita beli langsung atau kita arahkan ke toko yang sudah kita konsinyasi. Karena kan selain kita titip jual nih ke toko A, B, C, kita juga harus punya tanggung jawabnya nih. Ada nggak yang bakal beli ke toko itu? Jangan sampai misalkan kita titip ke toko ABC tapi mereka tetap harus beli ke kita gitu. Karena biar yaudah lebih biar kejual dulu kan, gak mungkin ya kayak kita juga selaku owner harus membantu toko-toko yang kita titipkan produk kita untuk mereka pun banyak peminatnya, banyak pembelinya.
2: Jadi
1: kita lebih harus balance aja sih, Kang. Kalau misalkan Shopee dan lain sebagainya, aku bilang itu bonus gitu ya. Karena kan orang yang gak kenal belinya pasti lewat media itu gitu.
2: Iya, betul.
1: Lewat kita live segala macam gitu. Itu bonus brandingan kita, karena tujuan kita kalau misalkan live Shopee, TikTok itu bukan buat beli produknya sebetulnya, tapi buat mereka tahu, ada produk ini gitu. Sedangkan yang live-nya atau yang mereka beli langsung, justru itu lebih kita utamakan. Soalnya mereka datang tanpa promosi, barangnya cuma diem nih, barangnya cuma terlihat, tapi mereka mau beli. Berarti kan ada interest di sana gitu. Antara dia suka chili oil, memang suka, atau dia suka sama tempatnya doang, sama labelnya, atau memang dia udah pernah beli terus dia order lagi gitu, repeat order lagi. Itu kan lebih membangun dan mendorong usaha kita buat lebih berkembang.
2: Nah,
1: ya
2: kalau
1: yang banyak tuh customer tuh ada yang tertarik tempatnya doang,
2: ada yang
1: doang,
2: gitu ya,
1: ada aja yang kayak gitu.
2: Tapi menyikapinya gimana kalau misalnya teman-teman, oh ada orang, kalau ketahuan ternyata orangnya suka dengan tempatnya saja.
1: Tapi jarang sih ya.
2: Iya, jarang gitu. Tapi ada juga ya kayak gitu.
1: Kayak misalkan kita nih beli sambal aja gitu ya, atau beli mie deh. Mie gambarnya ini.
2: Iya.
1: Sama-sama rendang atau sama-sama Indomie, sorry merek. Sama-sama inilah gitu rasanya. Tapi kita suka lihat, oh gambarnya ini kelihatan enak. Pas ke rumah kan, oh ternyata nggak begitu suka ya.
2: Iya.
1: Sekarang tuh biasa aja sebetulnya seperti itu. Tapi yang kita temukan.
2: Tapi yang pengen Teteh harapkan adalah justru rasanya juga disuka ya, gitu ya.
1: Rasanya disuka. Makanya kita lebih ngutamain, ayo belinya langsung deh ke toko gitu, langsung deh lihat sendiri gitu.
2: Nah ini
1: karena kan kalau dia beli sendiri pasti dibaca komposisinya, pasti dibaca, dilihat nih kita tuh bikin produk ini nggak asal-asalan loh, packingan kita tuh rapih loh, segelnya aja dua gitu, terus labelnya aja kita desain semenarik mungkin, itu kan yang jadi penilaian yang bikin kita lebih seneng gitu dibanding mereka beli online klik datang ke rumah makan.
2: Iya, asal klik doang gitu ya. Baik,
1: lihat harga promo, beli gitu.
2: Tanggalnya sama nih. Tanggal unik ya, beli baru beli gitu ya kan gitu ya. Tapi begitu ya, jadi kita harus memang istilahnya jangan egois gitu ya Teh.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya ada, kita arahkan juga ke
1: tokonya juga.
2: Iya, toko di mana
1: kita konsinyasi. Yang beli langsung ke saya gitu.
2: Oh, baik. Supaya bertumbuh juga kan di tempat. Iya. Kita konsinyasi kerja bareng gitu ya Teh ya. Baik. Teh Isya dan juga Kang Adrian, nanti kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Nah, lanjut nanti mungkin lebih ke perkenalan produk Teteh. Jangan kemana-mana nih kaum dangu, tetap bersama kami di Prom 4 RRI Bandung. Wow.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Anda masih di teras UMKM Prompat RRI Bandung. Selalu-selalu mendengarkan cerita pengalaman dari para pelaku usaha UMKM dalam menjalankan bisnisnya, termasuk usaha yang dimiliki oleh Kang Adrian dan juga Teh Isha yang luar biasa nih, pasangan muda tapi sudah punya usaha ya. Dan ini usahanya ternyata masih terbilang baru tapi luar biasa, bisa mempercepat langkahnya dengan cara tadi ya, membuka peluang kerjasama, bahkan sampai sudah menerima banyak kemudahan-kemudahan ya. Dengan tadi legalitas dibantu, juga ada pendampingan. Nah, bagi setiap orang ini mungkin kesempatan ini jarang gitu ya ditemui. Betul. Begitu iya. Kang, ini Akang pertamanya dari mana dulu Kang Adrian bisa tahu ada dari diskop, ada pendampingan dan lain sebagainya?
2: Dari Pak RW.
1: Dari Pak RW. Oh, di lingkungan RT RW berarti ya?
2: Betul. Jadi, Bapak Adrian tuh mertua saya tuh baru
1: Pak RW.
2: Jadi RW begitu.
1: Oh gitu.
3: Terus ada undangan.
1: Ada undangan.
3: Undangan di, ke apa, ke kelurahan. Kelurahan menyampaikan pada RW-RW setempat lah.
1: Iya.
3: Nah, dari situ, karena kan kebetulan saya juga, saya sebagai anaknya punya usaha, jadi yeah.
2: Ini daftar gitu.
3: Daftar yeah. Aja.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Kita daftar, coba daftar. Terus ternyata masuk pendampingan. Mm-mm. Dari situ barulah kita ke apa, ikut acara ke sini, ke situ, seperti
1: oh,
3: itu sih.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak mungkin kepada Ibu Rida ya,
1: yang Ibu Rida.
2: Rida yang
1: selaku
2: menjembatani okay, begitu yeah. Dari semua legalitas, kegiatan mm-hmm. sampai ke hari ini pun kita mm-hmm. bisa hadir ke RRI Pro 4 mm-hmm. ini berkat, dengan bantuan beliau. Yeah.
1: Oke, okay, kalau misalnya mandiri di apa namanya, secara legalitas kalau sendiri juga lumayan cukup besar ya uangnya ya,
3: pendapatan. Besar dan ribet juga,
1: ribet
3: sih.
1: Ribet juga. Ya, baik. Oke. Okay. Dari legalitas sendiri apa yang masih kurang nih, dirasa masih kurang untuk produk ini? Ada yang belum?
3: Kalau untuk apa, sambal, produk sambal kayak chili oil ini sebenarnya udah cukup.
1: Cukup ya.
3: Untuk PIRT saja juga sudah bisa mengakses,
2: udah apa disebarluaskan
3: gitu. Sudah bisa.
1: Oke, sudah cukup lah ya, ya untuk usaha ini sementara ini gitu ya. Nah, kalau BPOM punya enggak
2: itu
1: ya?
2: Itu untuk dimsum sedang kita usahakan.
1: Oh, untuk dimsum. Kalau untuk chili oil enggak perlu itu.
2: Ini udah final.
3: Bisa juga BPOM. Ada apa? Ada pilihan untuk yang lebih mudah lah gitu.
1: Oh,
3: karena kan BPOM, kebanyakan BPOM tuh enggak dibantu secara menyeluruh ya. Mulai dari pendanaan, kemudian mulai dari pemberkasan dan lain sebagainya kan itu
2: mandiri lebih
3: ke mandiri. Jadi ada pilihan yang lebih mudah lah gitu, untuk kita secepatnya
1: baik
3: masuk ke supermarket yang kayak gitu.
1: Oke, okay. Kang Adrian dan juga Teh Isha, ini sebelum kita akhir ini karena waktunya cuma sebentar lagi, boleh disampaikan ini untuk produknya lebih detail jelas lagi kepada pendengar dan juga pemirsa nih yang menyaksikan TikTok. Boleh, silakan.
2: Jadi nama produknya kan ini The Greek Food. Sebetulnya The Greek Food punya arti tersendiri.
1: Boleh, Kang Adrian? Ya,
3: karena saya emang suka sejarah.
1: Iya.
3: Suka sejarah, suka
2: Yunani.
3: Yunani lah gitu. Jadi mulai dari sejarah tentang Yunaninya, kemudian lingkungan di Yunani itu seperti apa. Jadi kebanyakan kan pemikiran-pemikiran itu datang dari era itu ya.
1: Era itu
3: ya,
1: betul.
3: Saya suka kata apa, pemikirannya, saya suka hampir keseluruhan dari Yunani. Jadi kita pakai nama
1: gitu. Tapi
2: bahasa Yunani.
1: Baik, bahasa Yunani baik. Tapi apa harapannya sehingga bisa jadi sebuah
3: kita kan
1: produk
3: itu sebenarnya apa yang dimunculkan awal itu kan The Greek saja ya. Bukan apa foodnya.
1: Iya.
3: Harapan saya untuk kata The Greek ini atau brand saya The Greek ini kedepannya tidak hanya di industri
2: makanan aja.
1: Okay.
3: Saya bisa masuk ke industri lain.
1: Oh baik.
3: Terus dari The Greek kan kita berfokus pada inovasi, kemudian tidak hanya
2: tidak stuck satu bidang aja.
1: Ya, diversifikasi iya, gitu iya, ya nantinya betul. Ya. Baik-baik. Jadi nama besarnya The Greek nantinya, iya, The Greek betul. Food itu tadi ya.
2: Siapa tahu nanti kan beberapa tahun ke depan ada The Greek Company.
1: Ais, luar biasa. Iya, iya. Semoga saja bisa amin. Ya. Baik-baik. Oke, lanjut lagi.
2: Sama keunggulan atau selling point ya, Kang. Mm-mm. Unique selling point dari chili oil Abby ini. Biasanya chili oil identiknya itu oilnya lebih banyak, tapi yang kita 80% cilinya itu lebih banyak, 20%-nya itu minyaknya gitu atau oilnya.
1: Ini ada tanggapan dari pendengar kita, The Pro 4 TikTok-nya ada. Harganya berapa katanya?
2: Untuk harga di kita 15.000, Kang.
1: Oh, 15.000.
2: 15.000 untuk aduh. 100 mili. Gram ya atau 100 mili.
1: Baik, baik, baik. Ini dengan tampilan yang cantik ya, sudah.
2: Dan ini pun udah segel
3: aluminium
2: dalam ya Kang, jadi sudah aman gitu.
1: Iya. Bang Johnson ini bukan balsam ya.
3: Balsam kan kecil kan. Iya,
1: ini bukan balsam ya.
2: Memang. Dan kita juga produk ini udah sampai ke Jerman Kang. Jadi ada rekan kita yang membantu besar gitulah di usaha kami.
1: Baik.
2: Kita punya rekanan juga di Jerman. Beliau membantu ya sedikit lah dari dana juga dibantu dari beliau.
1: Wow, gitu. Luar biasa nih.
2: Produknya pun
1: udah dikonsumsi oleh orang luar negeri ya, berarti kan terpercaya secara kualitas ya kan ya.
3: Baik. Semoga konsisten.
1: Dan rasanya sendiri tadi ya otentik ya. Bahan-bahannya juga betul. Gurih, akhirnya itu tidak ada pahitnya.
2: Tidak ada bitter aftertaste kata Gen Z
1: gitu ya. Dan tadi minyaknya sedikit justru.
3: Iya, justru. Kita lebih mengutamakan isiannya daripada minyak, kan kebanyakan ya seperti itulah. Kita kan suka jajan.
1: Iya.
3: Si Teteh lah suka jajan.
1: Padahal kita suka juga ya. Nyicipin nih Kang Adrian ya.
3: Baik. Tempat-tempat kayak ramen kayak gitu kan kebanyakan oilnya banyak terus sama ya ketika kita coba juga
2: hin
3: pahit banget gitu. Kadang ada yang kayak gitu terus bagi saya dengan munculnya chili oil lebih ini semoga bisa mematahkan stigma itulah.
1: Gitu.
3: Stigma bahwa bitter chili oil tuh ya bitter after taste, kemudian banyak minyaknya aja terus ya seperti itulah.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin sebelum kita akhiri Kang Adrian dan juga Teh Isha, untuk pemesanan dan lain sebagainya ada laman resmi ya, baik itu Instagram ya, media sosial dan lain sebagainya, boleh disampaikan?
2: Untuk di Shopee kalian bisa cek di toko The Greek Food.
1: The Greek Food.
2: Ya, The Greek pakai E semua, ada I-nya. Terus kalau untuk by WhatsApp bisa menghubungi nomor kita juga di 089-6368-92637.
1: Baik.
2: Sementara di nomor itu.
1: Baik. Oke, ini ada tanggapan dari terakhir ya, kita bacain dari pendengar kita, yang pemirsa kita. Untuk pengusaha muda ini semoga sukses bisnisnya dan kehidupan rumah tangganya tetap rukun. Aduh, jadi doa ya. Makasih ya mendoakan. Cobi cenah promosikan ke Jepang seueur produk sambal-sambelan Indo, hijrah ke Jepang cenah Kang. Ada saran
2: semoga
1: ya.
2: Semoga nanti ada jalannya.
1: Ada jalannya. Amin. Terima kasih Kang Adrian dan juga Teh Isha sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung, yang pastinya doa dan harapannya semoga terwujud ya.
3: Amin.
1: Untuk Kang
2: Nte. Terima kasih juga Kang.
1: Sama-sama ya. Iya, baik. Senang sekali bisa dengar cerita dan pengalamannya yang seru. Terima kasih juga untuk Anda semuanya. Kaum Dangu, mohon maaf nih kita akhiri saja obrolan kita di kesempatan siang hari ini di teras UMKM. Nantikan program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat RI Bandung. Saya Bendi Riansyah dan juga Kang Adrian dan juga Teh Isha undur pamit dari Studio Perempat RI Bandung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa...

0: menunjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Kali ini diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung dengan iringan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur-unsur lagu dan musik yang merupakan identitas daerah Sunda. Seperti alat musik, walaupun tidak keseluruhan menggunakan alat musik daerah Sunda, tapi beberapa alat musik Sunda bisa terdengar, seperti kendang, suling, dan gamelan degung. Dari vokal sendiri terdengar masih

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat siang untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga siang hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di perempat AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming serta RRI Digital. Dan tentunya saat ini Anda tengah kami temenin dengan lagu-lagu Pop Sunda Balake Cerakan yang akan kami hadirkan hingga pukul 13 nanti. Dan selepas pukul 13 tentunya kami sejenak akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas siaran berjaringan kembali ke Pro 4 RRI Bandung menyampaikan musik dan info yang dirangkai dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni Pro Dangdut. Dangdut adalah kita selama 2 jam tentunya akan kami temani Anda dengan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Dan selepas Pro Dangdut tentunya perjumpaan kita akan diakhiri dengan Ngalang Layung, ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Dan tentu informasi sore hari, sorotan sore kami hadirkan menemani Anda. Baik, itulah rangkaian acara yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi siaran hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan tentunya kami harap Anda tetap stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

Ya, kamu dengar Perempat Budaya RRI Bandung beberapa saat lagi memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya saatnya kami mengajak Anda untuk terlebih dahulu bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Dan kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: jam 13.
1: Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon, RW 1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan, kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50%. Sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema, yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum. Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: saudara-saudara. Sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei. Gitu.
1: Oke, okay, Dei siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarara dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya. Kebetulan sekarang lagi mempersiapkan
2: ya
3: pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk
3: eventnya? Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya ya, merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya
2: betul
3: untuk
2: sekali
3: datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul.
2: Gitu. Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil kakak, Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu, perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali.
2: Yeah.
3: Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7 jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya.
3: Betul.
2: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini,
3: hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita
2: sekali
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya. Sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus. Kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay.
3: Pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi.
2: Yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Okay. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak

0: apa namanya penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Bisa cerita?
1: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
0: Yeah.
1: Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah, ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya ya. Bahkan ada ketika kita foto padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
0: Yeah, nah, seperti yeah,
1: ini. Jadi yeah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
0: View-nya luar biasa ya.
1: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
0: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar ya, yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
0: Bagaimana
2: kalian
0: melihat ini?
2: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
0: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
0: kita ngobrolin
2: iya,
0: ya.
2: Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
0: boleh,
2: pendengar
0: boleh,
2: juga
0: boleh.
2: Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
0: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa, di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh masih. Iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Terputus sekali. Ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cek Gu.
4: Halo juga, ya, ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Okay, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Gitu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya pertanyakan, seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, okay, terima kasih, Bu.
2: Okay, terima kasih banyak, Cikgu.
4: Terima kasih. Bapak, sehat selalu. Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga. Narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din, langsung jawab saja.
3: Jadi untuk aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kayak ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong biasa.
2: Rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah satunya. Dan itu include dengan bird watching ya seperti.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar. Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
1: Boleh, silahkan. Ya. Ya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat siang, yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siap nasem siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan Pak Kak Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Okay.
5: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Okay. Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman.
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja ya, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu
2: makan besar,
3: ada makan gitu? Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
2: kuliner. Jadi festival kuliner makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada. Silakan ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu. Sehingga melalui media festival ini, kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut ya satu
2: cross country-nya.
3: Ya cross country-nya. Wow, seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Mbak Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Ya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, tanpa lolos saya.
2: Oke. Okay. Ya.
7: Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke. Okay.
7: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Solo, karena Palola itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
2: Iya.
7: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun dari pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat kehutanan supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Jadi
7: saja sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
2: Oke,
3: seperti
2: berarti
3: itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka
2: hukum
3: memberikan
2: adat,
3: sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke, okay, okay. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan
1: sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat
2: sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dino.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
8: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindah alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
8: Baik. Amin, siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
8: Oke deh. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
8: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
10: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
9: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
10: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
9: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
10: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
9: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
10: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
11: Kearifan Lokal Nusantara.
12: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kembali bersama Perempat RRI Bandung. Selepas tadi selama 60 menit Anda menyimak siaran berjaringan bersama Perempat RRI Jakarta. Berikutnya tentunya kami hadir dengan musik dan info di Perempat AM Radio Republik Indonesia melalui lagu-lagu berikut ini.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik kaum dangu, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan yang mana pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar ini mulai membahas ya wacana tentang mengaktifkan kembali sumbangan pembinaan pendidikan SPP di SMA dan juga SMK negeri. Namun jika nantinya diberlakukan, kebijakan ini hanya menyasar siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin desil 1 sampai desil 5 ini tetap dibebaskan dari biaya. Dan wacana ini mengemuka dalam rapat kerja panitia khusus pansus rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan yang saat ini tengah dibahas DPRD bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Kepala Dinas Jawa Barat Purwanto ini pun menyampaikan bahwa pembahasan mengenai reaktivitas SPP itu masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan.

0: Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, pukul 14 lewat 28 menit saat ini tentunya kaum danggu dan masih ditemani saya Nia Iswara menemani Anda tentunya hingga selesai nanti pada pukul 18 ya. Dan ini ada informasi terjadi kembali tawuran yang terjadinya di Karawang. Aduh-aduh, tak tuh baru udah klik naung tararawuran. Nisa Karola we di alalajar sing rada sing soson-soson ya. Aksi tawuran teh ieu memang lumangsung nanti di jalan Selang, Desa Ciwaringin, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Nyata tadi subuh tadi dinten Salasa ieu. Janten tilu pamuda aya nu kedapatan membawa senjata tajam ini berhasil diringkus oleh polisi ya. Dan ini pun disampaikan oleh Humas Polres Karawang Ibda Cep Wildan yang mana mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindakan lanjut dari aduan masyarakat yang memang merasa terancam dengan aktivitas kelompok pemuda ini. Dan selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, begitu kaum dangu. Dan ketiga pemuda ini tidak berkutik, masing-masing tentunya dengan barang bukti dan juga dengan bertanggung jawab tentunya harus ya, karena ini sudah terjadi mengikuti bapak-bapak dari kepolisian. Dan dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam atau napi syajam, 1 unit sepeda motor, serta 1 unit gawai yang diduga ini digunakan untuk berkoordinasi saat tawuran.

0: bersih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: kita akan membahas terkait dengan dunia pendidikan mengenai nyeni di sekolah. Ada Ibu Ratna Rahayu Fitriani, beliau adalah Kabid Produk Budaya dan Kesenian. Ibu Ratna, terkait dengan nyeni di sekolah, mungkin bisa dijelaskan dulu untuk pendengar.
1: Kegiatan nyeni di sekolah ini adalah berangkat dari data yang menunjukkan bahwa apresiasi seni untuk anak 5 sampai dengan 17 tahun ini cukup rendah di Jawa Barat. Sehingga kami berpikir apa ya yang bisa membuat anak-anak ini juga antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di sekolah. Sedikit demi sedikit kita kenalkan dan kita edukasi. Apa sih arti, kenapa ada orai-orayan, apa maknanya, kenapa ada terepet jengkol, apa fungsinya. Maka kami nanti ingin mengadakan sedikit audisi dengan Pak Kadisdi untuk mulai memetakan potensi seni anak-anak di SD dan SMP Negeri Sekota Bandung, sehingga akan dibuatkan satu tim untuk dapat dipertunjukkan di berbagai tempat, baik skala lokal maupun internasional. Kita ingin mengisi ruang kosong di sekolah itu. Apa yang disebut dengan ruang kosong? Jadi mungkin saja di Bandung Timur itu tidak bisa lagi dikasih tahu atau disosialisasikan terkait benjang dan reak. Tapi di daerah Bandung Utara dan Bandung Tengah, mereka nggak tahu benjang reak itu apa sih. Sehingga seni itu hanya berkembang di daerah satu kawasan Bandung saja. Dengan seperti ini, setidaknya kami mengenalkan, mensosialisasikan, mengedukasikan apa saja jenis varian seni yang ada di Kota Bandung, sehingga mereka akan ingat bahwa seni itu tidak hanya sebatas seni tari, seni lukis, misalnya ya, seni rupa, seni karawitan, tapi ada seni-seni helaran atau seni-seni karawitan yang variannya lebih banyak.
0: Harapan Ibu ke depannya nih dengan program rencana Ibu yang ini yang sudah mulai berjalan saat ini, begitu ke depannya harapan Ibu?
1: Tentunya program Nyeni di Sekolah ini tidak hanya menjadi program yang hanya berjalan sementara waktu, tetapi kita selamanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan regenerasi seni bagi anak-anak usia SD dan SMP. Kita tidak ingin bahwa ke depan seni itu hanya menjadi suatu cerita semata dan tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Jika anak-anak sudah mengenal seni dan budaya, insya Allah anak-anak akan lebih juga membangun karakter yang lebih unggul gitu ya, karakter manusia yang memang berlandaskan seni dan budaya, dan juga pada akhirnya akan menjadi manusia yang berkarakter Pancasila. Kita ingin melihat bahwa seni adalah wadah untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan manusia itu tidak seperti pembangunan infrastruktur. Ada tahapan, ada proses yang lebih lama daripada pembangunan infrastruktur.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Kebiasaan.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jakarta, Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya era di Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga sore hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Kami mengajak Anda, silakan kaum dangu untuk bergabung di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami hadir tentunya hingga pukul 17 nanti dalam irama dangdut terkini dan juga irama dangdut klasik. Baik, tentunya sebagai salam pembuka telah kami hadirkan dua lagu ke ruang dengar Anda. Di antaranya tadi ada Suara Emasnya dari Vita Alvia dan juga Kipas Angin dari Amanda Cius. Dan untuk itu silakan bagi Anda penikmat lagu-lagu dangdut, kami mengundang di sini untuk berinteraksi bersama kami di 7217043. Seperti sudah ada langsung yang mau bergabung, kita langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oh, Pang Payuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pang Payuna wae abah mah.
1: Pang Payuna tawis manco.
0: Iya, tawis manconya, bah, tur nuhun, bah.
1: Kapan cek abah teh? Si Harupat Pasir Gadung.
0: Ari kitu?
1: Di Tanggeng Kacimaskara.
0: Salajengna.
1: Opat RRI Bandung, Singlanggeng Ngajomantara.
0: Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Aya kene teh?
1: Ini ama didoakan ku abah teras ya.
0: Mohon atuh bapi doanya.
1: Mohon penyiar opat sadayana didoakan ku abah.
0: Leres.
1: Sing sarehat walafiat.
0: Amin.
1: Sing diserkan rezeki. Nah,
0: amin ya Allah.
1: Ya, tawis manco dah. Kan tenan ke abah bakar rame di siniran.
0: Oh mohon. Dinten iya nyebanya.
1: Mang uweb.
0: Salah sama ini.
1: Sekarang Kang Roy malam Senin tiru parapat jam abah.
0: Ulu eta.
1: Ke malam Rebo sedang Mang Uep. Insya Allah badai ngadurkan Toopat Bandung.
0: Ah gitu. Alhamdulillah nyebahnya tiasa
1: sama.
0: Bermanfaat bah.
1: Abah alhamdulillah soca masih kene awas normalnya.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Sepil masih kene normal ngananya kau abah tidak alim barang tuan.
0: Bah paksakan bah supados teu murilit.
1: Iya cek, teu pami dipaksakan teh mual yang keluar deh.
0: Mohon pan mah teh ya, nona mina teh nuang na anu iya bah nu lembek lembek.
1: Nu lembek lembeknya.
0: Nyohon ras.
1: Mari tutung teh nya
0: cek. Nya dicelupkan heula karena cair atau karena susu nah, gitu.
1: Insya Allah mana bi cek. Keopat RRI Bandung teh hiburan kanggo abah.
0: Alhamdulillah nyebahnya.
1: Abah janten damang ku keopat teh kitunya.
0: Eta.
1: Alhamdulillah cece.
0: Mohon.
1: Sareng Mang Uep di siniran. Insya Allah bakal rame. Dibahas ku abah pan di siniran teh paparikan. Aya rarakitan wawangsalan tatilolana dibahas ku abah teh.
0: Bu, eta teh elmu bahnya.
1: Mohonnya. Manawi buku teh. Pami percantan ke abah, hiji buku teh dua dinten.
0: Ya Allah.
1: Pulpen teh, hiji teh, sami dua dinten.
0: Baik, ya tata ulah-ulah ical, tata kena diabadikan, kita turun-temurun ke handap, turun-temurun.
1: Pami abah terjaya teh, panginten upami pun anak ngartos dibagikan, panginten.
0: Iya.
1: Dan pun anak mesti ganut tersepun karena siniran abah teh.
0: Wios abah ka peropatkan we di peropat mah dijaga. Ku peropat mah mohon ku peropat mah dijaga teras ke diudarakeun ieu teh karyana bapak. Karyana abah janggot.
1: Atos opat jili di dama ieu di dama buku jeuk
0: teu. Nya saya atuh bah.
1: Abah mah sapeser beulah 1000 ge teu nampi sabaraha tekedah. Abah impak sodakoh ku ilmu si siniran
0: gitu. Beres, ayah
1: nah gitu cecenya. Manawi cece sok sedih cece. Pami di proopat teh kutrat kotret abah dihalangkan ku sama anak.
0: Iya.
1: Subhanallah gitu
0: cece. Mohon atupan iya nanti kebanggaan ya bah ya.
1: Mohon manawi manawi manawi abah teh beki iwe sono ke proopat teh cece.
0: Ayah lalakon ada cerita.
1: Abah tuh sing janten ama ibadah kan penyiar masing janten ama sama ibadah
0: ya. Leres bah, leres abah leres.
1: Abah nunggu pingkeun kan tenan sami sing janten ibadah.
0: Leres, leres abah. Tapi
1: mata wis manco cece.
0: Nuhun abah, laguna yang naon bah?
1: Laguna ah naonnya cece nya.
0: Sok atau naon?
1: Laguna teh cinta terisolasi cece.
0: Siap, bae siap.
1: Dicintun ke nama kang sadayana we nya. Ini mah ayah mitra anyar gitu.
0: Sahabah?
1: Kang Agus di Bandung Wetan sana.
0: Oh, mangga tuh lebat Mang Agus.
1: Kang Agusnya. Bang Maerona, sok lebat teh Pak Ilham.
0: Iya.
1: Eta putra Cece, Bang Edonya.
0: Edonya.
1: Itu Abah, Ratu Engang, atuh Neng Karmila masih di SMP sekolah nantinya.
0: Iya.
1: Adikumkeun ae ka sadayana
0: jadinya. Siap, Abah.
1: Di antos laguna cinta terisolasi.
0: Cinta terisolasi. Mangga siap Abah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, di belakangnya Pak Jangkot ada siapa? Ayah sahabaya atau sok mangga di antos di Dekusim Kuring. Kucecenia di antosan pisan. Alhamdulillah. Dina santan iya kota Bandung rada reuk kamari mah caang tabu sakitnya aya nama reuk reuk reuk alias mendiung ya, mendiung ta mendiung. Oke, pangintan temana dina dinten iya tadi ka abad acan naroskeun. Jika hari ini bisa mengucapkan terima kasih kepada siapa Anda ingin mengucapkan terima kasih dan apa alasannya? Ke siapapun mungkin kita tuh harus ya menyampaikan terima kasih, apalagi sama orang-orang yang memang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Betul gak sih? Halo Pro Dangdut. Itu geraku abitos ditampi malah henteu janten. Yuk dicoba lagi di 7217043. Nah itu, pada siapa jika hari ini bisa mengucapkan terima kasih, kepada siapa Anda ingin mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang kalimat terima kasih ini susah untuk diucapkan ya sama orang yang memang lupa mungkin ya. Ini teh hal yang hal kecil tetapi akan menjadi besar dan diterimanya akan menjadi sesuatu hal yang membahagiakan ya. Hal terima kasih ini teh bagi orang yang memang pernah bukan berjasa ya, sesuatu hal apapun yang dilakukan oleh orang lain untuk kita, itu menolong untuk kita, intinya kan menyampaikan terima kasih itu harus ada yang dilakukan dulu gitu kan ya, pendengar. Nah itu hal kecil tapi ini tuh menjadi sesuatu hal yang keren gitu ya. Ini tuh bisa disebut juga sebagai satu budaya. Terus kalau misalnya anak kecil juga diajarkan kalimat tolong, kalau mau apa-apa harus menggunakan kalimat tolong, punten gitu kan, ambilin ini, tolong geser, tolong anu gitu kan. Itu salah satu adab ya kaum dangu, adab yang memang dari dulu itu tuh memang sudah diajarkan oleh karuhun urang, oleh para sesepuh kita. Nah sekarang di era zaman sekarang ini mungkin kalau untuk kalimat terima kasih masih ya, masih banyak dan masih dipergunakan. Piraku teuing teu nyebutkeun nuhun-nuhun teuing mah gitu ya, kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kadang ada juga orang yang lupa sih ya. Ya diusahakan jangan sampai lupa. Kalimat terima kasih ini sesuatu hal yang kecil tapi sangat akan menjadi hal yang besar ketika memang disampaikan kepada orang yang sudah ya memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk kita. Begitu kan ya. Baik, kalau saya jika hari ini bisa mengucapkan terima kasih, saya akan mengucapkan terima kasih yang pertama selain ke orang tua tentunya ya, ini kepada orang yang sudah memberikan atau menjadikan saya itu menjadi kuat gitu ya, kuat dalam segala hal. Kalau untuk kita menjadi kuat itu kadang harus memang mengalami dulu hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Dari hal tersebut tentunya, nah menyakitkan itu beda-beda kan ya, tentunya mempunyai cerita, baik itu dari siapa, siapa, siapa, siapa gitu ya. Dari hal yang menyakitkan kita bikin down gitu ya. Kalau saya mah kalau merasa seperti itu bukannya amek atau gimana, tetapi dijadikan satu pelajaran. Dan dari pelajaran itu terus kita pelajari dan akhirnya ya menjadikan sesuatu hal yang baru untuk kita. Apakah kita menjadi lebih kuat, mental kita menjadi lebih kuat. Nah itu saya akan terima kasih tuh ke orang yang sudah menyakiti kita. Harus bilang terima kasih gitu ya. Nah terima kasih ke orang tua itu yang pertama. Terima kasih ke orang tua Maya, karena tentunya satu hal, tidak akan ada kita di muka bumi ini seandainya tidak ada izin dari Allah dan pelantarannya orang tua kita. Maka dari itu ke orang tua harus tiap saat, tiap detik menyampaikan terima kasih, walaupun orang tua tidak berbuat hal apapun. Mama kasih, mama kasih. Harus selalu ingat. Benar gak sih kaum dangu? Yuk, izinkan saya di sini menjumpai atau menyapa Abah Sutaryat, kemudian para pendengar lainnya yang saat ini tengah menyimak melalui RRI Digital. Pak Ilham juga, Bang Edo kemana nih ya? Belum muncul sepertinya ya. Baik, sambil menunggu tentunya teman-teman yang lain, para pendengar yang lain, kita munculkan saja dulu permintaan lagunya dari Abah Jangkot, karena Abah Jangkot sudah menunggu juga ya. Billy karunya cangkelun. Lama sudah ku cinta padamu, itu ya. Tapi di hati hanya terpaku babaci. Oke, baiklah, untuk cinta terilsolasinya untuk Abah Jangkot.

0: Prodang Dut, Dangdut adalah kita. Baik, mudah-mudahan cinta terisolasinya bisa terilosas. Nah, hanya ya Allah, pabaliut nyebat cinta terisolasi. Ya ampun, ya ampun. Ini gara-gara saya nih, gara-gara Abah nih. Baik, cinta terisolasinya semoga berkenan dapat menghibur Abah Jangot yang memang sedikit susah makan karena lambungnya ya. Silakan untuk abah-abah yang lainnya atau teman-teman para pendengar yang lainnya yang mau bergabung, silakan, kami tunggu di sini ya. Baik, kaum dangu tentang atau berkaitan dengan satu tema. Apabila Anda diberi kesempatan ucapan terima kasih hari ini ya kepada satu orang, siapa yang pertama kali terlintas oleh pikiranmu? Mungkin ya, ya orang tua ya yang tanpa lelah bekerja demi masa depan anak-anaknya, mungkin seorang guru, mungkin yang pernah percaya pada kemampuan Anda saat Anda sendiri meragukannya. Nah, bisa jadi orang sahabat yang memang yang tetap bertahan menemani Anda di masa-masa paling berat. Atau bahkan seorang yang pernah menyakitimu. Nah, ini saya yang tadi sampaikan tadi ya. Karena dari pengalaman itu Anda bisa saja belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Yuhu, masih ditunggu, silahkan kebersamaannya. Kemudian ucapan terima kasih pun tidak selalu harus diberikan kepada seseorang yang telah memberi kita sesuatu yang besar atau telah melakukan sesuatu gitu ya. Terkadang senyum, nasihat sederhana, atau mungkin kehadiran seseorang di saat yang tepat sudah cukup mengubah arah hidup kita kali ya. Assalamualaikum Lujang Sonten, katanya Akiletik Cidaun silaturahmina kasadena wae diutamikeun anak kang Abah Jangot, mugia terasing daramang wasalam. Abah nuhun ya, Abah Sutar ya, tawale support ka Propatri Bandung. Abah laguna bade naon, pasti Abah mah walerna ngiringan gitu ya. Baik, sepertinya sudah yang bergabung kembali, kita langsung terima. Halo Prodangdut. Halo. Kok enggak ada suaranya? Halo. Iya.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Asik, Pak Ilham ini Maya.
1: Mohon teh sarang Pak Ilham.
0: Oke, Pak Ilham kabar baik ya, Pak ya?
1: Ya, sama-sama kabar baik juga Tania buat Tania.
0: Oke. Selalu baik, selalu sehat dan harus selalu sehat. Iya. Baik, Pak Ilham, jika hari ini bisa mengucapkan terima kasih kepada siapa nih, Pak Ilham ingin mengucapkan terima kasih dan apa alasannya?
1: Ya, mengucapkan terima kasih maksudnya buat siapa saja ya.
0: Tapi yang lebih kebasa? Kenapa siapa?
1: Buat Tehnia aja terima kasihnya.
0: Alah, saya tersungging nih.
1: Tersinggung.
0: Enggak tersungging saya. Kenapa terima kasih ke saya, Pak Ilham?
1: Ya, karena kita kan sering mendengarkan yang RRI begitu ya. Buat RRI tercinta pokoknya begitu deh nih ya.
0: Pak Ilham, kalau di sana banyak yang dengerin RRI nggak, Pak Ilham?
1: Lumayan banyak sih teh, kalau yang orang-orang Sunda ini semua RRI Bandung eh.
0: Oh iya. Soalnya sono ya ke Bandung lagu-lagu Sunda nanya.
1: Mohon teh gitu, sono ke Bandung tehnya, atau kadang-kadang mungkin sontena gitunya, berhijung tetiasa ke Bandung oke.
0: Pak Ilham, upami hajatan didinya kumaha hiburanana, Pak Ilham, organ tunggal?
1: Ya, organ tunggal ayah, terus kesenian Sundanya ayah.
0: Oh, kesenian Sunda ayahnya?
1: Mohon, seperti sih tehnya, di nanti pami hajatannya orang Sunda gitu ta. Nah ayah nu jaipungan gitunya kadang main. Daerah Lampung nyanak nanti tararpi teh.
0: Oh. Manawi teh teu aya kesenian Sunda di dinya, Pak Ilham?
1: Aya, da seger. Oke, wargi Sunda di ditu teh.
0: Oh iya.
1: Desa Sunda, artinya wilayah-wilayahan gitu teh. Mm-hmm. Asami we sareng di Bandung gitu atuh teh. Mm-hmm. Dari Bandung sadayana pan sanes urang Sunda ge nyariosna teh Sunda gitu nya. Medan urang Padang nyariosna teh tos biasa Sunda sadayana.
0: Oke, resepnya jadi apa nama namina teh?
1: Ayeuna mah da kapungkurna urang Sumedang ah nyarios teh kiwen pada Sundana rada ieu teh rada ruksak.
0: Entun teu ruksak meni sae kitu da basa Sundana oge. Oh, siap atuh ya, Pak Ilham. Tadi
1: dintena teh bahasana teh aya bahasa Palembang, aya bahasa
0: campur-campurnya di sana mah ya resep ih.
1: Iya, campur-campur gitu tanya. Jadi murang kali ge sami murang kali ge kitu nyariosna teh. Pamit jeung sesepuh mah nyariosna teh nya Sunda we da. Sesepuh mah teu tiasaeun di bahasa dieu gitu.
0: Oke, baik. Seru. Oke, atuh. Sok atuh lagu noh yang naon Pak Ilham teh.
1: Lagu nama ti Adela we gelas yang retak ya teh ya.
0: Gelas yang retak.
1: Mohon.
0: Oke, kirim salamnya untuk siapa? Gelas yang retak ya.
1: Mohon. Nah, nepangan nama kangge Abah Janggot. Abah Janggot tos lebet teh.
0: Tos pangpayuna.
1: Oh, mudah-mudahan diberikan kesehatan buat Pak Janggut ya. Itu namanya manco, itu teteh namanya dongkap.
0: Namanya dongkapnya.
1: Namanya dugi kak, iya kak.
0: Langsung mainnya mantau pro RRI Pro 4.
1: RRI mati anjing kini ada di sada wete.
0: Oh iya.
1: Ada ibu nama di bumi gitu nya.
0: Iya, ada bukan RRI wainya.
1: RRI we, sarang icalan gitu nya.
0: Iya, bari icalan teh bari ngadangukan RRI pangintannya.
1: Oh, kan RRI nanti dipayah-payahan tadi.
0: Aduh, untung-untung dipayahan, nyeriin. Nyeriin.
1: Oh, kami Abah Janggo, terus Kang Ahmad di Limbangan Garut. Terus Bang Edo di Lampung. Bang.
0: Oh, Kang Ahmad masih ayah, masih aktif?
1: Panginten gitu teh, aktif panginten gitu. Pada hari acara karaoke, masak ayah dah gitu teh. Kangge teh Ratu Engang, Teh Budi, ya, di Majalaya Sedayana. Gitu. Ras teh neui. Kampung Gurma ya Bajoro pan.
0: Nya teu araraya mudah-mudahan sing sararehat we.
1: Teh Eci di Pangandaran.
0: Teh Eci ya, mana Teh Eci?
1: Bapak Sutariat di Cianjur Selatan ya. Sedayana dikumkeun mudah-mudahan sehat wal afiat tehnya.
0: Amin.
1: Tenia, semoga sehat-sehat selalu ya. Tenia itu setiap harinya kita dengarkan ya. Hari Senin juga selalu mendengarkan Tenia loh kalau pagi-pagi itu.
0: Iya, subuh.
1: Tapi nggak bisa nelpon, hanya di chat aja sedikit gitu. Terus berangkat kerja.
0: Begini. Oh iya. Jadi sekarang saya ini teater of mind-nya lagi jalan nih Pak. Dari jantek gini Pak Ilham menyampaikan kegiatan Pak Ilham sambil menyimak radio. Terus saya langsung membayangkan Pak Ilham duduk berangkat gitu. Kan penyiar mah Pak harus bisa membayangkan Pak, disebutnya teater of mind itu.
1: Mutami weh, ya ge kadang mah di ari dina damelan di ditunya gitu sok di ieu we di streamingkeun gitu nya di HP. Di streamingkeun mah aya tapi nya nelepona langsung we gitu ya tataran telepon.
0: Iya iya. Baik. Oh,
1: ngapunten tehnya, hatur nuhun.
0: Siap, ditunggu lagunya, Pak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Ya Allah. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi.

Baik, sebelum lagunya kami munculkan, sayang ya Bisi Billy, tapi kita munculkan saja ya, gak apa-apa dilebihin beberapa menit untuk Bapak Ilham, gelas yang retak dari Adela untuk ibu yang rajin di warung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Radangdut, dangdut adalah kita. Halo, halo, halo, halo, halo untuk Teh Eci. Apa kabar Teh Eci Pangandaran? Aduh, punya anak ayah nanti jadi Pangandaran Teh Eci di Citumiang, Citumang. Assalamualaikum Radangdut, dangdut adalah kita Tetehku Damang. Alhamdulillah saya kemana aja sih Teh Eci, Teh Eci. Orang yang paling aku pengen ucapin terima kasih banget yaitu buat suami dan adikku yang selalu support aku dalam hal apapun itu. Selalu ada di saat terpuruk, pokoknya makasih banyak saya selalu buat semuanya. Kirim-kirim salamnya buat Teteh Nia, Pak Ilham, Bang Ari, terus Ratu Engang. Oh iya Teteh, kemarin 4 hari ke Ciwidey, pengen main ke sana. Gak tahu. Atunaha 4 hari di Ciwidey sanes amang ka dia ka RRI Bandung. Moal disasah Teh Eci karena RRI Bandung ini rumah semuanya, rumah rakyat Jawa Barat Indonesia pada umumnya ya. Mau lagunya Selimut Biru Diang Teh. Oke Tetehku terima kasih. Hatur nuhun diantos misal lagunya. Untuk Anda kaum dangu yang dari luar Bandung ya, biasa yang suka menyimak siaran kami di RRI Pro 1, mau Pro 2, mau Pro 4, kemudian Anda teh lagi ada di Bandung atau menikah di UE padahal masih indang, tinggal langsung saja bertandang ke Jalan Diponegoro 61 Bandung, searching Google Map, punya kendaraannya lira atau tapi pakai kendaraan umum, udah pakai Gojek, pakai Grab dan sebagainya. Tuh, jadi disebut ya. Tinggal langsung aja RRI Bandung, langsung nyampe di sini, nanti di sini ada satpam, mau ke Pro 4 udah bilang gitu. Nanti ada Pro 4 yang siaran pasti enggak akan kosong studio mah. Silakan nanti bertandang berkunjung dengan senang hati ya. Oke, kita persiapkan dulu permintaan lagu di Teh Eci. Oh, Teh Eci keren. Terima kasih untuk suami dan juga adiknya. Betul sekali ya, karena kita teh sama seseorang ya yang ada untuk kita pada tidak hanya pada saat senang saja, tapi saat terpuruk. Nah, itu orang yang betul-betul harus kita sampaikan terima kasih tentunya ya.

Baik, tentunya silakan Mega Mustika ya, selamat dehnya selimut ah nah ya. Selimut biru dari Teh Aci siap sudah disiapkan, tapi sebelumnya saya masih menunggu dulu atuh kemana ri Teh Neisnya tara masuk deui Mbak Safitri juga enggak pernah masuk lagi kemana atuh cenanya eta teh ya Allah. Silakan saya ingatkan kembali ya nomor WhatsAppnya Perempat Rari Banding di, Banding Bandung di 0811-200-1540. Ih, tak acan uang seblak Teh Eci ya, jadi pabaliutnya eta geranya nomor studio nama di 7218075 sakumah biasa mah tusuk gera mangga perguna akanlah line telepon kami untuk Anda hiburan hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Tentang terima kasih, mengucapkan terima kasih tidak selalu diberikan kepada seorang yang telah memberi kita sesuatu yang besar ya. Tadi juga disampaikan dengan senyum, nasihat sederhana dan sebagainya itu sebagai ucapan terima kasih ya. Dan mengucapkan terima kasih juga bukan hanya tentang menghargai orang lain loh ya, tapi juga tentang belajar mensyukuri perjalanan hidup. Saat kita bersyukur, tentunya hati menjadi akan lebih tenang, pikiran lebih positif dan tentunya kita lebih mampu melihat bahwa setiap peristiwa itu membawa pelajaran yang berharga. Setuju enggak tuh?

Prodangdut, dangdut adalah kita. Maka silakan tadi yang mau bergabung, kami kembali tunggu di sini. Maaf tidak langsung diterima ya, karena lagi muterin lagu. Begitu.

Itu ya kaum dangu, seringkali ucapan terima kasih yang sederhana itu bisa menjadi hadiah paling berharga untuk seseorang ya. Pukul 16.35 menit tentunya lagu-lagu masih ada yang belum kami munculkan. Di antaranya jangan lupa bahagia dari dua TikTok, main mata dari Baby Zima, dan juga dibuang sayang Uci Sucita dan dikeboy keboye mujair nang ning nong nang ning nong badu bang plak ba-em dari Ayu Ting Ting ya. Kemudian Bida dari Cinta dari Cynthia Savana, Mabok Asmara dari Christine, dan Tuhkan Ayu Sari dong, Baby Z dan Tega Angga. Siapa nih Baby Z ya, betul. Oh, takut sama salah baca nih. Dong tuh dari Baby Z, Tega Anggia Chan, Cinta Sampai Di Sini itu dangdut klasik, dan Bukan Tanpa Mampu dari Mi

silakan dicoba kembali di 721 721-7043 betul sekali, atau silakan layangkan WhatsApp Anda atau pergunakan telepon Anda menggunakan telepon WhatsApp dengan senang hati. Nia Iswara akan menerima telepon Anda bergabung bersama kami di sini. Aduh. Aku mah Cenia akan menyampaikan ucapan terima kasih pada orang yang lagi ngeselin. Terima kasih kalau bisa tidak usah menghubungi. Deh, lagi dikejar. Baiklah, atuh kalau misalnya Anda masih berpikir-pikir dulu mau apa yang disampaikan, begitu mah atuh aku akan munculkan saja alah lagi ya lagu-lagu dangdut berikutnya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa bahagia dari dua TikTok untuk Anda, para pecinta lagu-lagu dangdut.

0: Pro Dangdut.
1: Halo, Cece.
0: Ya.
1: Abah mau badannya real sekedapnya.
0: Iya, Bah.
1: Abah tadi kantun gendai ke Bu Haji, Cece.
0: Oh, ya Allah. Pantasan atuh Abah temen itu damangnya. Oh, udah. Oh, Pak Abah ini di on air kan gak apa-apa. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafkan. Maafkan dikirin bukan curhat. Aduh, maafkan Abah ini malah di on air kan ya. Punten.

Semoga tetap kuat, tetap sehat ya. Kalau misalnya gini deh, sekarang maba kan usianya sudah tidak muda lagi nih. Sekarang mah hidup bersama anak-anak saja sepertinya. Kan Abah sudah mencoba nih ya. Kita hibur nih Kang Dangu untuk Abah Janggot ya. Jadi udah mencoba untuk bisa ada pendamping, mungkin bisa ada berkeluh kesah dan sebagainya, saling menjaga di masa tua gitu ya. Kalau misalnya orang tua menikah kembali. Tetapi sekarang mah kalau misalnya udah mencoba beberapa kali, mungkin Tuhan, nah ini kan atas takdir Allah semuanya juga ya. Pasti apa yang kita lakukan, naon ku urang pangitan ke alaman, semua itu rahasia Allah kan ya. Saupena orang tos ikhtiar, tos narekahan, tapi kitu deui misalnya teh berarti panginten saur Allah teh tos we Abah sareng Palaputra ayeuna mah tos di masa bade sepuh mah panginten ya. Da piraku teuing Palaputra ge nyaraah panginten sadayana. Begitu ya. Abahnya sehat, Abahna

0: Ciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.
1: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
2: Pak, saya izin bertanya, Pak.
1: Boleh, silakan Uli, gimana?
2: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
2: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
1: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Ribu.

Ya, Kabupaten Perempat Budaya Air Bandung, terima kasih telah mempersamai di Prodangdut Perempat Bandung untuk Anda selama 2 jam tentunya ya. Terima kasih Abah, terima kasih Bapak Ilhan, dan terima kasih TEC semuanya juga, makasih yang tidak berinteraksi pun terima kasih. Semoga Anda tidak bosan-bosannya ya terus nemenin kami di sini di Perempat Air Bandung, dan Prodangdut kembali kami akan hadirkan esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama, dimulai pukul 15 hingga pukul 17 tentunya ya. Dan kami harap Anda tetap stay tune di Perempat Air Bandung, karena ini suara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti.

0: Ran, Rani, Rani.
1: Iya, Ma. Rani di sini.
2: Kebiasaannya kamu ini, orangnya dah mau pada pergi, lampu kamar masih menyala, charger juga belum dicabut.
1: Iya, lupa, Ma. Maaf.
2: Maaf, maaf aja. Mau sampai kapan?
1: Iya, sampai hari ini aja kok, Ma. Insya Allah deh, mulai besok Rani gak akan mengulanginya lagi. Sebelum pergi, Rani pastikan deh lampu kamar tidak nyala dan charger juga dicabut.
2: Awas loh, bener ya.
1: Siap, mamaku cantik.
2: Gitu dong, ini namanya baru anak mama.
3: Hemat energi. Untuk bumi yang lebih baik, matikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari, setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil di daerah terpencil.

Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Gogo Ale-Ale ya. Go go go, ale ale ale. Ya, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira. Samina mina, waka waka,

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

bisa berarti berpisah untuk berjumpa lagi atau yang selalu dirindukan. Lagu atau kakawihan bahasa Sunda Pileuleuyan sering dinyanyikan oleh paduan suara dalam acara perpisahan pelajar, wisuda, atau penutupan event-event tertentu di daerah Jawa Barat. Secara keseluruhan, makna yang terkandung dalam kawih ini adalah bercerita tentang perpisahan sementara karena suatu saat nanti akan berjumpa lagi. Lagu ini diciptakan oleh Muslihat Kertadiwirya atau yang biasa dikenal dengan

0: Adit, bonceng aku ya.
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tahu aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungi diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh

Ya, kamu menunggu Promot Budaya RI Bandung pukul 17:21. Tentunya kami masih menunggu terhubungnya dengan narasumber sore hari ini untuk kita ngobrol ya, ngobrol dalam sorotan sore kali ini. Ya, dan kami tentunya di sini masih berusaha untuk menghubungi narasumber tapi sepertinya belum terkoneksi ya. Untuk itu kita masih menunggu beberapa saat lagi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Rompas Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Kaum Dangu, kami sampaikan kepada Anda untuk sorotan sore kali ini, karena satu dan lain hal tentunya tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Baik, kamu dengar Perempat Budaya RRI Bandung saat ini telah menunjukkan pukul 17.33 menit. Kami akan sampaikan kepada Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini berkumandang tepat pada pukul 17.56 menit. Untuk itu, jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, kami akan hadirkan beberapa rangkaian lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
4: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
5: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
5: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online

Kawan-kawan, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, di malam hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di Pro 4 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi Anda di Pro 4 siang ditemani oleh rekannya Iswara. Kaum dangu masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Ngalang Layung.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
3: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
2: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
3: Ini, ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
2: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
3: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
2: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
3: Heh, belum sih.
4: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
5: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Kalian barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Perempat RRI Bandung menemani Anda dalam Dendang Nusantara. Komdangu, pernahkah Anda merasakan ketindihan atau sleep paralysis? Mun orang Sunda mah naon nyebut natenya? Ketindihan teh, Mang Web, orang geningan disebut nate naon? Lamun keur bobo geningan, ketindihan cenah. Lain. Sok aya anu dimitoskeun cenah geuning urang. Eureup-eureup dah ya. Orang Sunda menyebutna teh eureup-eureup. Ketindihan atau sleep paralysis ini masih sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Benar nggak? Apakah Anda mengaitkan hal tersebut? Ini padahal komdangu bahwa kondisi tersebut merupakan gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang sadar tetapi tubuh belum dapat digerakkan. Secara medis, sleep paralysis terjadi saat otak terbangun lebih dahulu, sementara tubuh masih berada pada fase rapid eye movement. Rada hese orang sudah banyak. Kondisi ini umumnya berlangsung selama beberapa detik hingga beberapa menit. Dalam sleep medicine reviews, psikolog klinis Brian ini mengungkapkan bahwa sekitar 7,6% populasi umum pernah mengalami ketindihan ieu sekali seumur hidup. Penelitian tersebut menegaskan fenomena ini memiliki dasar neurofisiologis. Selain tubuh sulit digerakkan, penderita dapat mengalami

kita juga harus menerapkan pola tidur yang konsisten dapat membantu mengurangi resikonya. Masyarakat dihimbau tidak langsung mengaitkan ketindihan dengan hal mistis. Kadeta. Apabila kondisi ini sering terjadi berulang atau mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan tenaga medis. Ini perlu kaum dangu untuk memperoleh penanganan yang tepat. Jadi upami kenging katindihan atau ureup-ureup kaum dangu ulah wae kasudon ya. Hayo nyalahkeun si titik-titik, kata si titik-titik lalu nyalahkeun urang. Ya alangkah lebih baiknya, alangkah bijaknya kalau kita konsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi-pagi gini sudah lapar. Aduh, perut sudah kukurubukan begini. Si Iteung mah masak teh nukie deui. Tidak kreatif pisan. Iteung.
1: Apa atuh Kang? Pagi-pagi sudah gogorowokan ari Akang.
0: Gimana teu gogorowokan atuh Iteung? Kamu mah bisa nate masak tumis buncis weh hayo. Para rosen. Yeuh. Sakali-kali mah atuh Akang teh hayang makan enak Iteung.
1: Ari si Akang da yang ada cuma buncis wungkul atuh Kang. Ya udah weh buncis yang dipasak ku Iteungnya.
0: Ngajawab be kamu mah Iteung. Sok ayeuna mah Akang buatkan kopi. Kalau begini caranya mah kudu cari cara ya supaya bisa makan enak.

0: Nih, Kang, cikopinya.
1: Iteng, mau kemana kamu?
0: Ya mau ke belakang lagi ya, Tukang. Kagok, popoean sedikit lagi belum dijemur.
1: Lah, nanti lagi popoe mah. Sekarang mah ambilin dulu sorban Akang di nulamari.
0: Sorban? Buat apa sorban, Kang? Akang teh mau ceramah?
1: Ah, kepo teuing kamu mah, Iteng. Juk buru ambil, jangan tatanya.
0: Nih, Kang, jubah sama sorbannya.
1: Tak gitu atuh. Ah, kalau begini mah pan gaya Akang teh, Iteng.
0: Iyalah, gaya mah gaya. Tapi Akang teh mau kemana atuh? Meni riweuh gitu.
1: Ah, sudah jangan banyak tatanya kamu mah, Iteng. Akang berangkat dulu, Iteng. Ada keperluan penting.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Haji. Alhamdulillah Kang Haji sudah mau mampir ke rumah Abah. Mangga-mangga Kang Haji. Silakan masuk.
0: Mangga-mangga, Bah. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Bah.
1: Ambo. Ambo. Sok geura siapin makanan enak, Ambo, buat Kang Haji.
0: Alhamdulillah. Enggak usah repot-repot, Bah.
2: Pak Haji, alhamdulillah sudah mau mampir ke rumah Ambu, Pak Haji teh. Mangga tuh silakan Pak Haji dicicipi dulu ini masakan Ambu, gerasok. Ada pais lauk, semur jengkol, sama juga lalapnya komplit ini mah Pak Haji. Mangga sok silakan gerak.
0: Masya Allah, alhamdulillah Ambu. Iya, terima kasih. Aduh, jangan ngerepotin Ambu. Sukron Abu, aduh sampai macam-macam begini. Baiklah kalau begitu, saya makan saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, masakan Abu memang benar-benar enak. Alhamdulillah ini. Sukron. Enak sekali ini, aduh.
3: Menilah habisan si Pak Haji teh makannya, siga anu rusuh. Tapi Abah teh asa apa kan cara makan kieu mah jiga.
0: Abah, kenapa Abah ngeliatin saya menik kayak gitu?
1: Enggak Pak Haji. Abah mah lihat Pak Haji makan teh sok jadi ingat seseorang ke Pak Haji.
0: Aduh, jangan-jangan ini si Abah sudah curiga ini mah. Kudu buru-buru pulang kieu carana mah. Alhamdulillah, Abah. Enak sekali makanannya. Terima kasih.
1: Kenapa sudah lagi Pak Haji makannya? Sok atuh, ditambah lagi Pak Haji singkekengingan.
0: Cukup, Abah. Hatur nuhun pisan. Saya sudah kenyang, Bah. Saya ada perlu ide teh. Mangga atuh, Bah. Saya pamit dulu ya, Bah ya. Hatur nuhun, Bah. Sukron.
1: Kemana tuh Pak Haji? Di sini aja dulu. Pak Haji. Ambu.
2: Naon atuh Abah? Jeung gugurukan sagala ari Abah.
1: Ambu tahu tidak? Saha Haji anu tadi ke rumah kita teh?
2: Ya teu apa atuh Abah, Ambu mah.
1: Nini teh. Kanyaho. Itu teh si Kabayan, Ambu. Minantu kita.
4: Dasar minantu nurus tunjung. Keun sia tingalikeun we ku Abah mah dibalas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waduh, ini mah si Abah jadi Pak Haji bobodoan ini mah. Pasti si Abah teh mau balas dendam. Haduh, kudu cari akal ieu mah ya.
1: Iteung, Iteung, ini ada tamu agung Iteung, Tuan Haji Tea Iteung, yang masih kerabat dekat kamu Iteung. Kita harus hormat sama beliau. Sok, sekarang mah kamu masak yang enak. Kita potong kambing.
3: Aduh, Kang Kabayan teh gimana atuh? Pan kita teh gak punya kambing atuh Kang.
2: Hus, jangan gogorokan gitu Iteung. Malu ku tetangga. Udah, kita sembelih aja kambing si Abah yang diikat di tangkal jambu belakang rumah.
0: Jangan atuh, pan itu teh kambing satu-satunya Kabayan.
2: Hah? Kenapa Pak Haji tahu kalau itu kambing si Abah satu-satunya? Jangan-jangan ini mah Abah merenya, bukan Pak Haji.
4: Si Kabayan, si Kabayan, si Kabayan.
5: Mini drama Si Kabayan dan Haji Palsu diperankan oleh Agus Aki sebagai Abah, Nia Iswara sebagai Ambu, Ros sebagai Iteung, dan Si Kabayan diperankan oleh Roy Wijaya. Teknik dan montase oleh Agus Super. Naskah karya Widi.

Rengse Kaum Dangu, drama Nenem Betehnya judulnya Teh Kabayan dan Haji Palsu. Nah, Kaum Dangu Propat RRI Bandung baris nyarengan dina acara sesindiran. Anu biasa nyarengan saban dinten Salasa wengi sareng Minggu wenginya. Mangga Kaum Dangu anu bade ngiring ngadede dina acara sesindiran ieu mah enggak diantosnya. Insyaallah dina wengi ieu SIM kuring teu nyorangan. Aya Mang Uwep, alhamdulillah nyarengan janten abdi teh henteu cuangcing di studio teh. Kaum Dangu ulah ngalih frekuensi tetep wae di Propat RRI Bandung AM 540 kHz.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Empang de laukan cerah di tiiran. Tepang de nacara si sindiran. Kuma kaum dangu dararamang. Alhamdulillah pamindamang mayatanu di seja siang kerayan menginanya. Aya dina panang tayungan manten Allah Subhanahu wa taala. Atuh dina acara sisiniran mangweb oge engke aya teh anu nyarengan oge Abah Jango sapertos biasa urang langsung we tepangannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha sehat Abah?
1: Alhamdulillah Mang Web, kawalana kumaha Mang Web?
0: Aduh nuju sehat alhamdulillah dina danget ieu mah nya.
1: Karesan aya Neng Ano nya.
0: Aya, aya.
1: Alhamdulillah Mang Web nya. Ayeuna Abang ngawitan di sini kan.
0: Atuh, si siniran.
1: Anu dina proopat mah kedah diaminan nya.
0: Nuhun.
1: Dina proopat mah siniran proopat kedah diaminan ku Mang Web nya.
0: Oh kitu. Di aminan.
1: Kumargi doa ngalangkungan si sinirannya.
0: Oh gitu mangga.
1: Urang awitan Mang Web.
0: Mangga.
1: Kacipelah pangaritan.
0: Kacipelah pangaritan.
1: Naik angkot pamipiran.
0: Ulu.
1: Bismillah urang awitan.
0: Kumah.
1: Abah Jangot si siniran.
0: Si siniran atau abahnya.
1: Ngalah urang di wahangan.
0: Nuhun.
1: Menang lele di tiiran.
0: Oh geuning.
1: Mangga urang sasarengan.
0: Kumaha?
1: Lamun mule si siniran.
0: Mule atuh.
1: Cicipada, kacipada, lingga pada.
0: Nuhun.
1: Kacipada entong-entong eta.
0: Nuhun.
1: Titiran dina kaweni.
0: Titiran dina kaweni.
1: Di sarada. Si siniran eta seni.
0: Kumaha? Mule
1: kurang sunah.
0: Nya atuh kantenan.
1: Titiran Iber Nyirorot.
0: Muhun.
1: Tina awi kana kopi.
0: Uluh.
1: Si siniran Abah Jangot. Manawi bahan kata
0: manawi eta.
1: Saya mah aminan Mang Webnya.
0: Muhun sok.
1: Juduna proopat Mang Web.
0: Saya.
1: Parimanan Legok Gadung. Cipahat Jalan Buana.
0: Leres.
1: Pimpinan Proopat Bandung.
0: Kumaha.
1: Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin. Amin, amin, amin ya Allah.
1: Kacantigi Bojong Gadung.
0: Leres.
1: Titangung Kacimaskara. Pamugi Proopat Bandung.
0: Kumaha.
1: Sing langgeng ngajomantara.
0: Amin, amin.
1: Kacisaar Ciharupat. Cipahat Kacisaat.
0: Leres.
1: Para penyiar Proopat.
0: Kumaha.
1: Sing sarehat waafiat.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dikantigi Kacidano.
0: Hari kitu.
1: Ngali margat kaya angkotna. Pamugi kaneng ano.
0: Kumaha.
1: Sing sehat sapapaosna.
0: Sing sehat sapapaosna. Leres.
1: Kantigi Kampung Cikolep. Cipahat. Kacipahat Pasir Cina. Pamugi ka Mang Web.
0: Kumaha.
1: Sing sehat seurijgina.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Diturangga Kacikaep.
0: Semuhun.
1: Ngaliwat Pasir Kaliki.
0: Tuh.
1: Kulawarga Mang Web.
0: Kumaha ta.
1: Sing sarehat seurijgina.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Siwaruga Kacidamar. Kacipahat Lemur Baros. Ula warga Ua Semar.
0: Kumaha.
1: Sing sarehat Sir Artos.
0: Amin. Amin.
1: Jauh.
0: Aduh.
1: Kumaha Sir Ua Semar teh.
0: Kumaha sing.
1: Urang tamat kelanya.
0: Saat amat kenula tuh.
1: Kacikadu pamipiran. Cika Lemur Alpala. Anu manu si siniran.
0: Saha.
1: Mang Web anu katela.
0: Alah eta.
1: Pamitiran Jalan Mogot. Cisaranten Cisarada.
0: Nuhun.
1: Si siniran Abah Jangot.
0: Kumaha.
1: Sing janten amal ibadah.
0: Amin eta.
1: Kacilangu Ciharupat. Titipahat Kajayana. Kaum dangu di Proopat. Sing sarehat sadayana.
0: Amin, amin, amin ya
1: Cici Demang ka Cililin.
0: Lajeng
1: katong urang jajapkeun. Nu teu damang lahir batin. Allah engal ngadamangkeun.
0: Amin. Amin deui.
1: Kita mah we mae nu mancoh yeuh lebet siniran engke cenah mang we.
0: Mang atuh lebet.
1: Neng Ratu Engang sareng Neng Karmila tadi cenah ku Abah Ajangon.
0: Nuhun.
1: Tah ieu mah mang we.
0: Kumaha?
1: Kumargi nya ujian Kang Abahnya.
0: Kumaha cing?
1: Iya mang web, katongo kecidurian.
0: Hari kitu,
1: karema jalan kadinya.
0: Tuh gening.
1: Aloh maparin ujian.
0: Kumaha eta?
1: Kajal mah di alam dunia.
0: Nuhun atuh ujian hirup mada.
1: Karema keciharuman.
0: Nuhun.
1: Katongo kasuka hadi. Kajal mah anu ariman.
0: Kumaha?
1: Aloh keras diuji. Si durian ka Citaman, si maripi ka Banyaran, ujian kerja mah iman, ditampi ku kasabaran. Si durian nu ka Tongo, ka Cikupa, ka Alpala, ujian ti Gusti Allah, ku rupa-rupa masalah.
0: Eta masalah tuhnya beyan.
1: Si durian ka Cisabah.
0: Nuhun.
1: Cantigi lemur Ciirat. Ujian anu tumiba.
0: Ari kitu.
1: Pamugi janten kiparat.
0: Janten kiparat. Alhamdulillah mudah-mudahan.
1: Katongo ka Cidurian.
0: Nuhun.
1: Karema ka pamulihan. Allah maparin ujian.
0: Ari kitu.
1: Kajal mah mo dipilihan.
0: Mo dipilihan. Leres.
1: Katongo lemur Cirakit. Sukarama ka Cigebar.
0: Nya.
1: Allah nguji ku panyakit. Kerja mah iman mah sabar.
0: Ah eta leres.
1: Iya mang web. Cidurian Pancaroba.
0: Kitu.
1: Diturunkeun di Cikane.
0: Uluh.
1: Ujian anu tumiba. Dikantunkeun ku bebene.
0: Eta dikantunkeun nya. Cing sabar
1: we. Cidurian Cidarima.
0: Cing sabar we, Bah.
1: Legok canir nu katongo. Ujian ka tiap jalma. Tos takdir ti Gusti Allah.
0: Takdir eta mah mu, takdir eta Bah.
1: Cidurian lemur Saba. Cisarua nu katongo.
0: Ulu.
1: Ujian anu tumiba.
0: Kumaha?
1: Ngadua ka Gusti Allah.
0: Ah, eta.
1: Sanes mang web.
0: Ye
1: nu bade lebet tampi heula ku mang web nya.
0: Mangga. So.
1: Neng Ratu Engang, sekarang Neng Karmila.
0: Oh,
1: Ratu Engang mah di Majalaya. Neng Karmila mah di Balai Enah
0: sana kalau
1: teh kabita hoyong lebetnya sidiranya tampi ku mang webnya.
0: Mangga.
1: Tampi heula mang web jaman so. Betinya.
0: Nuhun mangga.
1: Apa di halau ding kenya?
0: Nuhun siap bade.
1: Mun ketua bili-bili bade lebet tadi nelpon ka Abah bade lebet kenanya.
0: Nuhun, sae sae.
1: Tah kitu atuh nuhun mang we.
0: Sami-sami.
1: Mangga, tampi heula tinu sanesnya.
0: Nuhun siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae? Aya na mangga boh bilih bade ngiringan jabung tumalapung ngalangkungan sisindiran dina wengi ieu. Kacimangu Kacilaksa ngalahiris, Kaciraos ngalajati. Wengi Salasa hoyong niis, Raos calik bari ngopi. Aduh, sahau. Oke, urang tampinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, sarang sahaya.
2: Sarang Sarmila.
0: Aduh, Teh Sarmila. Bade ngiring sisindiran mang. Aduh, gikeun atuh.
2: Tapi jelek belajar dulu.
0: Mohon salam Pangwano.
2: Iya salam Pangwano Kang Wet.
0: Di mana Kak Wite?
2: Dari Balai Endah.
0: Balai Endah. Nah resep karena si siniran.
2: Iya kan pengen bisa.
0: Oh itu silahkan bagus.
2: Iya. Tapi ini mah yang dari orang.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
2: Ya, Bismillah.
0: Mang.
2: Kai tepi-tepi. Kepari dilihat mah.
0: Lajeng.
2: Calik-calik sarang abdi peperi pas ceket mang.
0: Aduh, say lajeng aya kene.
2: Ada.
0: Sok. Nah, sok.
2: Mana jakiris? Di dahana sisi bilik.
0: Mohon.
2: Ulah. Apa yang lupa doi itu?
0: Asok atuh, kalem we, tenang.
2: Apa ya? Tat.
0: Sok. Pilari deui catetanna. Ayo.
2: Lupa deui.
0: Lupa deui.
2: Iya. Dari si Abah.
0: Oh, dari si Abah. Nanti dikasih lagi yang banyak. Abah mintanya yang banyak atuh. Kasih Abahnya.
2: Ya, belum hafal, udah baru tadi.
0: Dibaca iya. Aja dibaca. Gitu.
2: Apa ya?
0: Sok. Apalagi masih ada. Kita
2: harujak siri sisi pabrik
0: didahat
2: nabari nendetan
0: lajeng
2: ulah siri lamun hayang mah turutan.
0: Aduh, eta ngajak gelut atuh eta mah.
2: Aduh, gitu dulu nggak bisa.
0: Aduh, gitu
2: yang dari Abah mah tadi lupa dari aku.
0: Oh, belum gitu.
2: Paham. Yang tari kolot bajongkat. Kemana ya lagi? Dah HP-nya lagi dicas atau tidak? Yang satunya lagi?
0: Cok.
2: Oh, udah ya, segitu dulu.
0: Oh, segitu dulu.
2: Nggak mau masuk sekarang.
0: Cok, katanya.
2: Ada yang mau satu nuhun sehat-sehat awet juga.
0: Mohon, amin, amin. Sama-sama.
2: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sisi Nira di Mercedes Prodangdut atuh. Aduh, Prodangdut adalah Sisi Nira adalah kita. Mangga di sapengkeureun teh Sarmila. Aduh, kelucu mohon. Seueurannya upami Sisi Nira silih tempas. Rame pengen tanya. Mangga di sapengkeureun teh Sarmila. Nyobian ngalatitiran, tangkal awi ditukaran, nyobian reksi sindiran, manawi palairan, palairan. Mangga, teh Ratu Engang, nuhun urang sami-sami, iya panggilannya. Tici herang kebang bayang, jengkang ogin getesipa, mun urang moga kahayang, kudu tigin kasarupa. Mangga, iya urang tampinya. Ayo lebat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh,
3: Bang Web.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Tos ngadukikeun si Siniran sareng Abah Janggotnya.
0: Aduh, hatur nuhun. Mangga tuh gaduh si Sinirana di Sumatera Selatan.
3: Teu gaduh Bang Web ah ieu mah nimrung we.
0: Iya teu sawios atuh. Teu sawios silaturahmi. Hiji-hiji wae mah kitu aya teu.
3: Ah,
0: cing hiji we.
3: Teu gaduh oge teu. Iya, nanteh.
0: Teu sawios atuh dugikeun we atuh. Sok biasana gaduh pepernian si Siniran. Mangga.
3: Oh, niki teh we Bang Web ahnya
0: sok
3: teraskeun ya. Salam kangge
0: Abah Jangot. Mangga.
3: Teh Sarmilan nembe nya
0: tos
3: pantunan.
0: Mohon.
3: Mohon. Kakang Web mudah-mudahan sehat wal afiat
0: Bang Web. Amin ka Pak
3: Ilham. Didangukeun di ge maranco Mang Web.
0: Alhamdulillah. Salam kitu ka sadayana nya ka urang dinya.
3: Atur nuhun, mohon kadi dugikeun. Nah, kitu we Bang Web. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tuh. Di Sumatera Selatan, mohon bayang Bang Ilham teu boleh manco. Mangga teh Ratu Engang atana pisa wae pangentenya. Datangnya ba di galuar di baretot anak dua. Ti sajaba nya ikhtiar tong petot nya ngadoa tah hayu lebet bang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo sok di ieu aya na mah katampi ye sisiniran bade sisiniran kumaha sok. Aduh kumaha sok pilarian heula paririmona.
4: Alhamdulillah, kabayam kasih sopan
0: hari kitu
4: ulah lami lelengoh ah moal aya nu ngutupan
0: Anu keur nyarira mah kitu nya.
4: Nya keur nyarira hiji deui nya hiji deui. Heeh. Sangkurileung ka hiji deui teh. Sangkurileung ya jadi lupa deui
0: teh. Nya, sok. Biasana kitu si sindiran mah. Sok harira. Sok harira kada dicatet. Nya tuh sok aya keneh
4: manuk kan
0: saya sok. ayo
4: manuk teh
0: manuk titiran manuk naon
4: manuk mah kira
0: wah manuk
4: aya geulah
0: sok atuh sok.
4: Kelana teh manuk naon ieu teh jadi
0: dari tadi potret dada lieur ning cedetan ye duh ampun ning cedetan ye aduh
4: potretanana
0: aduh kade ketilep pahiji sok aya
4: tah aina kapan
0: sok dugikeun kadinya nah sok kumaha.
4: Iya, manuk
0: elang nokia nggak? Jangan sirat nggak? Sok. Sok.
4: Manuk lah.
0: Manuk. Manuk naun. Aduh, manuk titiran.
4: Nah, ayo nak kata.
0: Sok. Siap. Sok.
4: Cangkurileung, manuk piit.
0: Iya.
4: Tade ulah di alaan.
0: Hari kitu
4: ngaulung teu boga duit. Tade ulah ngaulung teu boga duit.
0: Terus
4: HP ulah pulsaan.
0: Aduh, kasian. Oh, pulsaan itu saya telepon geuning.
4: Tangku dileun manuk piit. Ning HP tam di alaan.
0: Iya.
4: Nah, ulang
0: tukar duit ya HP mah pulsaan. Aduh ayah. Aduh sugana anu nyumbang atuh.
4: Udah we abi masa
0: cang kitu. Aduh milarian eta cangkurileung aduh.
4: Milarian heula eta nya kan ka eta hese. Tuhnya ku aji web
0: nya. Nah, anu sami-sami.
4: Aku milih agar lepas
0: ku milih. Hiburan ya mah.
4: Itu spesial kamu Abah Jenglot.
0: Mohon.
4: Si Raja Pantun tah. Udah lepas lah.
0: Tah, mangga tah.
4: Ya, betul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu danya. Ayah siapa gerena, mangga. Jok, 7217043 nya. Urang hiburan kamu nginakeun lah. Kita ngetang diajar ngamumule bahasa Sunda ngalangkuan sisiniran diajar kutra kotret. Ayah siapa gerena mangga. Sisiniran mangga lebet.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abah.
5: Tadi anu lebet Bapak Ilham di Sumatera Selatan nya.
0: Mohon.
5: Namera tu engang ieu Kang Opa itu Kang Bapak Ilham di Sumatera
0: Cing, Selatan. Cobian.
5: Kang Asa jalan salam.
0: Mohon.
5: Kaci pahat muawana.
0: Lajeng.
5: Kapangan sa Bapak Ilham.
0: Kumaha ta?
5: Sing sehat panjang yuswa.
0: Amin.
5: Iya kalau namanya teh Ratu Engang.
0: Muhun.
5: Pamin amat Neng Oomnya.
0: Oh gitu.
5: Dicantiki kaciroyom.
0: Muhun.
5: Margata yang kotna.
0: Hari gitu.
5: Pamugi kan Neng Oom. Sing sehat. Sapapaosna.
0: Amin ya Allah.
5: Tadi anu lebet teh Neng Karmilanya.
0: Sarmila.
5: Kacantigi ticantigi rekapila.
0: Uluh.
5: Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi Neng Karmila.
0: Mohon.
5: Sing sehat seurijgina.
0: Amin.
5: Tadi mau urang narakitan Mang Wel.
0: Cing narakitan kumaha.
5: Balas ke kukang cepotnya.
0: Nya sok.
5: Neng anu aya kene di radio.
0: Aya di pengker.
5: Ieu rarakitan Mang Web. Kunaon teu kaci jere?
0: Nye.
5: Teu aya anu bade.
0: Semuhun.
5: Ku kunaon teu daek sare.
0: Kunaon?
5: Teu aya nu mepe.
0: Aduh, ampun.
5: Itu saha mawarantan?
0: Anu mana?
5: Geningan eta ti tongol.
0: Bade ka mana?
5: Itu saha anu datang?
0: Mana?
5: Geningan eta ka Bogor.
0: Aduh, bebendenya.
5: Ampun. Jugan tere ka Cipada.
0: Ari kitu.
5: Ari pek teu dijajapkeun.
0: Nah, atuh.
5: Sugan teh geus jadi rana.
0: Uluh.
5: Ari pek can diserah.
0: Aduh, ngagantung.
5: Cukup kukang cepot balas aina tuh.
0: Aduh, ieu mah papeling nanging.
5: Sokeun wae naon anu penting mah rame.
0: Wanci surup di buruan. Hmm. Petingna ka pangajian.
5: Hmm.
0: Nah, hirup boga tujuan, ngan dunya boga ujian.
5: Hmm. Sok deui.
0: Ti suratnya nak benter. Dirirunan ku antanan. Najan berat bari peheur lakonan oge leukeunan.
5: Aduh, hebat.
0: Sisi jalan di Malabar. Nempo sarung di obral. Nu di obral lakonan karayan sabar ulah barung ku aral. Kadadaha tabuh dua. Tumpak sado indit kena. Usaha kalayan doa. Nedari do timan tena.
5: Gitu. Amin.
0: Kaki dul kabala laja. Neang antanan jeng laja. Mugi dikobul sapaneja. Tinekanan panggih bagja. Aduh, eta. Nyanya. Ya mengenaan kasabaran ya bahnya. Duaan tarumpak delman. Rek amengan kabanyaran. Dilakonan, dilekenan, disarengan kasabaran. Ya, tudah kedah sabarnya. Hangsana lebah astana tangkal saga diburuan manusia boga rencana aloh boga katangtuan. Eta mahnya. Naon deui atunya. Mana dia?
5: Ya.
0: Ah, sok ti abah deui ah.
5: Iya mah sana si siniran mang web ye nya ye.
0: Sok.
5: Kanggo keluarga Wasemar ye.
0: Kumaha?
5: Aloh nu maha kawasa.
0: Semuhun
5: anu nyiptakeun manusia.
0: Leres.
5: Jelema kudu rumasa.
0: Kumaha?
5: Ibadah ulah kapaksa.
0: Ulah eta mah.
5: Alo anu maha gagah.
0: Nya.
5: Mantena wajib disembah.
0: Semuhun.
5: Tong ingkar ti Quran Sunnah.
0: Uluh.
5: Dipidah mamoa gapa.
0: Ah, eta. Nun.
5: Alo anu maha agung.
0: Semuhun.
5: Sakabeh

0: eta.
1: Oh, enak kuah semar.
0: Kuah semar ya. Aduh, naonnya ieu teh?
1: Atawa Kang Hareng sadayana rame.
2: Gulur kenur nu panjangna.
1: Aduh,
2: dugi ka wayah santena. Hatur nuhun piwejangna mugi diijabah mantenna.
1: Amin.
0: Aduh, eta dugi ka kitu nya. Eta si
1: Kang Uu, Kang Uu ayeuna Kang Uu.
0: Kang Uu mana? Ieu teh anu tuh.
1: Neng anu
0: ieu ti UU ieu nutilas nutilas nutanggalna hamo barade natahna pami ikhlas midamelna mo cape dipamo pilampahna gitu.
1: Aduh
0: nya
1: barisaan urang tumari
0: ti teh ya tuh da kumaha ieu teh diajar
1: Kang Areng.
2: Abdi sok ka sumur tadi ngalengkah di sasarung ngumbah wadah sesa umur nu barokah di barungku ibadah.
1: Amin.
0: Aya teh anu bade mairan saurna mah
1: sok neng anu tah, payu neng
3: anu kela mairan atau nanti payiran ieu kumargi
0: payiran
3: abah abi mah engke bagian neguh tening bah.
1: Oh, ayo
0: bagian
3: sak neguh, soalnya mairana nanti ayah, ayah si bapakna gitu. Si mana tuh ayah
1: bagian wawangsalan.
3: Sugan kateguh
1: bagian wawangsalannya.
3: Siapa?
1: So. Ya urang-urang ieu lah nangna ya urang tamat kan tadi alohnya.
3: Iya, sok mangga.
1: Aloh maparinan rizki
0: nya
1: kawewe kalaki
0: semuhun
1: anu teu disangki-sangki ulah dipake kumaki
0: ulah tuh
1: aloh anu maha gopur
0: ari kitu
1: kamantenna muji syukur
0: muhun
1: ulah jadi jalma kupur bisi kaburu di kubur. Aloh nu maha pinuji
0: semuhun
1: mantena nu gaduh puji
0: leres
1: jelma hayang kapuji nu moal boga pangaji.
0: Alah eta
1: nya. Aloh anu maha suci
0: nya
1: mantena nu gaduh wanci ibadah tong lancarinci bid'ah musik mah dibenci.
0: Alah eta.
1: Aloh marentahkeun salat
0: semuhun
1: tiap waktu tong kariwat kana diri sing atiat maka jaga di akhirat.
0: Aduh sae
1: tah aya anu mah hoyong ngawangsalannya
3: hoyong bah
0: hoyong
1: ngawangsalan teguh ku sadayana yo wangsalana Abah Jangot nya
3: siap
1: ngawangsalan Abah Jangot na biasa we tungtungna diteguh teh nya tungtung na bang web ieu nya gerak kieu mang web ieu wawangsaan Abah Jangot nya kada tungtung na teguh na nya
0: muhun sok
1: mutamah Ustad Agus
0: semuhun
1: kamantenna singa bakti
0: naon tah
3: Gusti
0: ah sok jawab deh
1: hebat
3: 100 dah
1: 100 neng anu nya anu ngaos urang pungkul nu teu bisa diwartosan
3: kursan deui bah deui
1: aduh hebat rotinan sok dinten ahad kedah nyunah ceuk pahadis
3: hadisnya
1: aduh anu alus cek paso ustadna ibu dede ustadah na ibu dede gitunya
3: deui bah
1: anu alus cek paso ustadna teh ibu dede
3: solehnya oh soleh
1: bade ngaji kacijaha biasa sok diongkosan
3: ngos
1: hadis Hasan
3: ya. Oh hadis Hasan oh dihijikeun ya.
1: Pada di sesohe Hasan ya. Rek ngaji itu

0: jadi bedok, mending tului ka Citarip.
1: Naonnya? Doip.
0: Doip.
1: Pintar deh.
0: Apa tadi saya doip?
1: Nyanyi ayeuna sohenya.
0: Ya, Hasan aya sohe. Tanya hiji deui ye. Kana wadu henteu apa? Kan wadu henteu apa? Mangkade bisi kalangsu.
1: Palsu.
0: Palsu.
1: Seratus deui wae. Ieu pona wengi ayeuna pinter ye.
0: Karena jadwal teuninga ngaosna di Sukahaji
1: ngaji
0: ngajinya aduh hebat bejana anak yang Ipin keur kasep teh meni wanter
1: naonnya
2: naon
0: Ipin bejana anak yang Ipin
1: pinter
0: kasep meni pinter kasep meni wanter
1: pinter yes 100 deui wae ye
0: suganteh atos barisa mun teu apa kade ulah
1: salah
2: lepat
0: salah sadayana atos satuju di lemurna atos manjur
1: jujur
0: jujurnya nuang obat teu harese tengah poe istirahat
1: sehat
0: sehat barang bere meni loba sayurna meni salegar bageurnya tah kurigi meni babari jemar manah bapak ido
1: Rido
0: pinter aduh
1: jadi penteuna sabaraha bah ayeuna wengi ayeuna
0: dengan wah abongnya juru kawih pinilih ya
1: ada maunya
0: ya di juru kana ge juru kawih Allah pinilih we
1: amin amin
0: mahnya
1: uyo satulah na pinilih kamu abah we
0: tarakitan kapungkur mangane anonya
2: nah ieu nu kapungkur
0: teu beunang di awi leuweung ti leuweung teu beunang di pikasono
2: naon
0: ieu mah sanes sanes tungtungna teguna ba rarakitan kapungkur awalan misalan kapungkur yeuh ngeneh anu
2: naon
1: kaso
0: teu beunang di tiwu leuweung teu beunang di pikasono
1: naonnya tiwu leuweung
2: tiwu leuweung
0: teu beunang di tiwu leuweung teu beunang di pikasono
2: iwung
0: kaso
1: bener berarti abdi tadi kaso abang
2: kaso
1: cek abdi kaso
0: apan tiwu leuweung kasonya belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi
1: orai ya mah
0: alah pinternya
1: tadi kaso oke abah nilai hula abah tadi kaso abi hayo
0: bari kaso tadi tadi
2: kaso tadi
0: alhamdulillah tuhnya gedongang keung di lautan ulah kapalangnya bela
1: kapal
0: hebat satria mentangkeun panah juru kawih ngariring
1: jamparing
0: tebenang di supadulang tebenang di bebenyoke
2: sangu
1: kejo sanes mang meunangkeun mang web ye sami wae naon ba
0: meniku mata kagagas
1: deui wihan deui
0: gedong panjang sisi jalan meniku mata kagagas
1: jalan
2: panjang
1: gagas taluk ta iman taluk lah
0: ya iba stop lah
1: stop lah
2: nah
0: anu ngabela ka bangsa
2: nya
0: kawentar ka jana pria
2: naon bah ngabela ka bangsa kawentar ka jana pria
0: anu ngabela ka bangsa
2: satria
0: kawentar ka jana pria
1: satria nya
0: satria
1: mang web ieu mah jagoanana ieu mah abdi mah bima ieu niron
0: cik
1: nya
0: teu beunang di hurang sawah
2: nya
0: teu beunang di pika memet
1: simet
2: eta mah nya
0: simetnya bangkong di kongkorong kujang.
2: Lalu
0: kacai kunang cameti.
1: Oh, kunci
0: patinya.
1: Pati. Saruk sarai nam.
0: Lihat gede di lautan. Tapi eling siang wengi.
1: Kuyup gede di lautan. Tapi eling siang.
2: Skrem, skrem. Siang
0: wengi.
2: Skrem.
1: Kapiting. Pinter kapiting skrem. Tuhan krem. SpongeBob
0: segala. Tong ngageuleuy. Meniku mata meniku sok penasaran.
1: Pasaran ieu mah digotong-gotong mah nya.
0: Anjing beureum sabaleuweung.
2: Tuh, naon.
0: Cagwae dugi ka dieu.
1: Ajag.
2: Tah, kitu.
1: Ajag.
2: Ajag.
0: Ajag. Ayam tukung sabaleuweung. Heeh. Uyuhan ku bisa ngupuk.
1: Hayam ngupuk.
0: Ayam tukung sabaleuweung.
2: Puyuh.
0: Puyuhan ku bisa
1: ngupuk. Puyuh, puyuh, puyuh. Cenah ayam
0: ngupuk.
1: Nya, nya, nya.
0: Saya mah ada terus ke ayam ning anonya ka punggung mah walungan abah teh seueur.
1: Naon teh?
0: Kailirkeun ka girangkeun. Dina cai osok ngangkang.
2: Engkang, engkang.
1: Engkang, engkang. Sugeut teh kungkang.
0: Sarat bu sebat ye.
2: Ampun.
0: Kada gede di muara.
2: Ayo, naon?
0: Di ala. Di ala bisi bahaya.
2: Buaya. Bayawak.
1: Buaya. Itu mah anak mah.
2: Bayawak.
0: Bebas. Murulun tuya.
2: Ya.
0: Muruluk kipanon biji.
1: Curuluk. Ima
2: cangkaleng ya teman.
0: Caruluknya.
1: Ya.
0: Siga kuda papasangan.
2: Ya.
0: Siga muning rarakitan.
2: Naon tah?
1: Siga kuda.
2: Sarakit.
0: Siga kuda papasangan, siga muning rarakitan.
2: Sarakit.
0: Sauyunan.
1: Jauh, jauh.
0: Sigrong, sigrong.
1: Ya.
0: Geus maot pada ngagotong.
2: Layon.
0: Nyangkredong.
2: Nyangkredong.
1: Naon cing nyangkar dong teh hartosna?
2: Dekok. Nyangkerodnya
0: di naeta dina di kuburan di Lebet neng.
1: Oh,
0: di tepi geuningan nya di sengkogeun nyangkar dong.
1: Eta teh nyangkar dong namina teh.
0: Ya, kitu. Tapi geu neng.
1: Kumaha-kumaha?
0: Rarakitanya.
1: Heeh.
0: Abah nuju alit ge sok dikawihkeun ku juru kawih teh.
1: Sok.
0: Abah nuju alit kene.
1: Heeh, kumaha?
0: Geuning ge rarakitana. Heeh. Sapanjang kuning gak asok dikawihkan.
2: Nya dia, abah ngilo, abah ngilo. Bah, abah nungilo.
0: Mawaleh di aspalan. Sapanjang acan kasorang, mawaleh di akalan. Tama duka rumpa kasan, neng.
1: Nah, tama terus dikapungkur buhun, dah.
0: Mau dikapungkur, abah nuju alitnya terus rumpa kabah makia, neng.
1: Kumah, kumah, kumah.
0: Sapanjang jalan kilaki.
2: Nya.
0: Mualeh babalapan, sapanjang ayah salaki, mualeh di kekepan.
1: Apa maafalan lu?
0: Lupa kapa jango, teta mah. Sapanjang ngilu lalajo, mualeh kakawihan, sapanjang ayah pun bojo, mualeh ditinihan.
1: Tama asa. Tuasa abdi mah.
2: Tamo kaya
0: cek. Tuasa nang anu.
1: Tuasa abdi mah. Wios ngupingkeun we.
0: Kacijaha gunung gelis nya. Biningan si horeng, si horeng, si horeng bade ka dano. Itu sa anu gelis.
1: Ngacungah, ngacungah.
0: Ngacungah. Neng.
1: Alhamdulillah.
2: Nyedak nyedak tadinya nyedak nyedak.
1: Ari, iya, anu gelis. Nu kasep naya.
0: Aya.
1: Sok, nu kasep kumaha?
0: Tiji jaha ka cikelet.
2: Alah, cikelet eta.
0: Tiji jaha ka cikelet. Kepahlawan lemur, kepahlawan lemur Cigadung.
2: Ulu.
0: Itu sa anu kasep karyawan RRI.
2: Tuh, nah, itu teh
1: masuk,
2: loba.
1: Mang web masuk berarti.
2: Itu loba
0: eta mah. Mang web balas atuh.
1: Mang web balasna kumaha ieu?
2: Naon atuhnya? ngebalesna.
1: Sepanjang.
0: Alhamdulillah. Sane saena mah alhamdulillah ramenya.
1: Rame, Bah. Tak, ayah, tapi duka minggu besok mah.
0: Di Sumatera Selatan ya.
1: Mohon-mohon.
0: Bapak Ilham, itu mamahan kene jumanco di Australia, di Australia di Jakarta gitu.
1: Duka taena teh duka nuju di urang,
0: bukan nuju di luar. Aya Mami Eli nya jumaran conya. Sadayana we kanu maranco. Wilujeng wengi nya. Si kamari teh aya mitra enga, kaum dangu enga ningano.
1: Sahateun.
0: Dina acara Prof Dangdut
1: sarang saha?
0: Kang Agus di Bandung Wetan.
2: Kang Agus.
0: Di Kabupaten Bandung Mugi sing betah di propatnya.
2: Amin. Tadi abdi teh abdi yeun malesna yeun tadi yeuh.
0: Kumaha?
2: Meuli koya, meuli kaset. Meuli CD ka Cileuit. Abdi gaya, abdi kasep, hanya kal teu boga duit.
1: Goong disada sorangan hantung-tung ya kempulan bah ieu mah nya. Gong-gong gitu.
0: Mang Web.
2: Kumaha?
0: Kang Kurileung jeung Binkaru. Di mana nya yang napiin? Ngaulang Abah baringung. Ka mana neangan duit?
2: Aya ku kitu.
0: Saeran diudag heula.
2: Uluh.
0: Bincarung anak naricit panasaran can ka sorang rek nyandung teu boga duit.
1: Etos we.
0: Saur neng, neng itu saur neng engangnya.
1: Aheng kumaha cenah?
0: Cang kurileung manuk piit. Miape tong dialaan. Ngaulang teu boga duit. HP daya pulsaan. Alhamdulillah. Eta teh calon murid Mang.
2: Oh, gitu. Gaduh murid eta mah abahna.
0: Neng itu neng Ratu Engang sareng neng Karmila teh calon murid eta teh.
2: Aduh teu karaos geuningan bae ieu teh.
0: Motos teh.
2: Aduh, muhun aduh.
0: Anu pamungkas mah.
2: Cing kumaha?
0: Kaci batu naik angkot.
2: Muhun.
0: Kaci saran teu jalana.
2: Muhun.
0: Sakitu ti Abah Jangot. Hapunten kasadayana.
2: Sami-sami.
1: Sami-sami, Bah.
0: Mangga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh anu geuningannya cenah kana waktuna geus maksa teu karaos ari dirempug mah.
1: Dirempug mah terese waktos teh nya. Jadi nanoge kedah gotong royong teh leres nya, Mang.
2: Iya, geus leres teu karaos.
1: Tapi aya pesen sakedik biasnya. Saninten buasa ninten. Saninten di parapatan.
2: Kemo make kacapinya
1: lajeng. Hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan.
2: Sanesteu sajakadano. Artosna catan sayogi sanes Mang Web teh anu kirang sono.
1: Waktosna
2: para

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahaya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi alasan mengapa banjir rutin terjadi di Indonesia. Lalu, langkah apa yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir? Solusi pencegahan banjir salah satunya adalah dengan melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Mari peduli dengan lingkungan sekarang, daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panjang.
1: Udah.
0: Udang gitu. Sopir aku mah Kang Roy, Mang Uwep, Kang Sari.
2: Iya.
0: Dekat Bandang.
1: Sama ke Bandang.
3: Wur.
0: Mun ditilik. Ya. Mun ditilik.

0: Nyawer.
1: Eta nyawer terus kentong eta.
2: Tong.
1: Sakieu wae eta.
2: Cekap-cekap.
1: Sakieu kan.
2: Kumar ge abdi teu bebeklan eta cing.
3: Mohim cekap. Eta taksir atuh.
1: Taksir.
3: Matak diulem ka dieu ge pan ditaksir. Oh.
4: Wani sabaraha sok naksirna. Maksud teh mere ieu na. Naon teh? Nyawerna.
1: Nyawer. Oh iya nya usum nyawer.
2: Disiapkeun lah. Bariru.
4: Bariru. Biru teh.
2: Bariru
3: atuh kana. Biru atuh anu anu abu.
2: Dipulas.
1: Dipulas.
4: Anu beureum
3: kagok
1: atuh. Kitu. Eta teh bieu teh lagu botol kecap mah.
2: Tos botol kecap lebih. Tong nyebatkeun deui ditaksir, geus naksir mentar diajak.
1: Oh, iya.
3: Kumargi aya dina warjo kok ge tangtos tos ditaksir.
2: Geus cicirian.
1: Meni abi teh. Cek bahasa ki dalang mabingah amarwata suta bingah ka giri-giri. Iya, abi tadi ditaksir di warjo gitu. Ya Allah.
4: Alhamdulillah.
3: Mohon datang tos. Datang tos. Non. Pemirsa oge hoyong meninga.
1: Gitu.
3: Hoyong meninga lalakon. Cenia.
1: Oh, kala-kala iwar warjok teh ieu teh memang ngaguar lalakon ieu teh.
3: Ngaguar lalakon.
2: Lalakon.
1: Anaon? Anaon? Sabulan bentar ieu teh.
3: Mohon janti istilah lamun tina dunia anu kerame ayeuna. Jadi ieuna teh lebar, luas. Cakupanna teh dina dina warjok. Ieu
1: bari gambar teh
2: naon ieu teh? Berapa ai garapan mah luas ngan meja naukul sakieu.
1: Tenang.
4: Ngaranna ge warung porjok.
1: Ayeuna mah sakieu meja. Engke mah sakieu.
2: Lain dan buka warung pada warung pojok gitu nya meja di
1: leutikeun. Bisa ada aya gini yogi nya yo.
4: Ceu Mang Bebe, weng weh ge warung mah teu kudu alus, leutik tapi eunah naon gitu.
3: Leutik beurit.
2: Kela ka cenianya pan cenia ge pan yo pasti naros ya di payuneun komo.
1: Ya
2: komo ieu teh. Pegieun teh kengeng dituang atau pajangan.
4: Kengeng eta mah da warung mah nyadiaan ngaranna ge.
1: Jadi sah ieu teh.
4: Sah eta mah. Tos aya nu ngabandrol.
2: Ti ayeuna kuring mah nya bari ngobrol teh ge bisa.
1: Tenang ieu teh ubah bari ngobrol bari ngaleut.
3: Biasa.
4: Tadi nyanyi naon tadi teh?
1: Botol kecap.
4: Suarana kuat ka erla erli kitu nya.
1: Pasti
4: ada aya proses kreatif anu tangtosna urang mah hapal. Nu hapal Iwati cenya sorangan. Gitu tah. Gitu. Cing Mang Kawi bade narosan?
1: Narosan. Oh.
3: Ya, atuh kada ditarosan
1: itu. Kada ditaro.
3: Pantas ditaksir.
4: Iya.
3: Kada ditarosan.
1: Tapi tenanan itu bari kieu.
3: Tenanan bebas.
1: Tahu teh itu mah.
3: Oh, intina mah berenan.
2: Mah tahu.
3: Hoyong uninga. Kasang tukangna cinia nepikeun ka ayeuna resep kana dunia tarik suara teh kumaha tah baheula
1: teh tarik suara wae mang abi mah tarik tambang oge
3: ulah waka tarik tambang
1: mah sok abi
3: ge teh waka 17 Agustusan eta mah
1: tarik suara
3: dina suara wae heula ieu namanya
1: jadi kieu meureun mang sama perkawis naon masalah tarik suara mah da memang meureun baheula cenah baheula teh mah geus resep
3: biasa cocok dengan di umur 2 tahun
1: gitu. Ya,
4: biasanya gitu.
1: Rata-rata
3: mah. Jadi umur berapa tahun?
1: Nah, memang di umur ka kanan apal bisa aya bakat dina nyora teh di SD meureunna.
3: Berapa tahun tah?
1: SD
3: teh. Oh, SD lah berarti geus 6 tahun.
1: 5 gitu. Tahun baheula mah. 5 tahun.
3: Aya gitu.
1: Ay, 5 tahun sakola SD kelas 1 abdi mah 5 tahun.
2: Teu teh kaheula
1: imah.
3: Aya, eta macan aya.
1: Can
3: aya, sami. Kak tinggali pokoknya mah anu geus kolot mah.
1: Tinggalan
3: TK.
2: Can aya paun.
3: Can aya paun.
4: Geus kaciri ti budak leutik ya lamun bisa nanyoo atau gegelutan pasir bakal jadi petinju eta teh. Lamun keur aanyangan keur budak leutik pasilah tukang masak. Tah mun emang euhum keur leutik tukang bodomaan pasti benar doma.
2: Benar
4: doma. Sate. Ningkat. Tah ena geus nyanyi kitu ciga
1: nama. Rata-rata memang anu sok nyinden embang mah eta bakat teh memang kadang-kadang ya turunan ya teh garis turunan
3: biasana kitu
1: turunan atawa naon namina teh nya diajar
3: pasti
1: PSD dididik diajarkeun diarahkeun teh ku pun lanceuk lanceuk teh raka
3: nya pupuh biasa namanya
1: teu abi mah teu pupuh mah ngari tangan
4: langsung
1: anu kakawihan
3: cuma teh kana dangdut
1: apa mah ngari tangan kana dangdut can apa lagu kakawihan lagu na teh Nining Meida lagu Kapangih Moda, lagu Kalangkang.
3: Kalangkang.
4: Lagu udah kene geus Kapangih Moda.
1: Geus Kapangih Moda. Geus Kapangih Moda. Geus Kapangih Moda.
4: Itu kan makanan teh dewasa.
1: Iya dewasa. Tapi jujur hari tama teu mikiran eta rumpah kapi mahal, lirik kumaha. Teu ngawih we gitu. Beureus aing mah dididik diajar teh. Saacan lagu-lagu teh cina iyalah dididik naon kumaha calik sinen. Kuat teu emo. Eta teh aya dididik ku pelanceuk. Sok cina emo kula didiukeun mang eta teh dina meja.
4: Aduh.
1: Dina meja sok diuk na meja. Kik na meja. Kumaha emok sinen kan kieu emok sinen nah, punten nya. Kan kieu emok sinen mah
4: ieu teh mang berjam-jam
1: nya. Dua jam mah ieu teh da. Kasebut teh geus kuat.
2: Berat ieu mangan setengah jam.
3: Ariel. Berarti kan dipakai di panggung nama 2 jam. Latihanannya kudu lebih dari 2 jam berarti.
1: Eta sidikan dugi SD tadi didiukeun na meja titah emok cigah kieu. Lamun geus kuat cenah 2 jam berarti geus lulus. Dioksimen ngajar teh mah sok mang kuat teh 2 jam.
3: Wah, kita make bantal eta teh biasa cenah.
1: Ngomongin
4: emok kieu geura sok
3: make kayu sagan.
2: Kuring mah kieu ge langsung keram.
4: Mang emok emok kitu karek samit kieu geus dicabok. Jadi emok cabok teh.
2: Bener mohon doa yang nundutan
4: emang kerabok
1: biasa we tema pasang diri mang teteh
3: cek lah tu SD
2: tadi teh nungalati teh lancet ai eta ibu bapak gitu ayah oke
1: hari pun biang mah pun di biang mah janten tiasa nangi te profesional gitu mang ai terahmat ini ti aki
3: ini
1: aki teh
2: sok ayah wae
1: mang rata-rata anu sok karena nembang atau menyinden mah pun aki teh iya naon disebutna mah anu ngacapi mantun pun ini mah sok ngibing kapungkurna teh nurun ka sadayana nangi ka pun biama mung terang hungkul mung tiasa hungkul gitu tapi teu janten juru kampung
2: tuh mang ieu mah aya ti lanceuk aya ti ibu ti bapanya
3: berhenti ini aki
2: nah hari emang ti tatangga bingung
4: justru tong borong mang ohim aduh ge bingung
2: ai turunan ti tatangga
4: jeung tepu ku we turunan
2: batur mah ti luhur
3: boa-boa
2: teraskeun.
4: Jadi upami dihijikeun mah teh sakeluarga bisa seni
1: biasa.
4: Biasa ngagamel grup gitu
1: nya. Mun di keluarga abdi mah eta tandu peureus teh nu jadi lanceuk. Peureus dugikeun ka dididik calik sinden kumaha, didiukeun dina meja, teras dididik nganggo samping kumaha, matak dugi ka enak bae mah resep pisan kana sinjang. Sinjang kabaya resep abdi mah. Eta mah resep pisan. Mohon soalna ti alit oge abdi mah tos diajar kumaha hari di sinjang kumaha hari nganggo kabaya eta oge di waktu kumaha ieu lanjut wae mang
4: kitu kan
1: kitu mang kitu di samping di kabaya di jam eta terus ngarah kieu tujuanna teh ngarah engke bisi maneh ceuk ka sana bisi engke maneh jadi juru kawih jadi sinen geus biasa kitu
2: jadi ngalatih sikap
1: attitude mang eta teh
2: ari ieu SD kaheuleungna kitu
1: tanya tatos kieu teh sami jalan pun lanjut eta Kang Ayi
2: namina teh
1: mun tamegat padahal mah tah eta teh dugikeun ka abi mah keur ceurik oge cek paribasana ceurik kitu da beuki jajan da keulutik mah nya ceurik di kacapian di kacapian
4: bisa teh dicontohkeun ceurik bari
2: contoh-contoh cing
1: abi keur diajarkeun ngalagu kalangkang kalangkang aja tungguhing dina impena gitu hayang jajan da keukeul lanjut abi teh pokona awas tiap jam 2 nepi ka jam 4 eta kudu latihan kudu latihan ya, hari abdi mau ngasih dikeletik teh aja, dah orang orang tanya, hayang jajan, ngamuk, tapi kan kacuri gitu, tidak tuh diberi jajan, jerik bareng ngawe, gitu, di kaca pia, yang dimimpin, terus kan hari dina juru kawi modal nyinden gitu masuk dah para juru kawi pasti tosteran perkawis palseto suara palsu
4: cina gini palseto apa
1: palseto suara palset kan munuluhur pamit ke nepi
4: palseto teh anu sok iya
1: naon
2: lain lain mang
1: lain mang
3: lain mang
4: oh kaseto
2: kaseto lain ya sama tukang ngadongeng eta mah tukang ngadongeng kaseto
1: benar ya jadi aya dongeng masa palseto soalnya kan juru kawih mah seuseuna kan ngagunakeun palseto mere gandrung teu kuat mah gandrung eta palseto teu bisa mang abi teh tarita teu bisa
3: kan aya aya palset anu
0: teka luar suara nate ganingan.
1: Kenapa?
2: Bantu kuring teh suaranya
0: gagal
4: itu bisa bisa abdi mah paset teh gandrung.
0: Kayak teh paset nang.
1: Kan eta mah
0: paset lapar.
2: Oh gitu.
1: Modal eta
4: sih.
1: Eta teh diajar terus hayang lain cek lanjut teh. Lain gitu, oh geus aral eta pasti jimangsa ieu keur hujan. Cik ka warung, cek lancek teh, ka warung abi teh, bari di payung, di tajong.
2: Nah,
1: tembak cing. Ayam.
4: Jadi kada disakiti
2: heula. Oh gitu.
1: Bisa mah.
2: Dipaksa.
1: Paksanya. Nyebut gandrung teh nami heura sia teh gandrung. Terus kitu.
0: Da nyeri teh ya berenan.
1: Nyeri teh. Ingat kana latihan lancek teh, jangan nyebut gandrung teh kieu ya, gandrung kitu. Jeung hujan meuli parasi ari eta teh. Jeung hujan jeung naon urang teh tanyong teh gandrung. Bisa ah bisa paese teh ah bisa.
2: Jadi engke mah lamun mulai leungiteun sora-sora tertentu berarti engke kuring we bagianna lu nyiwit
0: atuh. Ya bener
2: mah. Mun jadi kuring
0: kurang kurang tarik.
4: Ah, iya teh ya. Cepilna
1: gitu
2: gitu. Diciwit misalnya mah leungeunna can robah kene.
1: Tarikan deui.
2: Heeh, karena cangkeng. Cangkeng mah turun
4: jadi terus. Jadi nyeri heula cuma mun aya sareng paseta.
1: Daya eta teh sabulan, 2 bulan can mangih eta sareng paseta teh mah.
0: Tapi dana naon ge memang kudu ku kanyeri heula.
1: Kanyeri heula karek
0: hayang berhasil.
2: Aya proses.
4: Kan abi ge hayang suara alus teh ikut ka kanyeurian.
2: Aduh. Nyetong, tong mang.
4: Tapi tetepi-tepi
2: tadi. Maksakeun.
0: Can bener-bener bener, bener, nyeri na. Yeah.
1: Tak prosesnya nepi kan kayak gitu yang neangan suara falsetto nepi kan di titah nya caritana naon tita jong heula mah kumaha nepi kan ka diciwit mah abi pernah
2: eta proses.
1: Da pun bapa mah.
2: Iya kudu na jong batu mah.
4: Siga nama. Merada alus carowok gitu.
1: Pun bapa mah hare hare teh kieu pek we masrahkeun kitu.
4: Eta teh nuju SD eta teh.
1: SD eta teh.
0: Nepi ka iraha tah?
1: Nauna
0: lancip ngegembleng gitu teh.
1: Ngegembleng pasnya, gitu. Ngegembleng terus dugikeun ka SMP masih soalnya biasa pasanggiri-pasanggiri lah nya. Pupuh tangalitang, pupuh. Jurina teh teu lah unggal pasanggiri pupuh teh Bu Ida Rosida. Itu juru utama biasa gitu kan. Di SD terus diajar pupuh, pupuh sareng sajabina tah cek lancik teh. Sok enak geus boga non bahan geus bisa seutik dua eutik sok engke SMA biasa ka SMKI SMKN 10 atanda ke SMKI jadi pas lebat ke SMKI teh sebetulna mah geus
0: boga modal
4: modal tuh usaha gitulah kudu boga modal
0: kan geus kuat bantu modalna da gemblenganna ti SD atuhnya
1: SD ngan otodidak teh mah ngajarkeun
4: teh anu jadi raka masih aya
1: aya dugi kadang ngeti ge janten dinu karir abdi mah orang yang paling berjasa, orang yang benar-benar ngegembleng abdi ti alit mah eta pun lancip. Kayaknya masih iya, masih ngamonitor
4: ya. Nah, salian ti pupu kan lebet ka SMK yang panginten seueur anu dipelajari.
1: Oh nya, tangtos
0: di dinya. Spesialis naon harita? Di SMK naon spesialis di gembleng nah, karawitan. Jurusan
1: karawitan, spesialis engke kan biasanya upami kelas 3 di PIP namanya yeah. Ohnya. PIP abdi nyanda ke pesindenan. Jadi tetep bieu jeung nyinden dina wayang. Anu geus sareng mau karena wayang.
2: Oh, tah cenah ieu.
0: Kunaon ieu bisa jadi telaku ki sareng wayang.
1: Pun mun anggap cenah.
2: Urang guar dina episode lain. Tah cenah ieu pan
4: terangan kamari mah nya.
1: Mari ngopi nya.
2: Ti SD ye. Ti SD meureun SMA, SMP terus ka SMKI. Iraha pengalaman mimiti manggung tah
1: anu manggung secara anu dibayar gitu
2: iya itu mah dibayar atau
1: kan ari
0: manggung, manggung kapan tadi di SD tos
2: ontos
0: tos
1: kesulitan di SD ge pan Agustusan
2: oh
1: Agustusan kan di SD teh manggung Agustusan teh di sawer mang baheula mah abi teh duet mun nembang teh disebut aja masih kalangkang baheula teh soalnya enggak manggung
0: laguna eta wae
1: enggak manggung mau nyanyi eta
0: lah eta wae laguna
1: jadi si kalangkang
2: oh lagu kalangkang
4: dijagokeun gitu
1: jadi eta teh keur SD oge geus dipapangku eta teh ku sakana dipapangku duet aya pasangan Kang Ridwan Haritama mah saya Ridwan Kamil kade Kang Ridwan pasangan kan eta mah lagu pasangannya Jadi tiap Agustusan di daerah mana, di desa mana teh, hayang ku sinden cilik gitu. Hmm. Jadi ngulam abdi atau teh bu ngariung nang teh blower blower lain batu kada. Atos anu kanu nan kanu
3: sawer.
1: Sawernya di wadahan teh kanu cangkang rokok, ya, taras korek api, aen ku karembong tah. Keur ngawi husu teh da apal eta duit ya. Ya. Jadi ebat we. Cumi.
4: Ari kan duit banyak.
0: Tah kitu ai budak leutik.
4: Eta ayeuna. Ari ayeuna masih kene.
1: Aduh,
4: kudu nyiapkeun saweran ya.
1: Bayangin di warjo.
0: Aman warjo pokona.
4: Ya, aman. Di payun seueur raja sawer ya.
1: Ayo
4: teh kan kita katawi.
0: Cincun aya.
4: Aya
0: teh Widi.
4: Aya Ian oge. Aya Cahya.
1: Jadi hebat wae eta teh. Jadi we ceuk bulan ceuk teh kieu. Apa nih tiap tek mah mentak acan rengse ngawi
0: soalnya mau budak letik pisan ampun
4: pisan apa lancuk lancuk lancuk tuh mereka rakun bisa
1: adil teh
0: sudah kebayang eta begitu nyokotan digusur sukina
1: betot eta mah beluar otak lu gue mete di alungkan
4: en kuring mah kabayang mungguhing
1: lu
4: orang lah
1: dibobotkan eta mah mete
4: eta teh karena karek dina lagu mungguhingnya lagu itu geus jadi ieu naon kan tinu lagu itu teh salah gue geuni ngaliat tiap manggung
1: lagu naon mang
4: mungguhing kan
1: kalangkang jadi teu ngarep dibayar hari tamah da saweran tuh hari tamah kan jumlah sajuta teh ngajago sajuta 2 juta teh ngajago tembus ayeuna
0: ya sajuta teh tahun baraja 80-an eta nya
1: kita sama kita biasanya orang tuh nyanyi kita duaan kan belum dibagi dua ya dah hawak atuh dah ulah mah
0: aduh, riwe lancetnya emang kebayang.
4: Aduh, cek lancet ya Adi, ayo moga Adi cerna.
1: Bang, acan tunuh, aduh dah harita banyak.
4: Di balum, di balum.
1: Di gelung, orang tanya, hari kita di kabaya, di pangkung, bawa balon, di bebe nyokotnya karena balon. Bawa balon, beri tunuh gigi sik, ya tuh kemana karep, belum kasih sih. Ya kemana orang dah yang gerang-gerang naik. Yang gerang-gerang ngawi, ya tak keletik. Lebat ke SMKI, alhamdulillah. Jadi ini geus aya non bekal teh hari namanya
0: bekal
1: kenal jeung kakak angkatan gitu kan ya di ditu mah kadang kan si kakak angkatan di SMK lah mun ningali adik angkatan eno geus rada-rada aya bekal gitu nya rada-rada geus nya jalan gitu nya ngawihna atuh napi kumaha eta teh sok PY kapungkur sebenarnya teh proyek teh teh diajak manggung gitu
4: terus katawis da suasana ge
0: penak sarang mang web teh atau sinkron?
1: Sinkron.
0: Sinkron.
1: Sinkron.
0: Dan katanya mau web teh?
1: Entah.
4: Tapi kan ku aktivitas.
0: Oh, ibang sekolah.
4: Ku aktivitas sering berkesenian gitu. Jantan uninga teh niat teh ngagaduhan ciri khas pokalna teh. Hampir mirip-mirip kak ibu Cicih Cangkuril
1: Kapungkur
4: Kapungkur
1: mang
4: sorana pokana buleudna gitu kita kita kena naon saha idola ayeuna
1: idola Kapungkur sadayana ge ku abi diidolakeun terus mama Kapungkur kan kareresan di SMKI mah jurusan kepesinan teh anu ngajarna teh Bu Nunung Bu Nunung Nurmalasari tapi Bu Nunung piwarang oge ngapresiasi nusanis gitu. Cici Cangkuril almarhum memang eta teh idola. Malah kantos bukan konser sih. Ngawi sareng di Unpad.
0: Sapanggung.
1: Mang itu aya cai, Mang.
4: Aduh,
1: biasa kesalahan ya warung teh. Warung aya cai warung ya.
4: Kaleresan teh nun damalna
0: cing juga aya cai
1: aduh,
4: nu di damalna teh nu jucuti.
1: Merek ditutupan
0: pae teh. Tutupan merekna.
1: Ya. Biasa bi teh.
4: Ya
1: Allah, kurang.
4: Udah kitu geuningan Mang Uhimnya. Da kuring mah teu haus, kuring mah lapar.
1: Mang apa bituang? Beli kaselak
4: aja. Batung. Cek.
3: Tang. Salila eta duwe ka ayeuna numpang caketna manggung di mana? Numpang tebihna manggung di mana tah?
1: Tah, anu pangcaketna mah insyaallah Jawa Barat mah kakuriling kitu nya. Kuningan Ciamis Bogor sareng sajabina eta teh ku berkat kapungkur nuju di SMKI oge kan abdi teh sok dicacanak ku Kang Ibing almarhum. Kang Ibing kan ada dan dakwah. Jantan ceramah sambil ayah hari ring dangdingna. Lagu-lagu Islami di mana kecapian gitu. Jantan tah Kang Ibing mah kan eta kan menuju sekolah mah. Jantan Kang Ibing mah sok nyanda gitu ka urang-urang nu di SMKN 10. Karena dididik oge ku pun guru Paris Konda. Sok anu geus jadi laguna iya dicanak teh ku Kang Ibing. Keliling daerah eta ka mana ka kuriling alhamdulillah. Tina hasil eta alhamdulillah teu mayar SPP, teu menta gitu maksudnya ka kolot. SPP teu
2: ngibun ke marungsingkeun ka lanceuk laras.
1: SPP teu mayar, indek apa kosnya pas lama geningan teu mayar gitu. Saya teu mayar maksudnya teu nyungkeun. Jadi secara tidak langsung diajar mandiri.
2: Gitu.
1: Diajar mandiri dulu kan
2: ngerti tapi sendiri.
1: Itu kumaha tuluy aja.
0: Iya, iya.
2: Iya.
1: Tah diajarkan mandiri gitu. Dugi kadang ngeut ieu nya alhamdulillah eta teh napal meureun Kang. Mandiri gitu nya. Jadi didikan anu nya luar biasa ke Abi mah. Ah teu gengsi Abi mah. Kan kadang-kadang kan orang teh sok aya nu rasa era gitu baheula meuning nya. Henteu soalna perkawis non kabutuhan sakola alhamdulillah. Jadi tina hasil acara hasil manggung memang dianggo biaya abdi mah gitu sabaros teu kieu wae
2: eta aya deui nu prestasi naon tah nu matri gitu
1: teh matri prestasi kela tetep manggung
2: lamun teh manu
1: nu pangtepihna kita acan nu pangtepihna mah biasa misi keluar
2: tah eta kamana wae tah
1: misi keluar teh taun teh emut kana ya taun 88 1889 nalika Bruce lebet ke Universitas Pajajaran
2: keempat
1: nyana Fakultas Sastra tapi detiluna dokumentasi budaya pas harita di Unpad eten nuju misi keseniana
2: seurbisnya
1: lebet mang webnya kantor
2: kesasarannya
1: kabagian ka Malaysia nu ngawitan teh tong 88 di Malaysia saminggu terus ka Jepang saminggu terus ka Paris sareng Belanda sabulan terus ka mana deh eta teh duh terakhir teh hilap deui ayolah ka negara eta we kitu nya tah ku alpukahna Unpad alhamdulillah meureun urang teh nya mun ngongkos mah sabar
2: teuing ya mun kaluar nagrek deukeut saking tos ka mana-mana kota ge anu pohon. Saking kusur teuing. Kuring mah Sumedang, Raja Ekek, Cicalengka
0: gitu. Warna greg
4: pokoknya. Tong disangka ayeuna teh duka taun sabaraha teh nya teh kantos ngadamel lagu.
2: Aduh.
4: Lagu ieu mah.
2: Lagu naon cing?
1: Lagu kieu
4: sebenarnya. Cing eta aya prosesna teh.
2: Lalakona lah, lalakona
1: eta. Eta teh nalika abdi nuju jaman-jaman kuliah. Biasa ke rumah jama geuning nya. Kan cina geningan mun barang jeun lagu eta teh aya tina kis aya fiktif nya aya pengalaman si pencipta aya oge naon cina geningan seserah
2: pengalaman
1: seuna tah kalebet ieu meureunan kalebet abdi ieu mah tarina mah heureuyan. Kan ari ke rumah jama urang teh mangsana geningan ke resep bobogoh.
2: Kebeger.
1: Masa-masa
4: murak bulu mitin.
1: Masa-masa kuliah mah ke radung cenah geningan. Jadi kan
4: ayeuna ge masih kene.
1: Jadi kieu naon kitu ke rumah jama kan lain gonta-ganti atunya. Mun teu cocok ya sudah gitu ya. Terus
2: aya dicengcerikan. Hah? Dicengcerikan.
1: Cerita mah jadi pas hari itu teh pengalaman pribadi pribadi eta ge teu sengaja abi teh carita nama meureun keur manggung manggung keur manggung biasa keur ngawi aya nu di payu nu nonton tapi nah meni nu pan keur ngawi biasa sok cate kitu ka dieu pas red gitu nya jatana aya nu nonton merhatikeun wisan gitu nya
2: rada cocok
1: ya lagu ieu ya rada resep dia cek itu jeung cek ieu
4: rada resep batu turun ke sik naek gitu turun ieu daek gitu
2: nyamuk
1: sebat ulah ieu na profesina. Ya mah memang ka beneran urang teh resep gitu nya kanu kitu teh.
2: Kitu teh.
4: Naon kitu teh?
1: Kitu.
2: Tong sebutkeun
1: si Beben. Si Beben pokoknya nama kenalan-kenalan carios nama nya deukeut teh urang teh gitu. Pas siji mangsa gitu. Tah biasa kan ari jaman ngora mah geuning malam Minggu teh sok aya apel. Sok mang matang apelan.
2: Oh, apel.
1: Apel.
2: Apel.
1: Apel. Apel. Untuk apel itu tegaul,
0: Pak. Terame.
4: Apel tiap tiap poe Senin kan. Apel
2: Senin. Oh, Senin
1: apel. Apel. Iya gitu ta.
4: Aya apel, aya mangga, aya ganas,
1: apel. Ganti.
2: Jeruk,
1: mangga. Bener. Tak apel, apel malam minggu. Nah, cina cek abang ya bete, abang. Abang.
4: Jika nama rada orang seberang nyebut abang banget.
0: Jika nama,
4: nama orang akang mas.
1: Abang.
4: Orang Jawa mas kan.
2: Dengan kesabaran.
4: Abang. Cinta pertama ya lain.
1: Aduh, cinta pertama teringat mas.
0: Tapi inget-inget. Bateng zaman hari itu mas.
2: Eh, jeruk kawih teh ya. Enggak gonta-ganti.
1: Antum apa? Abang cina enggak jadi apel.
0: Naon ye?
4: Nyeun euy
1: lamun. Iyo, nya pan rada-rada naon ngarate rada embeung. Geus dangdan, antum mah geus dangdan. Parek apel teh.
4: Begitu lalaki mah.
1: Geus dangdan, abang tidak bisa datang, cina maaf ini ada tugas.
0: Oh, ada tugas.
1: Sudah bang lah apa-apa gitu. Sok eta naon cek abi teh ngan hiji mangsa urang teh anggo sareng jalan sorangan. Minggu teh.
0: Nah, minggu teh.
1: Ada si abang tidak ada, cina teh ya sudah aku mah jalan-jalan saja sendiri gitu nya. Di dieu mah gak sibuk jalan-jalan oke
0: okay. Isuk-isuk atau penting
1: isuk-isuk
0: isuk-isuk
1: jalan-jalan lari
0: jogging
1: abis di belah dia ke belah itu rentang-rentang asal wawu cintanya asal wawu jangkung-jangkung sembada-sembadara orang yang seperti saya kenal ini hari ke jenawang kok kita tenang awal itu
4: sudah tenang si Eta
1: hari kok nah si abang nungtun budak ayah oke kita kan bisa ngiring-ngiring kumaha dikas gitu
0: gaga
1: itu menang kubana di kamar cerik
0: cina tadi itu cerik
4: jadi dia mau ngeregar
0: padahal tadi kuring nanya tuh cerik
4: bener cerik panggil lagi kayak ngasih latih tina cerik
1: tina cerik
4: jadi sesuatu teh
2: bikin ngantep jika makanya jadi lagu ya teh
1: aku bang curik nyeri hati tapi bari ujung kurang teh ngahariri gitu buaya cek abit teh
0: nggak usah buaya
1: cik goreng buka paman cikon buka anak cik anak tidak nyata abit teh ngahariri ngewe nyerupaka ayah babaturan nyata si teh inong
0: teh inong teh
1: direkam abit teh kekikituan kering halabu teh direkam
0: kergalau kerpatah hati
1: hari pas abitos di dia di RRI sumping teh inong teh ce apal keneh teh iya naon nong klik di
0: diputer
1: keneh dokumentasi nah alah teh iya inong iya pengalaman tahun sabaraha cek abi teh ku inong dek direkam dek dijin album ku inong cen iya wayahna ce izinan judul nanti TSB singkatan TSB
0: sebenarnya singkatan
4: TSM
1: malaya panon jaya
2: naon teh
1: tersangka buaya
0: tersangka buaya
4: itu
1: abi kita tuh
4: ya teh itu mah mangohe buaya sanes
2: sanes
4: katanya tawa komodo
0: cak cak
2: balik toke kuring mah abe mahal
1: Eta lakonan teh sigah kitu. Apa kan di dama lagu nyosok atunang tenan naon di aransemen. Alhamdulillah ayeuna tos janten
0: album. Alhamdulillah.
1: Baik tadi unsur tidak sengaja teh.
0: Dina YouTube-na ge katawis tos angkana lumayan yeah. Lagu eta teh
1: gitu. Alhamdulillah.
2: SB teh nya
1: SB. SB teh sangka
0: bulan. Bandung. Anu nyiptakeun teh anu keur galau.
4: Jadi proses penciptaan teh aya nu keur sedih,
0: aya nu. Jeung teu dihaja-haja di eta mah.
1: Teu dihaja. Teu dihaja. Teu pan tadi ge ngobrol, ceurik teh henteu, ai pek teh da aslina mah anggar
0: eta. Anggar ceurik bari nangkuban.
4: Kumaha cing lagu na teh nya?
1: Abdi ge eta sarana sanama apal teu apal, duh nya nu nyeuna tapi apal teu apal, soalna tos sababara taun man. Tos lami ieu mah tarantaram urang cobaan.
4: Ieu mah urang eta-eta ngahudangkeun buaya.
2: Maksudnya lagu spesial dina warjok.
4: Warjok.
1: Iya teh, nona minate nya sales mempelingan atunya ngadugikan oge omat ieu. Jadi lalaki mah ulah buaya.
0: Pangpangna keur si Abang.
1: Si Abang. Catet ya, Bang. Si Abang nuju nonton.
2: Bang, baheula anu ceurik ka Abang gitu. Iya, dangukeun laguna.
1: Cik nu kumaha tukang cun?
4: Anu, ieu karesan aya bintang tamu.
1: Oh iya,
4: Mang Cun-cun.
1: Sugan geus apal keneh ya oge. Kana urang cobian nya. Nah, TSB, Teh Inong, Manawi Teh Inong ya. Punten piring teu sasaya Teh Inong.

0: aduh. Oh, iya. Jadi ulah mangohi mangkawi ulah jadi buaya teh bisa dijen lagu.
1: Oh, bener.
0: Bener.
2: Jadi dicap,
0: mending kene cak-cak,
1: mending jadi cak-cak. Aman.
3: Aman.
2: Iya teh tahun sabaraha nya nya harita we mangsa-mangsa tahun 2000-an.
0: Terus pisannya dengan proses
1: gitu,
0: hiji lagu teh suur perjalanan historisnya teh panjang. Jadi teu sagawayah lamun urang menghargai hiji lagu teh.
1: Pasti aya latar belakang, aya cerita menarik.
2: Cerita.
1: Cerita
2: rada sia mah kan tadi oge aya fiksi, aya lalakon. Iya. Tadi mah lalakonnya memang kitu pisan.
1: Real gitu nya.
0: Ngin dengan cunuk kana waktu niang kana
2: masa. Kayak kamana mah teh? Ya teh atos teh.
0: Bade laguan deui.
1: Anu bayawakna.
2: Anu bayawakna.
1: Kayak siga nama mungkin pas episode kedua.
0: Ieu mah siga dicanakan deui gimana?
1: Biasa teh dicanakan.
2: Waras.
1: Soalnya ieu aya ieu eta tahu ya.
2: Nyeraos ieu teh tahu.
0: Atuh nuhun teh Nia.
2: Sami-sami.
0: Mang Ohim, Mang Awi oge nya, oge Mang Cucun.
1: Mang Cucun. Atuh nuhun.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Sebeting di RRI Bandung. Kerentes nulamokot kudosa. Naha kuring milampah dosa. Naha kuring beuteu sanggup ngeureunan dosa. Kudu kumaha jawabna? Kudu kasaha nyamuntang?
1: Jeung dina poe kiamat, maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah Téa. Beungeutna tarutung geheng, naha lain di jahanam tempat mulangna jalma-jalma anu takabur teh.

digebrus karena lautan dosa. Sabab penyakit hate ngaguliksek, akaran jeng sirungan dina hate, minuhan satung kebing langit hate. Hate tuwala kaya, eleh jajaten. Hate gering kurupa-rupa penyakit, ngalang layung lengite nurani, namru teboga tanaga. Penyakit bohong napal dina salaksa ucap, angkuh jeng sombong, ngagandeang marengan kepat jeng lengkah. Iri dengki nancep dina tetep mata nuseket. Penyakit hate geus nandasa manusa, mengparkeun tina tempat anu mulia, ngajauhkeun rohmat mantena, ngaraketkeun lampah jeung dosa.

Ulidak cimata kolbu masehan kateneng, saban renghap, saban keretek, lalakon suku nuka sorang. Kolbu motah di amuk nafsu, bet mata kee, inggis ilayon kuring, jauh

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung, dan kita sudah masuk di kajian Cahaya Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD di pagi hari ini dengan topik cara mengarahkan potensi anak sejak dini. Nah, bagaimana cara mengarahkan anak ya sejak dini ini bisa dilakukan, dan tentunya ini menurut kacamata atau pandangan Islam. Kita akan dengarkan bersama nih pemaparan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Kali ini sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, suara terdengar jelas Ibu.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Ibu Ustazah, tema dan topik di pagi hari ini cara mengarahkan potensi anak sejak dini. Mangga Bu Ustazah urang kawitan.
2: Mangga hatur nuhun Kang Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alal aulada zinatal hayatid dunya wa fitnatal lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi qala ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menjadikan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia sekaligus ujian bagi orang-orang beriman. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada adab yang baik. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah yang saya hormati, ya Allah muliakan dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di hari Rabu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi. Dan pada hari ini temanya adalah cara mengarahkan potensi anak sejak dini, tentunya insya Allah menurut Islam. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengajak kaum dangu untuk membaca beberapa ayat dari Al-Quran sebelum materi kita mulai. Dan kali ini kita akan membaca Quran Surah An-Nahl ayat 78 sampai dengan ayat 79. Barangkali kaum dangu mau membuka mushafnya, silakan untuk membuka Quran Surah An-Nahl Surah ke-16 ya kaum dangu, ayat 78 sampai 79. Punten ini salah ya. Masya Allah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul azim. Barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Kaum Dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Anak-anak adalah amanah dari Allah, sekaligus perhiasan kehidupan dunia. Mereka juga merupakan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Setiap anak dilahirkan membawa fitrah yang suci serta berbagai potensi, bakat, dan kemampuan yang telah Allah tanamkan dalam dirinya. Tugas orang tua bukan sekadar memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan pendidikan formal, tetapi juga mengenali potensi tersebut, membimbingnya dengan iman, menghiasinya dengan akhlak mulia, dan mengarahkannya agar menjadi jalan pengabdian kepada Allah serta memberi manfaat bagi umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46 dengan maknanya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dari sinilah kaum Dangu rahimakumullah, kita memahami bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk masa depan anak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas tema cara mengarahkan potensi anak sejak dini, tentunya menurut agama Islam. Kita akan belajar bagaimana mengenali bakat anak, membimbingnya dengan kasih sayang, meneladani pendidikan para nabi, menghindari kesalahan dalam pola asuh, serta mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, serta menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang soleh, penyejuk hati di dunia, dan penyelamat bagi orang tuanya di akhirat kelak. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum Dangu rahimakumullah. Di poin pertama, kita akan membahas apa pengertian mengarahkan potensi anak sejak dini. Setiap anak yang lahir ke dunia merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibekali dengan berbagai potensi, bakat, kemampuan, serta karakter yang berbeda-beda. Tidak ada seorang anak pun yang diciptakan sia-sia. Ada yang memiliki kecerdasan dalam berbicara, ada yang unggul dalam berhitung, ada yang senang menolong, ada yang memiliki jiwa kepemimpinan, ada yang menyukai seni, olahraga, maupun ilmu agama. Semua itu adalah karunia Allah yang harus dikenali, dipelihara, dan diarahkan menuju kebaikan. Mengarahkan potensi anak sejak dini berarti usaha orang tua dan pendidik untuk mengenali kelebihan, minat, dan karakter anak sejak usia dini. Kemudian membimbingnya agar seluruh potensi tersebut berkembang sesuai dengan syariat Islam dan menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama pendidikan Islam bukan sekadar menjadikan anak pintar atau sukses secara duniawi, tetapi membentuk anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Jadi anak ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur. Jika benih itu dirawat dengan baik, disirami, dipupuk, dan juga dijaga dari hama, maka ia akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan menghasilkan buah yang bermanfaat. Sebaliknya, apabila dibiarkan tanpa perhatian, maka potensinya tidak akan berkembang secara maksimal. Kaum Dangu rahimakumullah, tadi dibacakan ayatnya di mukaddimah, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 78. Apa maknanya? dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini kaum dangu rahimakumullah menjelaskan bahwa Allah memberikan berbagai perangkat belajar kepada manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal sebagai modal untuk berkembang. Kemudian potensi tersebut harus dibimbing agar digunakan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pengertian mengarahkan potensi anak sejak dini. Kemudian di poin kedua dalam pembahasan ini adalah dalil tentang pentingnya membimbing potensi anak. Juga tadi dibacakan hadisnya di muqaddimah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa setiap anak lahir membawa fitrah yang suci dan memiliki potensi untuk menerima kebenaran. Orang tuanya lah yang memiliki peranan besar dalam mengarahkan fitrah tersebut. Bila anak dibimbing dengan pendidikan yang benar, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi yang solih. Sebaliknya, jika salah dalam pendidikan, maka potensi tersebut dapat menyimpang. Juga Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhirih ayat. Ayat ini menjadi landasan bahwa orang tua bukan hanya bertugas memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan pendidikan formal, tetapi juga bertanggung jawab membimbing seluruh potensi anak agar menjadi bekal keselamatan dunia dan akhirat. Jadi At-Tahrim ayat 6 itu maknanya bahwa, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, di poin ketiga, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengarahkan potensi anak dimulai dengan mengamati apa yang paling sering dilakukan anak secara alami. Orang tua hendaknya tidak memaksakan cita-cita pribadi kepada anak, tetapi membantu menemukan kelebihan yang Allah titipkan kepadanya. Misalnya, seorang anak sangat senang membaca Al-Quran dan cepat menghafalnya. Orang tua dapat mengarahkannya mengikuti program tahfidz misalkan, kemudian memberikan guru yang baik, serta terus memberi motivasi agar hafalannya menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah. Potensi tersebut bukan sekadar untuk memperoleh penghargaan, tetapi untuk melahirkan generasi pencinta Al-Quran. Kemudian contoh lain kaum dangu, apabila anak senang menggambar, maka orang tua dapat menyediakan alat gambar, mengajarinya membuat karya yang bermanfaat seperti kaligrafi, ilustrasi pendidikan, atau media dakwah yang bernilai islami. Dengan demikian, bakat seni berkembang tanpa keluar dari nilai-nilai syariat. Juga kaum dangu, ada pula anak yang senang berbicara di depan banyak orang. Potensi ini dapat diarahkan menjadi kemampuan berdakwah, menjadi MC acara islami, atau MC yang berhubungan dengan acara-acara yang manfaat tentunya. Membacakan pidato atau menyampaikan kultum. Kelak kemampuan berbicaranya dapat menjadi sarana menyebarkan kebaikan, bukan digunakan untuk menyebarkan kebohongan atau keburukan. Jadi kalau di pesantren mah ada muhadharah gitu ya Kang Beni atau kaum dangu, belajar berbicara di depan santri-santri atau teman-temannya, dan ini juga bermanfaat ketika ada anak yang suka dengan berbicara dan tentunya arahannya yang baik ya. Sebagian anak juga kaum dangu memiliki jiwa sosial yang tinggi misalnya. Ia mudah membantu teman, peduli kepada orang lain, dan senang berbagi. Orang tua dapat memperkuat karakter ini dengan mengajak anak bersedekah, mengunjungi orang sakit, membantu tetangga, atau mengikuti kegiatan sosial di masjid atau madrasah. Jadi dengan demikian, rasa empatinya tumbuh menjadi akhlak mulia. Ya, tekengeng, anak-anak berbagi makanan di sekolahnya. Kenapa dikasihkan ke teman-temannya? Kan untuk adik nanti kehabisan atau jadi lapar. Nah, jangan gitu. Biarkanlah anak untuk berbagi walaupun sedikit-sedikit. Dan berarti itu anak memiliki rasa empatinya tinggi. Sehingga itu akan menjadi tumbuh menjadi akhlak mulia. Kemudian ada pula anak yang aktif bergerak dan menyukai olahraga. Orang tua dapat mengarahkannya kepada olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Seperti berenang, memanah, berkuda, atau olahraga lainnya yang menyehatkan tubuh dan melatih kedisiplinan. Dengan pembinaan yang baik, fisiknya menjadi kuat sekaligus menunjang ibadahnya. Yang paling penting, kaum dangu rahimakumullah, seluruh potensi tersebut harus selalu dikaitkan dengan niat beribadah kepada Allah. Anak perlu diajarkan bahwa kepandaian, bakat, kecerdasan, maupun prestasi bukan untuk mencari kesombongan, melainkan untuk memberikan manfaat kepada sesama dan mengharap ridho Allah. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menjadi pengamat yang baik, pendengar yang sabar, pemberi motivasi yang bijaksana, sekaligus teladan yang solih. Jangan terlalu cepat membandingkan anak dengan saudaranya atau anak orang lain. Karena setiap anak memiliki waktu tumbuh dan kelebihan yang berbeda. Tugas orang tua bukan mencetak semua anak menjadi sama, melainkan membantu setiap anak menjadi versi terbaik dari dirinya, sesuai dengan fitrah yang Allah anugerahkan. Jadi kaum dangu, ketika potensi anak diarahkan dengan ilmu, kasih sayang, doa, dan keteladanan, insya Allah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, kuat akidahnya, mulia akhlaknya, cerdas pikirannya, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Inilah tujuan utama pendidikan dalam Islam, yaitu melahirkan generasi yang mampu menjadi hamba Allah yang bertakwa sekaligus khalifah di muka bumi yang membawa kebaikan. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, ada beberapa langkah praktis mengenali dan mengarahkan potensi anak menurut Islam. Kita bahas di poin B ya. Jadi Islam memandang bahwa setiap anak adalah amanah sekaligus investasi akhirat bagi orang tuanya. Karena itu, mengenali dan mengarahkan potensi anak tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan kesabaran, doa, keteladanan, dan bimbingan yang berkesinambungan. Jadi ada beberapa langkah, diantaranya ada 7 langkah praktis yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, memulai dengan niat yang lurus dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama bukanlah mencari sekolah terbaik atau kursus termahal, tetapi meluruskan niat. Orang tua harus menyadari bahwa mendidik anak merupakan ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang dimiliki anak adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini adalah doa yang selalu dan sesungguhnya kita harus panjatkan doa ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadis, Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa anak yang soleh adalah anugerah yang harus dimohonkan kepada Allah. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh usaha manusia, tetapi juga oleh pertolongan Allah. Contohnya, biasakan mendoakan anak setiap selesai sholat, sebelum anak berangkat sekolah, atau ketika anak sedang tidur. Doa orang tua merupakan salah satu doa yang mustajab. Terlebih ketika anak mau berangkat, seandainya kita sanggup dan masih ada di rumah, kita hantarkan anak ke gerbang, ke pintu gitu kan, dengan senyum, kemudian dengan salam, dan tatap wajah anak. Nah, ini luar biasa. Jadi anak itu akan selalu memandang wajah ibunya walaupun tidak ada di hadapannya. Kenapa? Karena dihantarkan dengan doa dan senyum. Nah, berikutnya kaum dangu rahimakumullah, langkah yang kedua adalah mengenali karakter dan keunikan setiap anak. Nah, setiap anak diciptakan Allah dengan kepribadian yang berbeda. Ada yang aktif, ada yang tenang, ada yang cepat memahami pelajaran. Ada yang unggul dalam seni, olahraga, kepemimpinan, atau hafalan Quran. Juga Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32, وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْدِ دَرَجَاتِ. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi perbedaan kemampuan adalah sunnatullah. Oleh sebab itu, orang tua tidak boleh membanding-bandingkan anak. Jadi cara mengenalinya adalah dengan memperhatikan kegiatan yang paling disukai anak, melihat permainan yang sering dipilihnya, mengamati bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain, serta mendengarkan cerita-cerita. Sehingga dari kebiasaan sederhana inilah potensi mulai terlihat. Misalnya, anak yang sering menyusun balok, membuat bangunan, atau senang merakit sesuatu, mungkin memiliki bakat di bidang teknik atau arsitektur. Anak yang gemar bercerita dan membaca dapat memiliki potensi dalam bidang dakwah, pendidikan, atau komunikasi. Nah, kemudian dijelaskan lah, Kang Beni, pengen tanya.
1: Maaf, Bu.
0: Langkah ketiga adalah menjadi teladan sebelum menjadi panutan. Menjadi teladan sebelum menjadi penuntun. Anak belajar lebih banyak dari apa yang ia lihat daripada apa yang ia dengar. Sebab itu, potensi terbaik anak akan berkembang apabila ia melihat contoh nyata dari orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Kaum dangu rahimakumullah, apabila orang tua ingin anak mencintai Al-Quran, maka biarkan anak melihat ayah dan ibunya membaca Al-Quran setiap hari. Jika menginginkan anak jujur, maka orang tua pun harus menjaga kejujurannya. Jika menginginkan anak rajin sholat berjamaah, maka rumah harus dipenuhi suasana ibadah. Contoh yang baik akan lebih membekas daripada 1000 nasihat. Dilalul hal afsahu min dilalil maqal. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, langkah yang keempat adalah memberikan kesempatan anak mencoba berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, potensi tidak akan terlihat apabila anak tidak pernah diberi kesempatan untuk mencoba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan di sini mencakup kekuatan iman, ilmu, fisik, mental, dan keterampilan. Karena itu kaum dangu, biarkan anak mencoba berbagai aktivitas positif seperti menghafal Al-Quran, olahraga, memanah, berenang, melukis, menulis, pidato, pramuka, atau kegiatan sosial di masjid atau di madrasah. Melalui berbagai pengalaman tersebut, orang tua akan mengetahui bidang mana yang membuat anak bersemangat dan berkembang dengan baik. Kemudian di poin kelimanya, langkahnya adalah memberikan apresiasi bukan tekanan. Banyak potensi anak terhambat bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu sering dibandingkan, dimarahi atau diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selalu memberikan penghargaan kepada para sahabat sesuai kemampuan mereka. Beliau memuji kelebihan masing-masing sehingga mereka semakin percaya diri dalam kebaikan. Apresiasi tidak harus berupa hadiah mahal. Senyuman, pelukan, ucapan, kalimat Masya Allah, atau ayah dan bunda, mama, papa bangga karena kamu sudah berusaha. Nah, seringkali jauh lebih berharga bagi anak. Sebaliknya, hindari kalimat seperti, kenapa kamu tidak sepintar kakak ya, dek? Nah, lihat tuh anak tetangga juara terus. Nah, kalimat tersebut dapat melukai harga diri anak dan menghambat perkembangan potensinya. Kemudian langkah yang keenam adalah mengarahkan potensi untuk ke

0: Kemudian anak yang pandai menulis diarahkan menulis karya-karya Islami. Jadi anak yang ahli teknologi juga diarahkan membuat media dakwah digital. Dengan demikian seluruh kemampuan menjadi ladang pahala. Sedikit lagi pengen tanya kamu ini terakhirlah. Yang ketujuh langkahnya adalah mendampingi dengan kesabaran dan istiqomah. Mengembangkan potensi bukan pekerjaan sehari atau sebulan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga anak benar-benar matang. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi kaum damu dalam surah Quran surah Thaha ayat 132 ini perintah untuk bersabar, menunjukkan bahwa pendidikan membutuhkan proses yang panjang. Ada kalanya anak mengalami kegagalan, kehilangan semangat, atau melakukan kesalahan. Pada saat seperti itulah, anak paling membutuhkan dukungan orang tua, bukan cemoohan. Nah, kemudian mengenali potensi anak bukanlah tentang mencari siapa yang paling pintar atau paling berbakat, melainkan menemukan amanah yang Allah titipkan dalam diri setiap anak. Tidak semua anak akan menjadi dokter, ulama, guru, pengusaha, atau atlet. Namun setiap anak memiliki peluang menjadi hamba Allah yang terbaik apabila potensi yang dimilikinya diarahkan kepada jalan yang benar. Jadi kaum dangu rahimakumullah, itu poin-poin yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Di tujuh poin ini langkah praktis mengenali dan mengarahkan potensi anak menurut Islam. Mangga Kang Beni.
1: Iya. Nah, Bu Ustazah, kalau potensi anak ini apakah termasuk bawaan sejak lahir, artinya potensi genetika begitu Bu Ustazah? Tetapi setiap anak memiliki potensi, kemudian bisa kita fokuskan begitu pada apa yang menjadi minat nak begitu Bu Ustazah?
0: Seharusnya itu diawali dari bakat atau potensi orang tuanya. Kan tadi setiap anak apa yang dia lihat itu yang akan dia rasakan gitu. Namun setiap anak tentunya berbeda kemauan, keinginan dan bakatnya. Tadi kalau anak ini pinternya rios itu kan arahkan kepada tukang Beni tuh MC atau nanti pendakwah gitu. Kemudian Numawi di pesantren-pesantren ataupun Tendi Az-Zahra juga kami mengadakan ada muhadharah atau ibu-ibu belajar berbicara, apalagi ada panduan MC yang Kang Benicennya itu udah sampaikan di Azhar, dan itu setiap saat ada mulai pengajian diarahkan sehingga mereka terarah. Karena apa? Awalnya mereka itu tidak bisa berbicara di depan umum, ada rating ya gini. Nah, begitupun juga dengan anak Kang Beni. Kita harus lihat nih, anak tuh mampunya di mana nih? Karena punten si A, si B, kakak, teteh, adik, AA nggak akan sama. Dan yang paling penting Kang Beni, jangan membanding-bandingkan itu. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa AA nggak kayak adik? Adik bukan AA, AA bukan adik kan gitu? Nah, di potensi itu diasah, diarahkan, dilihat sebaik sejauh mana anak itu mampu di bidang apa. Dan disitulah orang tua mengarahkan dengan pembahasan yang tadi sudah dibahas. Jadi intinya panginten di sini mah harus didampingi dengan kesabaran dan istiqomah. Jadi anak maunya apa? Karena apa Kang Beni, ada cerita gitu ya. Anak ini dulu ingin jadi dokter gitu. Tetapi punten-punten di keluarganya ada musibah, di antara ada ayahnya meninggal. Terus dia bilang gini, aduh kalau jadi dokter kan lama kuliahnya. Udah itu belum ada 2 tahun itu pengabdian atau apalah namanya. Jadi udahlah, akhirnya dia beralih kepada potensi lain. Dan Masya Allah dengan bismillah niat yang tawakal, ibunya tidak melarang anaknya, gak boleh jadi ini, silahkan lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan tentunya minta kepada Allah kebaikan. Jadi awalnya memang dia ingin jadi dokter. Juga ada yang ingin jadi dokter juga, sekarang jadi pendakwah. Jadi dosen, jadi kan itu tergantung lingkungan dan tentunya dengan karakter yang terbaik. Karena apa? Anak itu memiliki karakter yang kuat bahkan sejak lahir sebetulnya.
1: Jadi mohon. Setuju Bu Ustazah. Jadi sebenarnya mengembangkan potensi anak sejak ini itu bukan mengarahkan pada satu profesi begitu ya, tapi bagaimana membantu anak ini tumbuh misalkan dengan karakter yang baik ya, seperti percaya diri, kemudian punya

0: bertanggung jawab begitu Bu Ustazahnya.
1: Terus jadi ada pilihan yang dia pilih itu tentunya dia juga bertanggung jawab akhirnya.
0: Iya.
1: Gitu kan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan putra putri kita memiliki potensi yang baik dan tentunya dengan arahan orang tua ya kan.
0: Laras. Ustazah, rupina mah orang jeda heula sakedap. Oke, orang teras gede panginten sakedapnya Bu Ustazah. Orang jeda heula mangga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami kaum dangu di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Syaid Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya. Hadis muttafaq alaih.

0: Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak Cahaya Pagi Perempat RI Bandung edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD dengan topik cara mengarahkan potensi anak sejak dini di sesi yang kedua. Bu Ustazah, kami silakan. Mangat, kita lanjutkan.
1: Mangat turun Kang Ben. Hadirin kaum dangur rahimakumullah. Cara mengarahkan potensi anak sejak dini tadi sudah dibahas ya, poin A-nya, kemudian di poin B dan di poin C-nya. Nah, ini kita akan bahas tentang kisah-kisah teladan dalam mengarahkan potensi anak menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak teladan tentang bagaimana orang tua dan pendidik membina generasi. Kisah-kisah para nabi bukan sekadar cerita sejarah, melainkan pelajaran hidup yang dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak pada setiap zaman. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik Nabi Ismail dengan keteladanan dan kepercayaan. Di antara contoh pendidikan terbaik adalah hubungan antara Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam. Sejak kecil Nabi Ismail tumbuh dalam lingkungan tauhid, kesabaran dan ketaatan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hanya memberi perintah, tetapi terlebih dahulu menjadi teladan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, beliau tidak bersikap otoriter. Beliau mengajak Ismail berdialog. Dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102, ketika anak itu lebih sampai telah sampai pada usia sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi kaum dangur rahimakumullah, kita perhatikan ungkapan fa'dur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku gitu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menghargai kedewasaan berpikir putranya. Beliau membangun komunikasi yang penuh kasih sayang dan penghormatan. Apa pelajaran bagi orang tua? Seringkali kita terbiasa memerintah anak tanpa mengajaknya berdialog atau musyawarah. Padahal anak yang diajak berdiskusi akan belajar berpikir, bertanggung jawab, dan merasa dihargai. Contohnya, setiap kita menentukan kegiatan tambahan, atau ketika orang tua ingin menentukan kegiatan tambahan, orang tua dapat bertanya, "Menurutmu, wahai anakku, kegiatan apa ya yang paling kamu sukai dan bisa membuatmu semakin dekat kepada Allah?" Nah, pertanyaan seperti ini melatih anak mengenali dirinya, sekaligus belajar mengambil keputusan dengan bijak. Dan kemudian bagaimana dengan Luqmanul Hakim? Ini juga populer ya ayat kalimat ini, atau Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an dalam ayat 12 sampai 19. Itu mangga aja orang tua silakan untuk membacanya di dalam di rumah masing-masing dan pahami ayat itu 12 sampai 19. Jadi Luqman menanamkan fondasi sebelum mengembangkan potensi. Luqman tidak memulai pendidikan anaknya dengan mengajarkan keterampilan, melainkan dengan menanamkan akidah yang kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa karakter dan keimanan harus dibangun lebih dahulu sebelum mengembangkan bakat. Dalam Quran Surah Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kedzaliman yang sangat besar." Luqman ayat 13. Setelah menanamkan tauhid, Luqman mengajarkan sholat, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, kesabaran, rendah hati, serta adab berbicara. Apa pelajaran bagi orang tua kaum dangu? Banyak orang tua sibuk mencari les bahasa asing, matematika, atau musik, tetapi lupa memastikan anaknya mencintai sholat, Al-Quran dan adab. Padahal potensi tanpa iman bisa mengantarkan seseorang kepada kesombongan, sedangkan potensi yang dibangun di atas tauhid akan menjadi jalan menuju ridha Allah. Nah, ini boleh kita mencarikan les untuk anak-anak kita, tapi yang paling utama adalah tanamkan kepada anak-anak itu tentang tauhid dulu, kemudian bagaimana setelah tauhid tentang sholatnya, kemudian bagaimana berbakti pada orang tua. Karena kaum dangu rahimakumullah atau Kang Beni, ini ada saya menarik ya, tentang kisah Luqmanul Hakim itu, bagaimana Luqman itu menanamkan pondasi sebelum mengembangkan potensi itu. Jadi ada seorang keluarga, sebuah keluarga gitu ya, memiliki 3 orang anak, laki, perempuan, laki. Nah, anak laki yang ke-1, yang kedua, oh itu sukses-sukses tuh Kang Beni. Sampai punten ya, menjadi apa namanya, keluar negeri lah sekolahnya gitu. Ada yang jadi ini, jadi itu. Pokoknya membanggakan deh orang tuanya. Putranya punten, ayahnya udah meninggal. Nah, si anak yang kecil itu ada sedikit keterbelakangan, IQ-nya rendah. Nah, disitulah berbeda banget. Jadi si kakak-kakaknya itu seperti merasa bangga gitu. Aku begini, kok adek begitu ya gitu. Tapi itu ibunya tidak begitu gitu. Justru malah memperlakukan anak yang ABK itu, anak berkebutuhan khusus atau yang kurang IQ-nya itu, sayang banget sama anak itu. Suatu ketika rumah tangga kemudian pergi keluar negeri, dan pada di luar negeri mereka itu tinggalnya. Nah, setiap kali mau lebaran selalu ditunggu tuh oleh ibunya, oleh adiknya. Nah, suatu ketika pulang tuh ceritanya ke Indonesia bareng-bareng berdua, walaupun berbeda negara. Bukannya langsung ke rumah, tetapi dia, mereka tinggal di hotel kan. Terus kata ibunya, "Nah, di mana?" "Kami di hotel ya, Ibu." "Loh, kenapa enggak di rumah, Ibu? Ini udah dirapihin ya, biasa kan ya Kang Beni, kalau kita mau pulang ke rumah tuh dirapihin, terus disiapin makanan terbaik yang disukai kan gitu biasanya."
0: Betul.
1: Ternyata mereka tidak ke rumahnya, malah di hotel. "Ya udah kalau gitu ya, ditunggu lebaran besok ya Nak ya. Mama Ibu udah masakin kesukaan kalian berdua." Insyaallah gitu. Ternyata begitu nyampe ya, betul hari lebaran datang. Tetapi begitu disuguhin makanan terenak, terus si anak-anak dan cucu-cucunya itu, "Enggak lah Ibu, Nenek enggak, kita udah makan tadi di hotel. Malah kita mau pergi lagi ke tempat yang lain yang sifatnya enak, nyaman." "Loh, kenapa enggak nyicipin makanan Ibu atau Nenek sayang gitu ya?" "Enggak ah," katanya gitu. "Hanya ketemu aja kan, enggak apa-apa kan, ini kan lebaran." Itu ibunya sakit hati, Allah Karim. Apa yang sudah saya tanamkan kepada anak kedua ini? Karena apa tadi diawali dengan kalimat terbaik. Mungkin bisa jadi ibunya dulu atau ayahnya ketika masih ada lupa tuh dengan tauhid yang benar, kemudian bagaimana dia mencintai sholatnya, terus adab yang paling penting. Terus apa kata adanya yang tidak berkemampuan baik itu gitu kan. "Ibu, biarkan kakak dan kakak-kakakku pulang kalau itu keinginan mereka dan keponakan-keponakanku. Ayo kita makan bareng-bareng buatan kita." Masya Allah, ibunya tuh sakit hati tapi langsung memeluk kepada anak yang bungsu itu. "Nah, hanya engkau yang menjadi qurrata ayun untuk ibu." Coba bayangkan, bukan kecil biaya yang dikeluarkan oleh ibunya gitu kan, untuk mendidik anak-anak sampai sukses besar Kang Beni ya. Tetapi apa balasannya bagi orang tuanya? Hanya untuk mencicipi makanan aja mereka gak sanggup gitu. Masya Allah, na'udzubillah. Kita gak mau kan punya anak yang kayak gitu. Lumawi kalau lihat Luqmanul Hakim itu menanamkan pondasi sebelum mengembangkan potensi, betul. Kenapa? Tanamkan tauhid, kemudian mengajarkan sholat, berbakti pada orang tua, amar ma'ruf nahi munkar, kesabaran rendah hati, dan ada berbicara kepada orang tua. Gimana? Kan na'udzubillah ya, kalau orang tua sakit hati itu hati-hati gitu kan. Bisa jadi kebaikan, kemampuan yang dia rasakan di dunia itu juga bisa jadi sama Allah diambil lagi kan. "Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Diambil lagi oleh Allah tuh nikmat yang sudah diberikan itu. Kalau dia tidak bersyukur, tapi kalau bersyukur mangga ditambah lagi kenikmatan. Kan gitu. Jadi para orang tua boleh mencarikan les ini, les itu, tapi hati-hati. Pastikan dulu anak kita cinta sholat belum, Al-Qur'annya, itu tadi. Jangan sampai anak itu menyekutukan Allah gitu ya. Mangga. Contohnya sebetulnya mah panginten to be continue kami ini juga. Karena di sesi kedua masih ada kisah tentang Nabi Ayub, bagaimana kemudian, nah ini yang paling jarang banyak yang tahu tentang Rasulullah mengenali potensi setiap sahabatnya bagaimana. Kemudian Rasulullah memberikan tugas sesuai usia dan kemampuan anak. Dan masih banyak lagi tema sepertinya harus ada sesi 2 ya.
0: Insya Allah.
1: Kenapa? Karena Kang Beni, kita itu jangan jadi orang tua yang otoriter ya. Jangan jadi orang tua yang otoriter, ataupun punten-punten anak juga jangan menjadi anak yang punten jidal atau berbantah-bantah pada orang tua. Karena ada yang gini juga, mungkin ini sepintas saya bahas sedikit yeah. lagi gitu ya. Nak, kamu harus jadi ini ya, kuliah di fakultas ini. Loh kok mama atau ayah maunya aku ke situ ya? Iya, itu cita-cita mama yang dulu gak kesampaian. Alah. Nah, terus anaknya karena ini anak baik gitu, sebetulnya yeah. potensinya baik gitu. Ya udah dia kuliah, dicari nilai yang terbaik gitu kan, cum laude gitu. Mama, papa, ini ijazah saya. Saya yeah. sudah melaksanakan apa keinginan mama papa ya. Nah, tetapi ini ijazah hanya untuk mama aja sama papa. Selebihnya aku menjadi diri saya sendiri. Nah, ibunya itu, kenapa nak begitu? Ya kan mama bilangnya supaya aku kuliah sesuai dengan harapan mama.
0: Yeah.
1: Padahal aku passion aku bukan di situ. Kan gitu anak-anak sekarang mah. Tetapi anak itu dengan takzim. Nah, ya Allah, kalau gitu nak, akhirnya orang tuanya dengan bijaksana lakukanlah apa yang menjadi keinginanmu. Semoga engkau berkah di tempat yang engkau inginkan. Kan gitu. Jadi orang tua jangan jadi orang tua otoriter, anak juga jangan membantah.
0: Betul.
1: Ya itulah Bu. Insya Allah di kisah Luqmanul Hakim ini menjadi ibroh pelajaran kepada kita bahwa tanamkan tauhid sejak dini dulu. Jadi anak tuh jangan dulu diajarin calistung, begitu melek calistung gitu kan ya. Tapi arahkan ke Azhara. Alhamdulillah ke Azhara pun jadi itu ya, jadi endorse nih. Jadi silahkan ke pendidikan-pendidikan agama, karena di sekolah umum itu kan materi agamanya sedikit. Mangga titipkan ke lembaga-lembaga yang berpotensi di dalamnya gitu. Karena apa? Anak adalah aset amanah dari Allah, dan tentunya itu akan menjadi kebaikan untuk orang tuanya.
0: Nah.
1: Jadi kepangitan kaum dangu rahimakumullah itu dulu ya, mangga Kang Beni berada di Charles Kendi.
0: Iya, jadi pondasi dulu ya Bu ya, sebelum tadi bakat begitu atau minat begitu ya.
1: Leres, leres pisan. Jadi mudah-mudahan dari kan di sama-sama materi anak ceria tanpa gadget agak-agak nyambung ke sininya Kang Bini ya. Nah, nanti kan bagaimana kita marahkan anak-anak kita tentang teknologi dan sebagainya. Insya Allah nanti di pekan depan panggilan Kang Bini, karena masih ada kisah yang tersisa dan Nabi Ayub, Rasulullah mengenali potensi sahabat, dan juga Rasulullah memberikan tugas sesuai usianya. Kenapa? Karena di sini akan kita bahas juga tentang kesalahan orang tua yang menghambat potensi anak menurut Islam. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu Pahing. Sehat sadayana.
0: Amin, amin.
1: Mohon, mohon, mohon.
0: Baik, Bu Ustazah, nampaknya kita harus akhiri, Bu Ustazah. Mangga orang cekapkeun wae deui.
1: Mangga. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, sungguh Allah mengamanahkan anak-anak kita kepada kita adalah bagian daripada ibadah untuk kita didik dengan baik, ditanamkan agama yang baik, juga hal-hal yang sifatnya Allah suka terhadap apa yang menjadi keinginan Allah dulu. Dan mudah-mudahan banyak doa-doa yang kita panjatkan tentunya kepada Allah untuk putra-putri kita. Salah satu doa yang puntennya saya selalu panjatkan pada Allah ada doa ini Kang Beni. Allahumma mla' quluba auladina nurun wa hikmah wa ahlihim liqabuli ni'mah wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat.
0: Amin.
1: Dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Allahumma faqihu sebatkeun nami murangkali saha fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman baginya sebatkeun nami murangkali urang teu saha dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia ta'wil tafsir ayat-ayat Allah. Hadis riwayat Bukhari, ya ini hadisnya sahih. Itulah beberapa doa yang tentunya pantas dan harus kita panjatkan, selain doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa juga jangan ditinggalkan, minimal habis salat kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan kaum dangu rahimakumullah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim.
0: Sami-sami hatur nuhun Ibu Ustazah. Mugia manfaat kanggo urang sadaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia manfaat kanggo urang sadayana utamina ya, para orang tua begitu ya, dalam cara mengarahkan potensi anak dari mulai kecil, dari sejak dini begitu. Baik, Om Dangu Perempat RI Bandung, demikian kita akhiri untuk Cahaya Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami Om Dangu Perempat RI Bandung. Saya Beni Hardiansa dan juga Ibu Ustazah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Gan, asihan Gan, belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia.

0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Buh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.